Om Nangu masih di Sampurasun Pasundan. Enjing-enjing iya, bukakeun panto, bukakeun jendela. Katawis hawa rada tiris panginten musim halodo. Sing patos-patos ngajagi cainya. Mangga musim halodo mah biasana cai sarara atah. Tapi mudah-mudahan urang toleh aya dina ginajar kaulah jeungan sehat walafiat jasmani rohani saya fisik pasek pangpangna pesakna. Urang hiburan atanapi kasangakeun sampurasun pasunana ti propat mungkin kata bi kalian kabingahan.

0: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teu hararayang teuing.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sahabat budaya, upacara adat Ngalokat Cai atau sering disebut nyalametkeun solokan yang diadakan oleh warga desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat merupakan bentuk rasa syukur masyarakat karena sumber air untuk para petani juga penjual tanaman hias sangat melimpah. Upacara yang digelar di sumber irung-irung yang ada di Desa Kancah, Kampung Panyairan itu salah satu kegiatan dalam membersihkan solokan, ritual ngalokat cai, dan hiburan seni budaya. Upacara adat ini pernah vakum dan berhenti selama 8 tahun karena adanya peralihan pekerjaan warga yang tadinya bertani jadi berkebun. Namun, sekarang kegiatan upacara ini kembali dilakukan. Ini adalah sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan dan alam. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekaligus budayawan lokal Mas Nanu Muda atau yang sering dipanggil Bah Nanu.
1: Hampir 8 tahun itu mengalami kevakuman, tidak pernah ada peristiwa. Itu tahun 2008 mulai digiatkan kembali. Yang tadinya udah masyarakat itu tidak peduli lagi terhadap peristiwa itu. Dulu kan masyarakat Cihideung itu petani padi yang beralih ke petani tanaman hias. Peristiwa ngalokat itu cuma kepagaman, tidak pernah ini lagi karena tidak ada lagi kaitan dengan padi ya. Itu tujuannya pemeliharaan terhadap air sebelum menanam, mentembean. Jadi mereka berdoa dulu di sumber air, di irung-irung. Ini bukannya sekedar ruatan, tapi ada berkaitan dengan konservasi. Jadi artinya selamatan, kita harus bersyukur punya sumber air yang sangat melimpah.

0: Biasanya, ngolokat cai atau nyelametkeun solokan dilakukan masyarakat Cihideung pada zaman dulu, yang dimana keseharian masyarakatnya sebagai petani padi untuk menyelaraskan kehidupan sekaligus mensejajarkan manusia dengan alam. Tetapi pada saat sekarang, upacara itu dilakukan sebagai upaya menjaga kekayaan alam dari kepentingan bisnis. Mengingat dua sumber mata air yang berada di kawasan Cihideung berada di dalam areal komersial. Padahal tujuan dalam upacara ngalokat cai ini yaitu agar sumber air irung-irung yang mengaliri 3 RW tidak dikuasai pengusaha untuk kepentingan bisnis kaum kapitalisme. Karena masih banyak masyarakat Cihideung yang menggantungkan tanaman hiasnya dengan padinya pada sumber air belerang yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, sahabat budaya, apa saja rangkaian acara yang digelar selama upacara ngalokat cai yang berlangsung di masyarakat desa Cihideung?
1: Biasanya masyarakat itu kerja bakti di solokan lalu diakhiri dengan memotong kerbau lalu berdoa. Di sana ada keseniannya sesapian, dan selain sesapian juga ada ketuk tilu. Jadi sesapian itu bagian daripada upacara menyelamatkan solokan di daerah Dukun Kancah. Kancah itu seperti katel. Nah, upacara itu dilakukan oleh masyarakat sana, terutama ketiga RW, RW 10, 11, dan 13. Jadi mereka memotong kerbau di sumber air, irung-irung, lalu si kerbaunya itu dibawa ke balai desa dulu. Nah, sambil menunggu matang masaknya kerbau yang disembelih, maka ada pertunjukan cakrup cai atau dengan ketuk tilu. Nah, tradisi semacam itu adalah tradisi agraris yang berhubungan dengan padi. Nah, ketika masyarakatnya berubah menjadi petani tanaman hias, tetap aja pola itu masih tetap polanya, cuma bedanya medianya. Dulu padi, sekarang dengan tanaman hias.
0: Sahabat budaya, saat ini kondisi masyarakat Cihideung sudah mulai tercemari oleh budaya luar. Sehingga walaupun tinggal di pedesaan, cenderung bersikap individualistis. Sehingga dengan adanya upacara ngalokat cai ini, bisa jadi sebagai sarana untuk

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Tunggu di mana wayahna, masih disarengan perupa Suara Budaya Bandung. Kenaikan harga bahan minyak BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang terjadi seiring meningkatnya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah dinilai memerlukan respon yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga strategi berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

undang-undang di mana waya ayana masih disarankan ku perempat suara budaya Bandung pancek dina tabuh dalapan langkung 30 menit aya wangkongan pagi antara pingawangkong enjing-enjing urang ngaguar ngenaan kumaha jujutanana ritual pertanian pare di Rancakalong Sumedang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Sampurasun Pasundan kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani perempat suara budaya Bandung hingga saat ini. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa di rentan pukul 8:30 kita akan berbincang-bincang terkait ritual yang ada di Rancak Kalong. Di studio sudah hadir yaitu Ibu Yuyun. Beliau adalah dosen antropologi budaya di Institut Seni Budaya Indonesia. Kita sapa. Assalamualaikum Bu Yuyun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Aduh, kumaha damang Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, lawas tilawasnya. Orang teh tepang tos lami panginten. Ta perkawin boleh pilih bade nempangkeun heula mangga.
1: Oh, atos ah cekap ditepangkeun.
0: Pangen ka kaum dangu.
1: Oh, mohon.
0: Di make bahasa nasional tapi bade Sunda mangga.
1: Nepangkeun ka sadaya perkawis Wirehna Abdi Yuyun Yuningsih, abdi asli urang Rancak Kalong.
0: Rancak Kalong Sumedang.
1: Mohon.
0: Oh, atuh. Karasan ieu panginten nyambung sareng obrolan urang margi Teh Yuyun teh asli pituin orang Sumedang nya.
1: Mohon.
0: Teh Yuyun langsung ieu ngeunaan ritual pertanian padi sawah di Rancak Kalong teh jujutan teh seperti apa gitu.
1: Tah,
0: latar belakangnya.
1: Eta teh kan latar belakangna teh perkawis ritual teh dimulai dari adanya keyakinan tentang Nyi Pohaci. Nyi Pohaci itu adalah dewi kesuburan bagi masyarakat pertanian. Nah, itu keyakinan itu ada sebelum Hindu dan Buddha ada. Jadi itu keyakinan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Sunda Wiwitan yang mereka menghormati kepercayaan tradisional yang menunjukkan bahwa Sang Hyang memiliki apa ya, itu tuh ada di Wawacan Sulanjana yang menunjukkan bahwa Nyi Pohaci itu adalah Dang Dayang Sri. Itu adalah Dang Dayang Gusti Nu Maha Kersa gitu untuk masyarakat petani gitu.
0: Zaman dulu ya.
1: Zaman dulu sebelum Hindu dan Buddha ada gitu. Sebelum Hindu dan Buddha datang ke Nusantara.
0: Kemudian dengan diadakannya upacara ritual seperti itu tujuannya untuk apa?
1: Untuk menghormati alam semesta karena alam semesta telah memberikan manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan manusia, yang salah satunya adalah
0: pertanian
1: padi gitu.
0: Yang sampai sekarang masih ada gitu.
1: Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh masyarakat Rancak Kalong tuh masih melakukan walaupun ada pergeseran beberapa apalagi masyarakat orang anak muda sekarang itu sudah jarang ya dilakukan, tetapi orang tua yang masih hidup

0: yang udah sepuh itu juga masih melakukan gitu. Nah sekarang tuh mulai terancam punah berarti ya ritual-ritual semacam itu.
1: Yang Ibu Yuyun ketahui itu runtutan atau mungkin rangkaian acara ritual itu seperti apa, misalnya dari pertama
0: ini misalkan dari rangkaian memulai kalau di masyarakat Baduy memulai nyacar itu sebelum nyacar, jadi mereka itu harus menaklukkan dulu dedemit gitu. Jadi sebelum menyacar hutan atau yang akan ditanamin padi itu harus menaklukkan dulu dedemitnya gitu agar tidak mengganggu, karena di Sunda itu dikenal sebagai tritangtu, yaitu dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah. Jadi
1: ini kaitannya dengan ritual di Rancakalong padi.
0: Nah,
1: padi gimana?
0: Ya kalau padi di Rancakalong itu tetap gitu ya, bagaimanapun itu harus kalau bahasa Sunda mah mimpi teu amit, ngalat teu bebeja, ulah. Jadi misalkan setiap mau nanem, setiap mau itu tuh harus ada amitan bahwa atau nitipkan, misalkan dari mulai tandur ya. Setelah tandur, satu hari atau dua hari setelah tandur, itu harus ada ritual ini apa? Nitipkan menang tandur. Nah itu dilakukan. Nah itu dilakukan oleh saehu. Nah si saehu itu atau puun, puun di setiap keluarga itu biasanya memiliki satu puun gitu. Nah yang dewasa ini kalau ditanya puun yang masih ada itu hanya segelintir orang gitu. Nah,
1: karena tidak diwariskan atau bagaimana?
0: Nah itu dia susahnya bagi masyarakat Rancakalong untuk kan karena masyarakat orang muda, anak-anak muda yang sekarang itu lebih orientasinya lebih ke mencari nafkah. Nah itu mungkin lupa untuk mempelajari ajaran-ajaran terdahulunya.
1: Nah ini
0: gitu.
1: Di sini mungkin Bu Yun sebagai dosen antropologi tanggung jawabnya rada abot tuh katanya. kamu ngahudangkeun deui pangitunya. Aya sosialisasi henteu kamu ke anak generasi ngora.
0: Nah itu dia belum ada tindakan dari apalagi pemerintah ya, minimal desa gitu ya, belum mulai ya, tapi ada dari beberapa penelitian-penelitian yang didanai pemerintah itu juga didokumentasikan misalkan untuk di YouTube kayak gitu tuh udah ada beberapa sih, salah satunya misalkan rituan mitembeyan mesel. Nah itu udah ada di YouTube gitu ya.
1: Terus ini Rancakalong khususnya biasanya itu digelar sebelum nanam atau sesudah panen.
0: Nah ritual-ritual itu bertahap kan. Jadi
1: tahapannya
0: ritual
1: seperti apa?
0: Nah ya misalkan ritual setelah ini ya, setelah panen setelah mitembeyan tandur itu, setelah tandur tuh nitipkan menang tandur. Terus berikutnya ada ritual si padi itu udah dititipkan sampai dia besar dewasa dan siap dipanen. Nah sebelum panen itu ada ritual nyawen. Nah ritual nyawen itu adalah menyimpan sanggar itu bangunan kecil,
1: gubuk atau lumbung?
0: Enggak, saung? Apa ya, sesaungan kecil untuk menyimpan
1: bini.
0: Bukan, menyimpan sesaji untuk nyipohaci. Nah itu nyawen itu dilakukan saat sebelum panen pagi hari
1: sebelum panen.
0: Nah itu si sawen itu diyakini bahwa nanti akan ditiduri oleh naga dewa Anta itu yang melahirkan Nyipohaci.
1: Nah ini sejarah saya seperti ini kan, kaula muda kalau tidak ada penelitian ini kan yang namanya budaya itu akan sangat berkaitan dengan alam. Mungkin ini cara untuk menghargai agar kita dalam kehidupan ini ada tindak tanduk yang diawasi atau gimana menurut Bu Yun?
0: Nah kan gini, masyarakat petani itu sangat menghargai ular yang ada di sawah gitu ya. Nah ular itu itu kan kalau dikaitkan dengan biologi itu kan pemakan tikus, jadi penjaga padi gitu. Nah si ular itu ya, sehingga si hama tikus itu bisa terhindarkan gitu loh.
1: Mungkin yang namanya apa istilah rantai makanannya terjaga.
0: Rantai makanannya terjaga sehingga
1: atau
0: pantangan untuk si petani membunuh ular di sawah.
1: Misalnya kalau di ilmu pertanian ada yang mana predator. Predator ya, misalnya tikus sama ular. Terus ada juga mungkin kungkang itu sama rancah lamun di Sunda mah. Laba-laba.
0: Tapi nah, di Rancah Kalong tuh dikenal dengan ada tanaman, salah satu tanaman untuk menyemprot hama gitu.
1: Organik ya.
0: Organik. Nah, itu biasa digantungkan pada saat nyawen itu. Jadi ada tanaman-tanaman yang biasanya dipakai untuk ini hamanya gitu. Jadi si ritual itu sebetulnya adalah simbol pemberi pengetahuan kepada generasi berikutnya yang menunjukkan bahwa kalau misalkan hamanya tikus itu harus dengan ular. Makanya ada mitos gak boleh ya, membunuh ular di sawah gitu. Nah, terus ada tanaman apa ya, saya lupa namanya, itu digantungkan di waktu nyawen. Nah, itu adalah alat untuk menyemprot gitu padi gitu. Nah, itu tuh sebetulnya ada bagian-bagiannya. Nah, setelah panen, setelah nyawen, besoknya kan mau panen. Nah, si Puun itu juga melakukan ritual di sawah dengan dengan si yang punya sawah. Namanya itu ritual Nema gitu.
1: Nema
0: itu memulai mengambil padi yang nanti akan dijadikan bibit untuk padi berikutnya, benih berikutnya gitu.
1: Nyawen, Nema
0: terus? Itu bagian ritual besarnya itu namanya nyalin. Dari nyalin itu adalah ritual panen ya. Ritual panen. Nah, itu si dalam ritual nyalin itu juga digambarkan mitos bahwa dewa Anta turun ke bumi dengan berupa ular naga gitu. Nah, itu berarti mitos-mitos itu ular naga itu bukan bagian dari Tionghoa ya, tetapi itu mitos masyarakat dari Indonesia Nusantara asli gitu.
1: Berarti itu sistem kepercayaannya sudah dari dulu.
0: Dari dulu sebelum Hindu Buddha ada datang
1: sampai sekarang. Tapi sekarang nggak tahu karena modern zaman atau mungkin tidak ada yang meneruskan. Tapi sekarang kan masih ada mungkin.
0: Ada.
1: Satu
0: ada
1: tahun sekali segelintir. Atau gimana? Ada. Atau mungkin ada sama pemerintah digelarnya atau gimana?
0: Nah, belum, itu sebetulnya kan ritual bagi masyarakat sendiri gitu. Itu enggak dilakukan oleh pemerintah tapi dilakukan oleh masyarakat yang mau panen.
1: Jadi untuk menghargai leluhur
0: mungkin ya. Iya, menghargai sekali padi yang telah memberikan kehidupan kepada manusia. Sebetulnya intinya di situ.
1: Nah, ini menarik sekali kaum Langu. Apabila kaum Langu yang ingin bergabung pada yang ngiring AUB, mangga di telepon 7217043 ataupun di line WhatsApp di 0811200015140. Silakan yang ingin bergabung atau mungkin ada yang penasaran terkait ritual pertanian padi sawah di Rancakalong, Sumedang bersama Ibu Yuyun.

0: Om Dangu di mana wae ayeuna masih disadengan ku Perupat Suara Budaya Bandung. Bu Yun urang lajengkeun deui. Mohon. Tah ieu ngeunaan Sri Pohaci dipercaya panginten salaku panginten naon nya eta nu namina Sri Pohaci teh ku masyarakat Rancakalong dugi ka ayeuna masih keneh dicekel ku khususna ku sepuh-sepuhnya.
1: Sepuh, mohon, mohon. Jadi Nyi Pohaci itu bagian dari kehidupan masyarakat Rancakalong yang bisa memberi apa keyakinan ke masyarakat yang Rancakalong bahwa mereka bisa hidup ini apa hurip gitu urak Sunda hurip, mah hurip
0: hurip hurap hurip
1: ya
0: hirup hurip
1: hirup hurip gitu setiap tindakan di Rancakalong itu sangat menghormati padi gitu contohnya misalkan setelah padi dijemur itu ada ritual
0: ngabuburit.
1: Iya, ritual. Jadi setiap tindakan apapun itu diritualkan gitu. Nah, contohnya ngabubul itu setelah padi dijemur kering. Yeah. Nah, itu tujuannya agak kan karena padi itu dianggap sebagai jelmaan Nyi Pohaci. Jadi biar setelah panas itu biar adem gitu ya. Jadi dengan ada ritual ngabubul yaitu dikasih air? Dalam mangkok ya. Terus dikasih kipas hihid. Biar enggak
0: niatnya mah ngabubul biar, ngebul, supados ngebul
1: ya,
0: gitu.
1: Ya supados henteu iyalah teu ieu henteu ente panas gitu.
0: Si eta padina teh nya.
1: Iya, si padina teh diieukeun ku koneng ageung gitu. Jadi di
0: iya, kebiasaan-kebiasaan gini lamun di bikin satu paket. Paket wisata.
1: Iya.
0: Itu Rancakalong memang dari sekarang juga sudah terkenal dengan kesenian Tarawangsanya ya kan. Seni Tarawangsa sudah suka ada kalau di pasti. Ngalaksa. Ngalaksa namanya.
1: Iya, Ngalaksa setahun
0: sekali. Nah, bedanya dengan ritual padi sama Ngalaksa itu apa?
1: Oh, beda kalau ritual Ngalaksa itu kan ritual masyarakat besar gitu. Jadi satu ritual dilakukan oleh seluruh masyarakat. Oh. Sedangkan kalau ini ritual padi yang dilakukan oleh individu,
0: ya.
1: Ini oleh individu gitu.
0: Ritual yang individu kalau Ngalaksa itu mungkin satu kecamatan.
1: Nah, itu kan dilakukan secara berjamaah gitu ya. Maksudnya itu dilakukan satu ritual dilakukan oleh banyak orang.
0: Jadi ini mah yang namanya ritual dari pertama menanam sampai dengan panen dilakukan oleh perorangan, keluarga.
1: Jadi yang lebih kecil gitu.
0: Lebih kecil cakupannya. Kalau Ngalaksa itu
1: lebih besar.
0: Lebih besar. Tapi banyak. Dalam Ngalaksa itu apa yang diusungnya biasanya?
1: Ya itu penghormatan kepada Nyi
0: Pohaci.
1: Iya, sama. Dan itu rasa syukur bahwa masyarakat Rancakalong terhindar dari paceklik,
0: susah gitulah. Nah, itu. Sampai sekarang ini gimana keadaan padi di Rancakalong?
1: Nah, justru itu kelihatannya kami khawatir ya dengan keadaan bahwa sekarang masyarakat Rancakalong sudah orang padi sudah mulai tersisihkan dengan tanaman-tanaman atau baru selain selain pembangunan di mana-mana sekarang tanaman padi itu sawahnya sudah mulai ditanam diganti dengan tanaman ubi cilembu.
0: Industri nah, di situ kan sudah mulai industri.
1: Iya. Jadi ritual-ritual itu bisa jadi sudah tidak lagi dilakukan gitu karena sudah.
0: Tapi ada kemungkinan ke sana enggak menurut Bu Yun gimana?
1: Iya kelihatannya kemungkinannya karena kan selain ubi cilembu juga ditanami sayur sawahnya. Jadi yang dibutuhkan masyarakat kan sekarang beras. Nah, beras kan mahal ya karena orang-orang udah tidak lagi menanam beras.
0: Kadang-kadang gitu. Sekarang yang bertani atau mungkin petani sendiri yang tadinya ada lumbung sekarang malah beli ya,
1: nah berasnya. Itu dia sekarang juga banyak ya masyarakat yang tadinya itu ya jadi beli beras gitu
0: sekarang
1: ya.
0: Jual lembu apa
1: ubi cilembu
0: beras beli gitu
1: beras beli, ya, gitu.
0: Nah, ini harapan kedepannya terakhir Bu Yun mungkin terkait ritual seperti ini
1: ya untuk agar si apa ya masyarakat anak muda berikutnya mengetahui bahwa tradisi-tradisi ritual padi itu di ini pemerintah itu harapannya mulai aware lah dengan adanya ritual-ritual itu minimal ada apa ya, film dokumenter lah,
0: didokumentasikannya, didokumentasikan, atau mungkin gitu diperkenalkan, ya,
1: diperkenalkan agar nanti si generasi berikutnya tuh mengetahui bahwa budaya-budaya masyarakat Sunda dari awal tuh diketahui gitu oleh anak-anak muda itu. Berikutnya.
0: Harapan kedepannya seperti itu ya, mungkin ada pesan untuk anak muda dari Bu Yun?
1: Ya minimal ini kan anak-anak muda sekarang kan udah ininya ke budaya Korea
0: drakor.
1: Iya, ke budaya Korea. Nah, minimal mereka tuh mengetahui mitos-mitos gitu dari cerita-cerita masyarakat sebelumnya.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Dengan adanya institusi atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang mempelajari tentang budaya itu akan terus mungkin diperkenalkan ya.
1: Semoga dengan semoga. Itu.
0: Ya. Terima kasih Bu Yun atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali.
1: Amin, amin.
0: Karena obrolan itu dipendekin pendek, dipanjangin panjang. Berhubung waktu. Terima kasih Bu Yun. Mudah-mudahan Bu Yun sehat.
1: Amin, amin.
0: Dan terima kasih sudah berbagi ilmu terkait ritual padi yang ada di Rancakalong. Sampai ketemu lagi Bu Yun.
1: Ya, sama-sama Pak Web.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, kamu dengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan terkait ritual. Mudah-mudahan ada ya yang bisa kita petik dari obrolan kita, dan mudah-mudahan ritual seperti ini, upacara-upacara adat seperti ini dapat lestari kemudian dikembangkan oleh para ahli termasuk Bu Yuyun sendiri.

0: 4.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini. Melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Kamu bangun di mana wae ayana, masih disedangkan ku Propas Suara Budaya Bandung di acara Kacida Komunitas Cinta Budaya. Urang ngawangkong ngeunaan kumaha ngarawat warisan menggerakkan peradaban. Karasaan di studio parantos aya abdi nyebatna Akang atanapi kumaha? Akang wae nya. Akang wae. Supados anom gitu. Mikna dicaketan atuh Akang. Aya Kang Dida Margana SSN. Sareng aya oge Teh
4: Nina.
3: Teh Nina.
4: Nina Lydia.
3: Nina Lydia. Anjeunna Kang Dida mah pelatih. Ari Teh Nina mah owner. Ayo owner teh naon?
5: Aduh, meni gayanya owner.
3: Owner. Pemilik. Pemilik numi boga gitu. Oh. Alhamdulillah. Hatur nuhun parantos rumpaheun ka propat nya. Dina deungeut ayeuna anu karesan saya pisan cuacana. Salam pangwanoh ti Simkuring sapara kanca Kang Dida oge Teh Nina. Simkuring teh pun web. Web teh usaha ekonomi produktif.
4: Alhamdulillah.
3: Aya Kang Deden oge, Kang Deden. Kumaha Kang Deden damang? Tah upami urang ayeuna ngemutan kana dunia pertarian teh ieu mah nya. Pertarian pertunjukan inumutkeun Teh Nina ieu sanggar naon namina teh?
5: Natia Dance Community.
3: Tos sabaraha taun ieu ngadeg?
5: Ngadegna teh ti 2011.
3: 2011.
5: Mohon aina teh janten 25 tahun ya.
3: Eta tos dewasa atunya.
5: Tos
3: bade kawin gitu tos kawin.
5: Pemidina ya,
3: sekitar 25 tahun aina tos sabaraha aina murid?
5: Murid
3: anak didik
5: berkurang bertambah. Itu terus ya bergiliran seiring waktu. Dulu kita buka di Bekasi 2011 itu muridnya sangat banyak. Kemudian pindah ke Bandung 2018. 2018 itu sampai 80-an ya lebih lah. masih lagi seru-serunya tari kreasi dan klasik dulu. Kemudian ada pandemi. Nah, itulah yang akhirnya surut-surut-surut ketemu lagi, ada yang sudah SMA, ada yang sudah mahasiswa. Jadi akhirnya sekarang kita hanya mungkin sekitar yang aktif ya 30-an. Tapi aktif.
6: Itu bagaimana caranya bertahan sampai 25 tahun? Kadang-kadang kan kita tidak sekuat itu gitu. Kalau zaman sekarang.
5: Ya karena kita harus mengerti jiwa anak-anak ya. Jadi dari Natia itu ada prinsip motonya tuh belajar dengan hati, mengajar dengan hati. Nah, jadi kita masing-masing sebagai guru kita tahu anak per anak tuh gimana sih jiwanya. Kita nggak ngajar disamakan semua, misalkan kita marah-marah semua dimarahin gitu, enggak. Tapi kita tahu yang ini mah harus diangkat, yang ini mah harus dileleyan, yang ini mah harus dirangkul gitu. Jadi akhirnya anak-anak tertarik karena cara mengajar kita. Kemudian teknik mengajar dan apa yang kita ajarkan juga harus sesimpel dan semenarik mungkin. Kalau zaman saya dulu ukel aja bisa 6 bulan. Belajar ukel, hanya ukel ya, itu bisa 6 bulan. Tapi kalau sekarang kita tekniknya diganti. Anak-anak dibiarkan hafal, kemudian baru kita tekniknya satu per satu. Ini ukelnya begini-begini. Jadi kita bukan menyalahi aturan zaman dulu guru-guru saya, tapi dengan perkembangan zaman sekarang tidak bisa anak-anak satu tarian sampai satu tahun.
6: Itu
5: bedanya.
6: Nantinya jadi, lambatnya.
5: Ya kita mencari solusinya. Oh ya, anak-anak sekarang tuh harus sok tarian, ajarkan heula beres satu tarian. Kemudian kita teknik tarinya selalu sebelum sebelum dimulai latihan ada teknik tari, tapi tidak satu pertemuan hanya teknik tari gitu. Jadi pertemuan pertama kita olah tubuh, kemudian teknik tari, ukel gimana, seser gimana, setelah itu tarian full. Sedikit-sedikit diajarkan. Ketika ada pementasan, ada apa, kita betul-betul diajarin teknik yang betul gitu.
6: Nah, ini terkait Kang Dida. Sudah berapa lama sudah apa dari pertama sanggar ini berdiri sama Teh Nina?
4: Mungkin sudah tidak terhitung tahun, sudah lebih banyak tahun. Saya dari kecil, saya lahir dari seorang ibu yang juga penari, tokoh tari. Ibu Pipin Supina dan bapak seorang dalang. Jadi betul-betul saya dijali dengan aturan-aturan tari, tata krama. Kalau kita melihat mendengar tari klasik, itu ada sebuah tata krama. Sebuah tata krama. Nah, sebelum saya menjawab lebih jauh apa yang ditanyakan sama Kang Web, saya tergelitik untuk mencoba memahami tema pagi hari ini. Apa tadi, menjaga warisan, menjaga warisan, terus apa,
6: demi peradabannya,
5: menggerakkan peradaban.
4: Ini sebuah kalimat yang enak didengar, enak sekali itu aja didengarnya, diucapkan mudah gitu, tapi sulit untuk dilakukan. Direalisasikan, karena dua kata ini, dua kalimat ini itu saling berpunggungan gitu, dua kata ini. Kalau kita mendengar menjaga atau merawat warisan, pasti alam pikiran kita dibawa kepada sesuatu yang sakral, sesuatu yang kuno, sesuatu yang lama, warisan gitu. Warisan, jadi ini sesuatu yang statis sifatnya, statis, diam, dijaga gitu kan. Sementara satu lagi
5: menggerakkan peradaban,
4: kita langsung akan dibawa sebuah
5: kemajuan,
4: pemajuan, sebuah futuristik, sebuah langkah ke depan yang pesat gitu. Sementara ini kita harus menjaga menjaga warisan, sementara ini harus percepatan yang demikian pesat. Kita tidak tahu kalau kita melihat seperti apa secara indrawi saat ini, seperti apa teknologi apa menghantam kita, apa membuai kita, sekaligus menghantam budaya, tradisi.
6: Memang sekarang kalau dilihat dari perkembangannya seperti apa, Kang Dida, yang khususnya di dunia tari?
4: di dunia tari seperti ini, seperti ya kita ke arah yang ya ini benar gitu ya, kalimat apa judul tema yang kita ini kan bisa seperti dulu ada ketuk tilu, ketuk tilu yang begitu santunnya, begitu penuh ininya filosofi sekali. Terus lahir kemudian seiring waktu jaipongan, jaipongan Wanda Kapungkur, jaipongan klasik disebut nanti, jaipongan klasik sore Kapungkur deh.
6: Iya, jaipongan pola.
4: Jaipongan pola. Kita sangat apa terbuai dengan keindahan musiknya, keindahan geraknya. Nah, seiring waktu sekarang ada percepatan, ada sekarang Wanda Anyar, jaipongan. Itu polanya semuanya hampir semua pencugan, semuanya keras, sehingga ketika saya dengan bangganya memperlihatkan jaipongan dan di sebelah saya ada seorang bule, saya tanya, Mister, gimana kesan Anda dengan wanita-wanita Indonesia, wanita Jawa Barat? Kerung dong, punten dicampur bahasa Sunda, ya kira ada balelo bahasa
6: Indonesia.
4: Luar biasa galak, bukan enak, bukan ya, galak. Nah, itu sekaligus kan gitu, itu memberikan satu pemahaman sama orang, oh dengan kerasnya galak. Nah itu kan bagian dari percepatan yang salah arah, itu percepatan peradaban yang salah. Ini bagus, kan kita ada dibantu dengan teknologi, dibantu dengan apa multimedia seperti itu. Tapi sementara apa yang tradisi ini tidak bisa kemana-mana. Sementara ini dinamis, yang ini statis. Mau merubah sedikit saja saya dimarahin gitu. Kang Web, saya Janggung Ilo misalnya, bidang saya mungkin di seni gerak ya. Janggung Ilo saya ganti dengan begini. Kamu kenapa begitu Janggung Ilo? Saya kira kan begitu. Aturannya begini, filosofinya begini, itu penuh dengan makna. Membuat gerakan itu penuh dengan syarat, dengan makna. Yang kalau sekarang kan orang sudah tidak
6: melihat
4: itu semuanya dibuat dengan mudah dan tanpa perhitungan.
6: Nah ini ke Tehnina, apakah ini tuntutan masyarakat atau mungkin mun urang menginung ka waktu mi Bapak ka jaman ini terjadinya pergeseran mungkin nilai ya, nilai dari tadinya pakem kemudian ada komposisi dengan kreativitasnya, ini tuntutan atau memang mun urang mah kahayang
5: sebetulnya kan kalau kita bicara warisan, warisan aja sesuatu benda kan kita jaga ya, kita jaga, kita poles, kita segala macam supaya tidak hilang, tidak rusak gitu. Sama dengan tari di sini, misalkan ketika kita menjaga warisan, ya kita mencoba mengajarkan kepada anak-anak di bawah kita supaya itu tidak hilang. Kemudian menjaga warisan juga pakem-pakem yang dulu kita dapat dari almarhum maestro-maestro kita ajarkan juga. Tapi menurut saya dengan perkembangan zaman, dengan peradaban yang sekarang, kita tidak bisa terlalu fokus dengan yang dulu itu tari klasik tari ini teh harus begini gitu ya. Saya nggak bicara jaipongan karena saya tidak bidangnya di situ. Saya bicara tari klasik dan kreasi mungkin ya. Jadi menurut saya memang ada perlu perbaharuan-perbaharuan yang mengikuti perkembangan zaman. Misalkan seperti yang tadi saya bicarakan di luar lagi ngobrol-ngobrol, kayak Bu Irawati Durban, tari klasik, tari sekarang tuh tari kreasi ya sebetulnya, tari Merak itu dulu kan Pak Caca Somantri yang menciptakan. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, bagaimana Bu Irawati almarhumah ya, tolong mohon maaf, mengembangkan tarian Merak itu menjadi sangat indah, lebih dipoles dari kostumnya, dari make upnya, dari gerakannya, sehingga tari Merak bisa mendunia. Gitu. Alangkah baiknya seperti kami atau yang koreografer-koreografer lain bisa seperti itu, gitu ya. Itu salah satu contoh bahwa menjaga warisan itu tidak harus stuck di situ, tetap ada bisa kolaborasi dengan yang lainnya, misalkan multimedia atau apa sehingga menarik. Kemudian perbaikan dari segi apa konsepnya, perencanaannya, tapi tidak menghilangkan akar tradisi. Jadi bicara Kalau warisan itu akarnya.
6: Akarnya.
5: Perkembangannya itu peradabannya, ya. Gitu. Jadi dengan tarian kita bisa mengembangkan, bisa membuat dunia melek lah. Gak dengan tari klasik. Jadi kadang-kadang gini, anak-anak sekarang ikut apa sanggar? Sanggar apa? Sanggar tari. Ih, ngapain sih? Itu dari murid-murid saya. Ya, ya, ya. Nah, kamu tuh meni tari meni ketinggalan zaman atau tong nu kitu gitu ya. Kan? Saya kasih penjelasan sama anak-anak, bukan ketinggalan zaman, justru kamu harus maju. Itu kamu bagus dengan tarian, kamu bisa berkembang, bisa percaya diri. Kan anak-anak diajarkan percaya diri ya dengan tari. Kamu bisa hidup dengan tari gitu. Banyak yang mereka yang tadinya pemalu, yang tadinya di sekolahnya tidak dianggap, istilahnya setelah ikut sanggar dan setelah mereka bisa tampil di mana-mana, misalnya di hotel, pindah-pindah, itu kan kepercayaan diri. Itu juga merubah peradaban dirinya sendiri, lebih baik, lebih maju gitu. Juga untuk sekitarnya gitu.
6: Kan jenis tari itu ada klasik, ada kursus, kemudian kalau Jaipong kan termasuk ke
5: kreasi.
6: Ada tiga namanya kursus.
5: Lima. Rumpunnya itu.
6: Oh, rumpunnya.
5: Rumpunnya. Wayang, kursus.
4: Rakyat.
5: Yeah.
4: Dari kreasi. Dari apa? Satu lagi.
6: Sementara ini kan yang banyak di berkreasi kan di Jaipongan ya. Di Jaipongan. Nah, sementara yang tari yang kursus, terus wayang, malahan sekarang ada yang penggabungan tari wayang sama Jaipong.
5: Ya, banyak tari wayang
6: dibawa ke Jaipong. Kang Ari.
5: Ya, itu sih kita,
6: perkembangannya ini bagaimana menurut Teh Nina?
5: Ya, kalau menurut saya itu sebetulnya sah-sah aja karena dalam berkarya itu tidak ada yang salah istilahnya. Cuman ada pakem-pakem, ada patokan-patokan yang mungkin harus kita jaga. Si akar teh ya, akar klasik, akar tradisi, akar perakaran itu yang harus kuat sebelum membuat tarian. Kayak kami di Natia bikin tarian tuh namanya apa kemarin kita sampai lomba juga ya di Jakarta. Jadi itu dari akar tradisi. Kita bikin kreasi baru. Gitu dari tarian Sunda. Percampuran ada sama ada naik gitu ya ke bahu apa tapi tetap gerakannya memang akarnya akar tradisi gitu. Itu sah-sah aja kita mau buat seperti apa.
4: Ya mungkin bisa ya,
6: Kang Dida.
4: Asal jangan ke tari kursus di itu dengan Jaipongan.
6: Ya ini biar tidak ini gitu ya. Jadi
4: erat ininya tata krama. Itu filosofinya penuh tata krama itu kalau tari kursus itu.
6: Jadi
4: mantra itu lepas dengan dinamisasi yang.
6: Jadi pingin tahu ini filosofis-filosofis ini Kang Dida mungkin ada filosofi di tari kursus ada janggung ilo, gedut dan sebagainya mungkin punya filosofis tersendiri
4: makna,
6: itu
4: makna ya. Hampir semua gerak yang divisualisasikan di

0: Oh, itu keseimbangan ya.
1: Hati harus ikut menari.
0: Itu keseimbangan yang ilo. Kemudian gedut.
2: Gedut memperlihatkan kegagahan satria Pajajaran, misalnya satria orang Sunda itu. Itu keindahannya terletak juga salah satunya dari tari gedik, gedut itu betul-betul laki-laki gitu. Gerak laki-laki ya, dengan seperti tadi sulintang itu betul-betul mencerminkan sebuah kelusan, kelembutan seorang putri. Nanti ada tingkahan, jadi ada beberapa tahapan, ada di karakter itu ada lenyap, lanyap, halus sekali. Kalau di wayang itu saya anak dalang, di wayang lenyap itu Yudhistira. Tidak pernah dia berani melihat begini gurunya, dia selalu begini tunduk.
0: Kalau di topeng Panji yang lama gitu ya, Panji topeng.
2: Panji betul, Panji. Nah, itu dengan karakter putih ya, Panji itu putih.
1: Kemudian ada lanyap.
0: Ini di lanyap.
2: Dari Panji itu di Sunda, itu Sunda itu kan artinya putih ya. Dari Sunda, Sunda itu artinya putih, cahaya. Gitu. Jadi terus ada ladak.
0: Ladak, ya, satria katanya,
2: ladak gitu ya, Gatot Gajah gagah, ladak gagah, terus ada buta, seperti Rahwana, Suyudana, Dusasana,
1: topeng karakter
0: topeng kelana,
2: dengan topengnya warna merah itu mencerminkan angkara murka, mencerminkan keburukan, kemarahan, itu beda dengan putih kan, putih, terus ada Paminur remaja. Beranjak dewasa ada warna ini. Nah, itu betul-betul sangat filosofis sekali kalau orang tuh dulu tuh membuat tidak seperti membuat jaipongan sekarang ini, betul-betul mereka dicermati betul-betul nilai-nilai.
0: Tapi misalnya kan sekarang gerakan jaipongan kadang-kadang kalau dulu kan dari pencaksilat jaipongan itu diambilnya dari ketuk tilu, kemudian dari tayuban diambil unsur-unsur geraknya. Kalau sekarang jaipongan kadang-kadang ada yang salsa, ada yang disco, tapi itu tidak merupakan kesalahan mungkinnya. Itu tergantung kreativitas atau gimana. Padahal di Sunda juga banyaknya diambil dari tadi gerak-gerak kursus gitu. Itu ya, tergantung koreografernya atau gimana?
1: Sebetulnya kalau koreografer itu bebas mengungkapkan apa yang dia ada dalam pikirannya. Yeah. Ya seperti tadi saya bilang, tidak ada yang salah setiap kreativitas orang, seorang koreografer. Jadi kalau bicara masalah jaipongan, sekali lagi saya bukan bidangnya, cuman kalau memang ada gerakan-gerakan yang di luar nurul, istilahnya selama masih bisa, apa ya, karena kan kreasi ya kalau jaipongan itu kreasi. Beda dengan klasik yang tiba-tiba kudu luluncatan misalkan. Dari sulintang yang harusnya lembut gitu, tiba-tiba ada gerakan ke atas dirubah. Nah itu udah jelas-jelas salah. Karena dari klasik memang akarnya harus kuat gitu. Tapi kalau kayak jaipongan itu kan kreasi sebetulnya. Jadi hak koreografer. Cuman kalau mengenai salah dan benar mungkin tergantung persepsi kita. Tergantung persepsi kita. Kalau yang orang-orang dulu pastikan menganggapnya itu udah di luar
0: pakem gitu ya.
1: Pakemnya jaipongan gitu. Seperti mungkin keluarga Pak Gugum yang lebih tahu lah ya gimana ayahnya membuat itu dengan segala macam trik-trik cara-cara dan perenungan mungkin ya membuat tari, tapi kan
2: proses kontemplasi.
1: Prosesnya gitu. Mungkin yang sekarang dengan semakin adanya wayang segala macam, mungkin koreografer juga memasukkan gerakan-gerakan itu gitu.
0: Nah, mungkin Kang Dida melihat koreografer zaman sekarang nih terkait penciptaan gerak tari, menurut Kang Dida gimana?
2: Saya nilai sudah cukup baik, cuma mungkin perlu lebih dikentalkan lagi masalah kalau kita dulu tidak lepas dari tata krama, etika, ahlak.
0: Adab
2: ya, rumah orang tua seperti apa itu. Nah sekarang itu kan sudah tipis sekali itu sudah tipis sekali pada zaman sekarang itu. Anak-anak sekarang terhadap orang tuanya rasa hormat adabnya itu sudah
1: kalau di sanggar kita memang kita belajar adab juga. Jadi selain mendidik tarian,

0: istilahnya mohon kasar nama diwarah gitulah. Yeah. Jadi anak-anak sekarang kan sok karurang ajar ya, kadang ketawa wah ngakak gitu. Nah itu saya larang banget. Cara duduk, cara apa kita ajarin harus tegak, terus cara berbicara gitu. Di Natia tuh nggak ada yang boleh wah sampai cokok-cokok gitu ya kalau Latin, karena kita memang belajar adab juga. Kalau tari klasik itu yang saya rasakan memang sangat berpengaruh kepada sikap kita. Gitu, sikap kita sangat berpengaruh. Kayak apa zaman saya dulu diajarkan oleh apa suhu-suhu zaman dulu ya, kita cara duduk, segala cara berbicara. Jadi sesuai dengan gerakannya gitu.
1: Halus, lembut.
0: Cawokah, apa ya namanya teh cawokah?
2: Lebih tinggi dari ini.
0: Enggak boleh.
2: Ini sudah salah, sudah tidak boleh.
0: Karena kan ini memperlihatkan.
1: Jadi
0: ada aturan-aturan yang memang kita masih nempel sampai sekarang gitu.
1: Nah, wirahma, wiraga, wirasatnya eta nan. Iya, menarik sekali karena ini kesempatan yang luar biasa, Kang Nida. Saya baru bertemu dengan seniman-seniman luar biasa. Baru kali ini saya ngoros. Kita jeda dulu sejenaknya. Istirahat heula. Kamu naon ke urang lajeng gendeui wangkungan urangnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Kamu nang masih kene di sarangan Kupropas Suara Budaya Bandung di na obrolan kacida teh Nina oge Kang Dida. Karesan sangar dia terus ngaduk hampir 25 tahun. Iye alamatnya di mana? Sanggar. Boh pilih aya nu uningangeun gitu. Hoyong uningangeun
3: kaundang. Sanggar Natia Dance Community. Latihan di Gedung Pusat Kebudayaan. Dulu mah YPK ya, Yayasan Pusat. Setiap hari Senin jam 4 sampai jam 6. Jam 6.30 sampai jam 8 malam.
2: Jam 8
3: jadi,
2: malam.
3: Kenapa kita dua sesi? Karena memang anak-anak tuh sekarang sekolahnya udah kayak lebih dari anggota DPR ya kesibukannya. Jadi udah pulang sekolah jam 1 tuh masih ada kegiatan ini. Nah, akhirnya kita bikin di jam 4 sampai jam 6 dan untuk yang mahasiswa juga, ada yang mahasiswa juga sampai yang sudah bekerja ada. Itu ke malam.
2: Jadi tingkatannya dari usia
3: kita kelas 3 lah. 3. Karena kalau kelas 3 tuh dianggap sudah mengerti.
2: 3 SMP.
3: 3 SD.
2: 3 SD.
3: Sudah dianggap mengerti kanan kiri, depan belakang. Nah, kalau yang terlalu kecil kadang-kadang kita suruh kanan dia lari ke kiri gitu ya.
2: Iya, iya.
3: Jadi antara riwe.
2: Keder keneh gitu, keder.
3: Ya, kecuali kalau memang satu kelompok nih, anak TK semua mangga gitu. Jadi kayak privat gitu boleh. Kalau di satu lagi ada di Cimindi.
2: Cimindi.
3: Di rumah rumah kita itu di Gang Tunggal Bakti 2 nomor 11. Itu setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Kecuali sekarang nih karena Kang Deden minta jam 9, jadi kita undurin ke jam 11 sampai jam 1. Nah, kita ada bina warga. Jadi ada warga yang digratisin.
2: Oh, gitu.
3: Dari dulu kita dari 2011 memang niat saya enggak cari duit di sanggar ya. Saya tuh lebih senang untuk
2: hiburan apa? Gitu.
3: Bukan, saya senang kalau anak-anak mau ikut
2: nari
3: gitu. Sampai ada yang ibu, saya pengen ikut tapi bla bla bla kurang biaya dan mudah. Mangga. Yang penting kamu semangat saya. Silakan masuk gitu. Jadi tidak komersil dari sini. Kadang kalau ada acara pun saya terbuka sama anak-anak. Tah sekarang mah gede, dapatnya segini ya. Tapi kalau sekarang mah sekedik. Tah sakieu. Termasuk kemarin misalkan Hari Tari Dunia ya. Ini mah kita membantu apresiasi gitu kan. Dengan sanggar-sanggar lain di Cimahi juga kita ikut yang di GPK juga Kang Deden minta kan mangga gitu. Jadi kita saya terbuka, sistemnya sangat terbuka.
2: Mungkin selama 25 tahun itu tantangan-tantangan yang Teh Nina kadang tadi seperti kopi atau dan sebagainya itu karena jarang sekali yang bertahan sampai
3: Sebetulnya lebih banyak senangnya sih ngajarin anak-anak tuh karena saya ngajarnya belajar dengan hati mengajar dengan hati. Jadi anak-anak juga sekarang nih yang di Bekasi Tante Nina dulu kalau di Bekasi saya Tante Nina dibilangnya Tante Nina kok nggak ngajar lagi di sini gitu. Tapi kan saya pindah ke Bandung akhirnya buka di Bandung 2018. Jadi memang tantangannya ya itu kalau misalkan anak mau ujian kayak sekarang nih kita ada acara nih. Anak-anak tuh ada yang ujiannya SMP, ujiannya minggu kemarin. Beres ini yang ujian SD, beres ini yang SMA. Akhirnya gak nyambung-nyambung tuh. Kalau pas ada acara saya susah. Kayak latihan yang buat Bandung Art Festival juga kenapa gak semuanya full. Karena ketika ini bisa, yang ini gak bisa. Itu aja kendalanya di situ. Terutama kalau mau ada job misalkan ya ke Jakarta. Saya udah tentuin anaknya ini, tentu yang berprestasi yang latihannya rajin ya kita utamakan gitu. Atau udah ditentukan 5 orang misalkan. Pasdernya teh, ibu aku gak bisa latihannya ta, tuing tuing tuing.
2: Mungkin ada tarian yang dikojokkan istilahnya.
3: Kita gak ada tarian dikojokkan, semua harus kojok. Prinsipnya anak-anak semua harus bisa.
2: Maksud gini, kan setiap sanggar kan punya tarian khusus.
3: Iya.
2: Misalnya punya produk, misalnya di samping tarian-tarian tradisional, kreasi ya. ada kemasan.
3: Ada tarian-tarian yang kita buat juga, beberapa tari kipas itu sengaja musiknya memang kita bikin. Jadi tarian Selamat Datang dulu saya bikin di Bangka Belitung. Ya. Jadi ada penata musiknya. Jadi saya bikin buat di sana tapi jadi tarian kita. Jadi musik itu enggak akan ada di yang lain gitu. Tari kipas. Jadi bukan tari Selamat Datang. Jadi saya nyanyi di situ. Selamat datang kami ucapkan. Jadi setiap pembukaan-pembukaan itu banyak yang minta tari itu, terutama di kementerian juga saya sering tampil gitu ya.
2: Mungkin pengalaman terbang, jam terbangnya itu dari selama 25 tahun
3: anak-anak. Kalau anak-anak sih ya udah
2: Indonesia. Terbang semua gitu.
3: Enggak sih, masih kalau anak-anak saya masih di seputaran Bandung, Jakarta, Bekasi. Dari hotel ke hotel, acara kementerian, acara ya banyaklah acara-acaranya rutin biasanya ya, mungkin dari kementerian.
2: Seorang media. Pelatih atau pemilik sanggar kalau anaknya sudah bisa mandiri ya.
3: Ya, kadang
2: bisa menari sendiri gitu. Hasil yang kita didik sudah bisa ditampilkan gitu.
3: Bahagia banget. Jadi kalau misalkan harus semua tarian bisa. Jadi saya enggak misalkan gini, ini anak kelas 3 nih, saya ajarin tari merak. Meraknya dipermudah weh supaya anak-anak bisa. Enggak ada aturannya saya di situ, enggak boleh. Tari merak ya tari merak yang saya ajarin ke yang besar sama yang ke ini sama. Jadi gimana caranya mengajarkan kepada anak-anak. Gitu. Jadi semuanya sama. Enggak ada misalkan ima da alit kene teu tiasa capangna. Digentos weh.
2: Kuciping.
3: Banyak soalnya yang itu ya maksudnya.
2: Nah,
3: jadi kieu gitu kan kayak itu. Dipermudah saya enggak. Tetap seperti itu ya, ukel harus begitu, ukel gitu. Kita juga ngajarin tarian Nusantara ya. Ada Renggong Manis dari Betawi, Coke gitu. Terus dari Bali kita bikin sendiri musiknya ada. Terus ya ada dari musik-musik yang sudah ada kayak Tatongtong.
2: Tortor gitu kan. Ada tortor dari ada, Sumatera tortor. Utara nih.
3: Ada tortor. Ada juga dari yang Elvas tuh Tatongtong itu. Itu jadi ciri khas kita malah kemana-mana. Saya izin dulu sama Elvas waktu itu untuk menarikan membuat tarian dari lagu itu gitu kan. Kebetulan anaknya ikut di sanggar dulu. Jadi ya udah itu malah yang jadi kemana-mana minta tari itu gitu kadang-kadang gitu. Terus ada Bara Muda juga yang memang tariannya energik gitu.
2: Ternyata banyak ya produknya atau tariannya mudah-mudahan.
3: Sebetulnya saya sama Kang Dida itu duluan Kang Dida ya mungkin karena beliau usianya juga lebih dulu ya daripada saya. Jadi beliau dulu di Parikesit punya sanggar.
2: Parikesit.
3: Gitu. Terus mungkin ya sesuai ini mulai berkurang, mudah-mudahan gabung sama saya akhirnya jadilah bergabung dengan Nadia Dance
2: Company. Nah, ini menurut pandangan Kang Dida, sanggar Nadia gimana? Setelah berkecimpung dengan dari Parikesit kan anak Ketut Gaca itu teh.
4: Anak cucunya Arjuna ya.
2: Arjuna ya
4: anak
2: itu.
4: Anak Arjuna.
3: Gimana tuh Tantia?
2: Nadia, iya.
4: Nadia betul-betul menurut saya, penglihatan saya itu luar biasa. Dengan kepemimpinan seorang Nina Lydia bisa berkiprah di Jakarta dulu ya tahun berapa itu sampai ke Bekasi juga ada tuh yang akhirnya menetap di
3: Bandung.
4: Luar biasa. Cuma barangkali minat untuk tari tari Nusantara belum banyak yang
3: banyak yang ngerti gitu bahwa ada tari Nusantara loh
2: gitu. Ada gitu. Berarti sosialisasinya ini harus terus ya.
4: Harus di ini ya, kita di situlah perlunya bantuan tadi
3: multimedia.
2: Nah, itu mudah-mudahan. Ya.
4: Apaan itu di situ kita gaptek lah.
3: Nah, kita gaptek yang
2: sekarang kan sekarang justru satu keberuntungan adanya media sosial. Kalau setiap kita latihan diposting, setiap kali main juga di
3: YPK memang selalu gitu. Teteh punten yo, kita sekalian promosiin YPK sudah bisa dipakai lagi waktu
2: tidak,
3: itu.
2: Tidak usah membeli seorang promotion.
3: kemarin kita kedatangan tamu dari apa mahasiswa ITENAS. Mm-hmm. Jadi mereka bagian multimedia gitu. Mm-hmm. Kerjasama pengen bikin apa video promosi
2: dokumenter
3: gitu, ya karena dia memang tugasnya itu. Jadi ya kolaborasi lah, bagus lah ya. Kita nanti dibantu untuk promosikan, dia juga dapat poin gitu, nilai gitu.
2: Ini mungkin tinggal berapa menit lagi Kang Dida, harapannya ke depan terkait tarian lah, melihat zaman dulu kemudian perkembangannya sekarang seperti apa, harapannya ke depan seperti apa?
4: Harapan saya Kang Web, marwah tari, marwah tari Sunda khususnya ya, itu bisa apa dikembalikan, kembalikan ke pada ini semula, pada porsinya semula gitu ya, artinya lebih ada tata krama masalah ini kan, karena akarnya semuanya dari
2: Itu, gitu.
4: Tidak lepas dari yang namanya orang Sunda
2: dengan
4: tata krama
2: gitu.
4: Terus siap dulunya apa lebih kepedulian daripada instansi terkait, lebih melihat ke bawah ke bawah dan sebagai merangkap stakeholder, tapi merangkap sebagai
2: pelaku
4: kepada memang yang sesuai dengan ini ya, sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada sanggar yang ada gitu.
2: Mungkin Teh Nina progres kedepannya sanggar Nadia
3: Nadia Dance. Saya mah simpel aja. Anak-anak jangan malu deh untuk les tari klasik atau tari Nusantara, jangan malu. Justru kita harus bangga orang lain enggak bisa, kita bisa.
2: Justru itu jadi dunia semakin modern misalnya. Tetap kita mah harus
3: yang langka pada, tuh berlian.
2: Iya, kan? Betul.
3: Jadi semakin langka semakin berharga.
2: Nanti banyak dikunjungi kayak ini museum gitu ya.
3: Iya.
2: Ternyata banyak dikunjungi.
3: Iya, sok atuh, makanya gabung sama Natia Dance Community, latihan promosi kayak
2: gimana? Iya.
3: Latihan sama saya, saya mah belajar dengan hati, mengajar dengan hati.
2: Itu.
3: Gitu. Jadi kalem kalau sama saya mah pasti happy.
2: Entah, kakak undang karasa nu bade ngagabung sareng Natia Dance, tiasa dongkap ke mana?
3: Gedung Pusat Kebudayaan.
2: Nah, di JPK kamu kan.
3: Sampai jam 8 malam. Nah. Sama di Cimindi kalau di Cimahinya. Jam 10 sampai jam 12. Enggak, kontak aja di IG-nya ada, di TikTok ada. Nina Lydia, Natia Dance Community sama Natia Dance Community TikTok,
2: Aya nu bisa diduki kendi mah.
4: Cekap.
2: Pilih aya nu bade diduki kendi.
3: Ya tidak ada,
2: terima kasih. Hatur nuhun
3: atunya. Kita sama-sama merawat
2: warisan.
3: Untuk pergerakan peradaban, kita semua yang ada di sini yang harus bergerak.
2: Mangga propat aya wadah nang kau ngadugikeun nya. Propat oke, sami benteng budaya Sunda. Supaya Sunda teh tong mancaura. Ya. Hatur nuhun Teh Nina. Oke Kang Dida, mudah-mudahan urang tiasa ditebangkeun deui nya dina waktu sareng kesempatan sadayana. Hampura. Pamakageana kieu. Hampura pisan sakali deui. Hatur nuhun Kang Deden. Salaku direktur Bongkeng Art. Hatur nuhun sekali deui kaum langu. Dugi ka dieu heula wangkungan urang, mudah-mudahan urang tiasa dipanggeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna. Oke, pamugi urang sararehat eta pangkungan. Atuh guaran urang aya guna sareng manfaatna. Cang permios.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Pro Opat. Candi Bojong Menje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukuranna leutik mangrupa tempat ibadah. Salian ti nyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana meunang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

jauh dangu di mana wae ayana. Aduh hapun terpisan kumargi waktu sanu tenyekapan urang pungkas wae ku metik kembang mungkas tepang dangu urang di narutuyan lagu-lagu kliningan siang ieu engke diterasin kana obrolan UMKM di teras UMKM diserengan ku Kang Benny Hadiansah.

0: opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada, juga selamat pagi menjelang siang nih buat narasumber kita. Ini ada Kak Veronica dan juga Kak Widi. Kalau nggak salah dengan Kak Veronica sudah kali kedua nih ya, ketemu ya. Ini berarti punya banyak usaha yang banyak nih.
2: Ada beberapa.
1: Kalau dulu ini bisnisnya di desain ya. Betul ya?
2: Konsultan.
1: Arsitek landscape, betul. Dan sekarang ini kuliner, ini punya siapa nih? Dua-duanya juga punya keduanya.
2: Bareng, kan ceritanya power couple.
1: Power couple. Jadi sudah bareng tentu ini sepasang. Waduh, sepasang. Yes. Jadi bisnis barengan gitu ya, Kak ya?
2: Iya, betul.
1: Kakak, ini memang sudah, artinya memang sudah berjalan lama bisnis ini, atau duluan yang mana dulu? Yang landscape itu, konsultan landscape itu, atau ini duluan?
2: Jadi sebenarnya sebelumnya kita udah punya usaha masing-masing.
1: Ini usaha siapa berarti?
2: Ini barengan kalau yang kuliner.
1: Kuliner barengan.
2: Kalau suami nih, Awidi, memang senengnya kan IO gitu ya. Jadi memang kita punya, beliau punya
1: baik, usaha IO. Industri kreatif lah gitulah ya, ayah. Lebih-lebih ke event organizer. Biasanya memang juga mungkin apa namanya, bidangnya hampir sama gitu ya, maksudnya dengan kuliner ini.
2: Jadi kita menggabungkan itu sebenarnya.
1: Jadi kalau, di dalamnya ada.
2: Kalau saya di arsitektur, kalau suami di IO, kita bikin apa ya, something creative gitu ya. Kayak mending bikin kedai aja deh.
1: Waduh.
2: Gitu. Jadi dua-duanya bisa masuk.
1: Jadi perasaan kayak yang isengnya bikin usaha. Kayaknya langsung spontan. Kak Widi, ini suaranya belum kedengeran nih Kak Widi nih. Kabarnya baik ya Kak Widi ya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, senang sekali. Jadi tahun berapa kurang lebih nih mulai Kak Widi
3: usaha? Kalau usaha kedai sih udah dari tahun 2022 berarti.
1: 2022. Ya. Jadi
3: pas
1: jalan
3: itu pandemi selesai kali ya.
1: Baru mulai begitu ya. Awalnya tadi disampaikan katanya iseng nih, kira-kira apa bisnis apa yang bisa dijalankan berdua gitu. Emang di antara kalian ada yang suka kopi atau memang penikmat kopi, artinya tahu betul tentang kopi, atau ya jalan sajalah gitu?
3: Awalnya sih bakat sih.
1: Bakat apa ya, tuh?
3: Bakat kebutuhan.
1: Ya, jadi itu
3: awalnya
1: ya.
3: Karena emang waktu itu pandemi kan event semuanya sempat terhenti kan. Dari tahun 2020 kalau nggak salah sempat terhenti.
1: Betul.
3: Lama banget. Akhirnya 2002 bikin something yang
1: memang
3: apa?
1: Saat-saat
3: bisa berjalan lah.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Pandemi saat-saat yang sulit ya buat bergerak, buat event organizer ya, yang sudah barang tentu ini kan hubungannya dengan masa
3: betul,
1: gitu ya, masyarakat juga acara di luar begitu ya. Nah, jadi terpikirkanlah bisnis kedai ini.
3: Bisnis itu walaupun sebenarnya saya nggak bisa masak.
1: Iya.
3: Nggak bisa masak, nggak bisa bikin kopi.
1: Jadi sudah, maksudnya nggak ada latar belakang ke
3: gak
1: situ ya kayak.
3: Latar belakang, tapi akhirnya buat itu. Alhamdulillah tuh di tahun itu memang awalnya nggak rame kayak gitu, tapi alhamdulillah sih sekarang udah mulai orang pada tahu.
1: Betul. Tapi terbilang berani ya Kak Widi ke bisnis ini, cemplung ke bisnis yang baru kan ini ya?
3: Iya.
1: Karena kan kita lihat Teh Vero ini, Kak Vero ini juga apa namanya, basicnya juga bukan ke kuliner.
2: Iya. Walaupun memang suka masak dan bikin kopi.
1: Kopinya gitu. Gimana? Bagus. Tapi, enak nggak?
3: Kita kan punya bakmi nih. Sekarang punya bakmi itu emang mie-nya justru bikin mie-nya kan sendiri nih.
1: Iya. Oh di kedai juga itu di situ.
3: Yang bikinnya istri.
1: Oh. Jadi ini kayak resto gitu ya. Jadi memang nggak pure. Apa kafe gitu ya, khusus kopi gitu ya,
3: kalau
1: khusus
3: bahasanya resto mungkin sedikit ekspensif.
1: Apa yang berarti istilahnya,
3: kalau kita kan memang kedai yang memang peruntukan, bukan peruntukan sih ya, cuman lebih ke kelasnya middle low aja sih.
1: Oh gitu. Kan biasanya kalau apa istilahnya, kafe dan kedai kopi itu kan maksudnya khusus jual kopi gitu ya. Tapi ini memang ada juga menu-menu lain ya,
3: ada. Makanya kita namanya tuh ngopi ngen.
1: Nah, pasti ngenah ya.
3: Insya Allah ngenah.
1: Lalu siapa dong teman-teman menggayat siapa? Teman-teman juga, maksudnya orang kenalan juga yang barista gitu, orang yang sudah?
3: Enggak sih, ada ada satu kitchen aja sih, satu kitchen sama satu apa waiters aja sih. Jadi itu aja yang apa? Kolaborasinya mereka.
1: Oke, okay. Gitu. Sulit nggak mengembangkan bisnis atau membuat bisnis berdua? Pastinya akan ada masalah juga ya, biasanya dari masalah mengambil keputusan. Apalagi kan hubungannya kalian sudah pasangan kan ini. Yes, mungkin bisa jadi ini masalah keuangan dan lain sebagainya bercampur dengan keluarga atau gimana?
3: Lumayan.
2: Pokoknya kalau perempuan itu kan biasanya menteri keuangan ya, gitu.
1: Oh, berarti
3: kalau istri sih sebenarnya kalau di kedai tidak terlalu terjun sepenuhnya sih sebenarnya.
1: Baik.
3: Jadi memang yang terjun sepenuhnya memang saya gitu. Jadi baik. Kalau untuk masalah perputarannya, terus masalah apapun itu yang di kedai gitu, kayak ada eventnya di situ, itu memang saya yang
1: bagian Widi gitu ya itu ya.
3: Kalau dia tahu beres.
1: Tahu beres bagian keuangan aja gitu. Bagian keuangan, mengelola keuangan atau terima uangnya saja?
3: Kayaknya dua-duanya.
1: Tapi ikut mengatur juga ya masalah.
3: Mengatur ikut.
1: Cuman pengeluaran dan juga pemasukan begitu ya.
2: Mungkin lebih ke quality-nya kali ya. Jadi lebih ke plating, terus coffee-nya dia taste-nya gimana. Jadi lebih ke apa ya, R&D-nya gitu kali ya.
1: Jadi gitu lebih ke apa namanya, quality control-nya gitu ya, Kak ya. Termasuk mungkin di ini enggak dimasukin juga fungsi Kak Anis untuk interior dan lain sebagainya gitu.
2: Oh
1: di
2: iya atur. Dong, oh, karena iya. Sebetulnya studio arsitektur kita sama kedai itu jadi satu.
1: Gitu.
3: Sekarang tuh
2: baik. Jadi atas bawah gitu.
1: Jadi nyambung ya.
3: Kalau di situ sih baru belum setahun. Kalau sebelumnya kan memang di apa?
1: Beda tempat. Beda tempat.
3: Dekat sini.
1: Iya. Sekarang disatukan.
3: Disatukan. Jadi di lantai duanya tuh di kantor. Lantai satunya tuh kedai.
1: Berasa lebih manfaat nggak disatukan atau harus terpisah kira-kira nih?
3: Lebih kepantau.
1: Ya. Manfaatnya lebih berasa ke Vero ya gitu ya, dibandingkan Widi. Widi merasa terawasi nggak?
3: Enggak sih.
1: Merasa diawasi biasa aja ya. Aja jadi sih. Kalem-kalem aja biarin lah ya.
3: Kalem-kalem aja.
1: Oke. Jadi komunikasi secara keluarga juga masih tetap jalan nih Kak ya, karena memang dalam satu atap ini begitu ya. Oke. Nah, perjalanannya kurang lebih bisa diceritakan sekilas mungkin. Bagaimana nih Kak, dari mulai awal apakah melejit langsung?
3: Oh enggak.
1: Atau juga ya istilahnya merangkak atau bagaimana saat ini sampai dengan saat ini gitu?
3: Jadi awalnya tuh tahun 2002 tuh kita bikin kafe dulu konsepnya.
1: Okay.
3: Cuman ternyata tidak berhasil gitu. Akhirnya kita bikin konsep baru. Ya istilahnya dibikin kayak kedai, tapi di mana yang sampai ke masyarakat yang bawah ataupun anak sekolahan tuh masih bisa masuk ke situ,
1: bisa
3: nongkrong. Akhirnya kita bikin konsep lah gitu, makanan dan minumannya sebenarnya dari kita juga sih sebenarnya. Jadi yang memang kerja di kita tuh memang yang meneruskan aja gitu. Kita ajarin dua-duanya gitu, sama dua-duanya. Kalau ini kan lebih ke dapur ya.
1: Betul.
3: Kalau saya kan lebih di depan lah gitu, kayak kayak yang ngadain program eventnya atau apanya gitu di kedai saya.
1: Memang ada apa saja nih fasilitasnya?
3: Fasilitasnya juga sekarang harus mendukungnya. Tuh, alhamdulillah kalau dulu tuh nggak ada live musik, sekarang ada live musik.
1: Oh,
3: terus
1: baik.
3: Kedua bisa ya, kalau misalkan mau nongkrong di sana bisa karaokean juga.
1: Baik. Kak Widi udah lepas event organizer-nya?
3: Masih.
1: Masih berjalan.
3: Malah mau berjalan insya Allah kalau jadi.
1: Sudah ada ini lagi ya, ada proyek lagi gitu ya.
3: Ada insya Allah ada.
1: Ini pribadi Kak Widi sendiri event organizer-nya juga?
3: Kalau pribadi iya. Sekarang kalau dulu masih ngikut.
1: Baik.
3: Ikut ke orang gitu. Event-event musik sih lebih ke musik gitu. Kalau dulu, kalau balik lagi ke kedai, nah dari situ kita bikin konsep, alhamdulillah tuh berhasil.
1: Seperti apa tuh?
3: awalnya tuh nggak pernah ada yang masuk ke kafe itu. Iya. Akhirnya ada yang masuk satu orang. Mm-hmm. Malah lebih efektif pas yang mulut ke mulut itu. Mm-hmm. Jadi asalnya dia cuma seorang datang, dua orang datang, akhirnya bawa temennya, dari temennya bawa temennya lagi, bawa temennya lagi. Alhamdulillah sampai sekarang tuh begitu.
1: Baik.
3: Nah sekarang malah yang banyak nongkrong di kita tuh banyaknya anak sekolahan, kayak anak kuliahan juga, kayak anak.
1: Mungkin dari harga yang pas buat mereka atau rasa rasanya gitu.
3: Kita buat sedemikian rasanya enak tapi murah gitu.
1: Murah di kantong gitu ya.
3: Jadi menunya tuh dari makanan pun kita enggak ada yang di atas 25. Gitu. Jadi di bawah 25 semua.
1: Kalau kopi kan cenderung harganya cukup lumayan ya, dari bahan bakunya juga mungkin sulit kan, fluktuatif di harganya juga kadang-kadang ya.
3: Iya sih, cuman kita kan memang serba manual.
1: Serba manual.
3: Masih serba manual, enggak pakai kok mesin kopi gitu enggak. Oh, kita baik. Serba manual. Jadi ya kalau untuk harga kopinya pun enggak ada yang 20 sih. Di bawah 25 malah.
1: Di bawah 25 ya.
3: Ada yang masih 15.
1: Berbagai varian 10. Pasti harganya segitu.
3: Gitu. Okay. Makanya saya namain ngopi ngeunah itu. Kan kalau bahasa Indonesia ngopi itu kan
1: enak ya gitu.
3: Ngopi itu kan bukan minum kopi.
1: Oh,
3: tapi
1: iya.
3: Kayak makan tuh ngopi juga, nyemil
1: iya,
3: kopi
1: betul.
3: Juga.
1: Iya.
3: Makanya kita segmentannya bukan kopi gitu, jadi baik. Kopi gitu.
1: Oh baik, dari situ makanya ini bisa ya masukin menu-menu lain selain
3: betul.
1: Kopi ya, karena memang konsep awalnya arti kata ngopi itu beragam sih memang ya.
3: Betul
1: ya, kadang ayo ngopi padahal makan
3: makanya makan gorengan gitu.
1: Iya.
3: Ayo ngopi dulu gitu.
1: Oke, ini ke Kak Vero nih. Kak Vero, dibuat seperti apa nih di kedainya?
2: Jadi sebenarnya kalau tagline yang ngopi ngeunah itu adalah kedai jadul rasa mantul.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kedainya sih kita buat jadul ya, feels like home lah pokoknya gitu. Jadi orang yang masuk
1: cozy lainnya, nyaman gitu ya.
2: Kalau kita di kafe kan biasanya kita full of manner gitu ya, duduk tuh harus cantik, ngopi juga cantik gitu kan.
1: Canggung lah ya jadinya.
2: Canggung. Kalau di sini udah kayak rumah aja.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh baik. Gitu. Jadi dibikin luasnya gimana sih? Tempatnya seperti apa?
3: Kalau sekarang gimana ya?
2: Kita tuh ada
1: kayak
2: satu lantai dan basement. Sebenarnya kalau basement sebenarnya under maintenance sih. Kita mau bikin kayak tempat yang lebih private gitu ya. Nah, luasnya sih kurang lebih berapa ya?
3: Pokoknya kalau
2: hampir 100 lah ya.
3: 100. Jadi orang sih masih bisa masuk.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Tapi tetap nyaman ya dengan
2: jadi ya itulah yang aku bilang kedai jalur rasa mantul itu ya, jadi lebih ke kayak feels like home-nya itulah. Mungkin banyak anak sekolahan yang datang tuh kayak ya malas di sekolah, pulang sekolah malas ke rumah dulu ya udah gue ke rumah orang nih gitu.
3: Apalagi sekarang banyak banget nih kampus yang udah nggak boleh nongkrong malam. Sekarang banyak tuh
1: ada pembatasan itu ya kak ya.
3: Iya, salah satu kampus ada kayak bisa saya sebutin. Jadi mereka jadinya nongkrong itu di kita.
1: Nah ini berhubung pelajar kan ya, sudah barang tentu kan mungkin di jam-jam sekolah apakah ada
2: after hour sih sebenarnya biasanya.
1: Oke, jadi selepas mereka pulang gitu.
3: Yes.
1: Mungkin kerkom ya sekarang mah ya, istilahnya kerja kelompok betul. Bisa di sana gitu ya. Oke. Nah, kalau menu kopinya sendiri ada yang istimewa enggak dari kopi Ngena sendiri ada?
3: Kalau kopinya sih sebenarnya gimana ya?
2: Kita tuh sebenarnya ada kopi hideung. Jadi kita lebih ke yang jadul-jadul itu
1: baik.
2: Kopi hideung. Terus kalau flavor kopi juga kita ada kayak hazelnut, butterscotch, vanilla kayak gitu-gitu memang tetap ada karena memang pasarnya tuh yang itu ya gitu. Cuma tetap sih kayak kopi yang manual gitu kita provide juga.
1: Baik. Gitu. Jadi ada khusus buat pencinta kopi beneran
2: ada.
1: Gitu ya.
2: Ada
1: hanya sekedar icip-icip pengen ngopi doang gitu ya.
2: Juga, gitu.
1: Sekaligus juga mungkin dengan menu makanannya yang disediakan. Oke. Okay. Yes. Nah, tadi ada live music yang isinya biasanya siapa aja nih, Kak? Talent-talent Kakak biasanya jadi
3: penerangizer. Teman-teman aja sih.
1: Oh, teman-teman aja.
3: Teman-teman aja di situ apa namanya? Sambil ngejam gitu aja sih. Terus tapi kebanyakannya sih bukan live musik malah. Jadi sekarang tuh banyaknya yang karaokean gitu.
1: Oh gitu.
3: Jadi nggak live musik, jadinya nggak live musik malah jarang banget. Malah,
1: betul. Jadi tidak berupa tampilan khusus satu grup musik gitu ya kayak?
3: Nggak.
1: Jadi siapapun itu boleh.
3: Boleh.
1: Oke.
3: Jadi kita memang sengaja kasih fasilitas itu tuh biar merekanya nyaman. Terus kita juga kan memang menyediakan juga board game juga gitu. Mm-hmm. Jadi banyak games, ada Uno, ada catur, ada sampai ke karambol pun ada.
1: Wah, asik bermalam-malam berarti kalau gitu ya.
3: Ya, jadi memang saya sengaja begitu karena kangen masa dulu. Kalau dulu kan kita nongkrong banyaknya kalau sekarang tuh nongkrong banyaknya pasti main handphone.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, kenapa saya adain itu tuh biar mereka tuh komunikasinya tuh jangan lewat handphone, lu komunikasi lewat games gitu.
1: Oh, gitu.
3: Alhamdulillah sih berhasil ya gitu. Jadi
1: berhasil.
3: Gamesnya terabaik. Iya, maksudnya
1: handphonenya gawainya
3: terabaik. Sambil ini gitu, sambil
1: main Uno gitu. Lebih berasa lah kayak.
3: Lebih berasa komunikasinya. Ngapain gitu kan nongkrong nih masing-masing tapi pegang tapi
1: tetep,
3: handphone
1: tetep
3: gitu.
1: Pegang handphone sendiri-sendiri ya kayaknya.
3: Kayaknya enggak seru gitu. Bukan zaman dulu, bukan gimana ya, pengen bawa itu gitu ke sekarang.
1: Oh, baik
3: gitu.
1: baik. Dan itu berhasil, Kak?
3: Alhamdulillah berhasil.
1: Oh, luar biasa. Pernah
3: sempat kemarin sempat ngadain turnamen karambol sempat. Alhamdulillah berhasil juga.
1: Yang ikut gitu. Siapa? Yang di sana yang sering di sana.
3: Anak SMA tuh penasaran gitu karena kan gamesnya jadul tuh. Kalau biliarnya Sunda kali ya.
1: Oh iya betul ya.
3: Cuma pakai tangan kan gitu.
1: Pakai tepung terigu gitu.
3: Iya, tepung terigu.
1: tepung aci apa ya?
3: Apa ya? Ada sih sekarang khusus tepungnya.
1: Iya ya.
3: Kalau dulu kan emang
1: betul pakai itu ya.
3: Kalau zaman dulu kan pakai bedak malah. Pakai tepung.
1: Betul. Nah, kemudian juga ada yang lain tadi ada apa live musik gitu ya, terus kemudian ada karaoke. Yeah. Nah, itu dibuka setiap hari selalu ada gitu live musik.
3: Setiap hari selalu ada.
1: Selalu ada. Dari jam berapa sampai jam berapa sih, Kak?
3: Kalau sekarang sih bukanya sampai dari jam 12 dulu sih, jam 12 sampai jam 11 malam.
1: Oke. Kalau kondisi tempatnya di mana itu? Di daerah perumahan kah atau di mana,
3: di pinggir jalan?
1: Oh, pinggir jalan.
3: Oh, strategis. Terminal Cahum tuh nggak jauh kalau dari sini ya.
1: Iya. Jadi mudah banget buat dicari ya, Kak ya?
3: Mudah. Area parkir juga lumayan lah. Ada juga, terus musola juga ada. Kita AC juga ada. Alhamdulillah. Baru kebeli.
1: Alhamdulillah. Terbuka.
3: Gak apa-apa, terbuka. Masalahnya memang nggak ada live musik. Baik. Nggak ada musik sama sekali, nggak ada alat musik gitu, nggak ada buat karaoke, nggak ada.
1: Baik, pokoknya dimanjakan secara sarana prasarana gitu. Kemudian kalau lewat pelayanan mungkin dari SOP dari Kak Widi sendiri sama Kak Vero apa nih ke teman-teman barista atau mungkin ke teman-teman pramusaji gitu.
3: Gimana ya?
1: Lebih ke gimana biasanya? Harus senyum atau kayak gimana gitu biasanya?
3: Yang pasti sih harus, jadi saya kan dari dulu senang ngobrol nih.
1: Yeah.
3: Jadi ketika ada konsumen masuk ataupun konsumen, pokoknya konsumen yang masuk tuh pasti saya ajak ngobrol.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Saya nyontohin ke itu ke anak-anak supaya ke konsumen-konsumen ini tuh merasa bahwa tempat ini tuh menjadi tempat kedua mereka.
1: Kedua gitu. Ya, rumah kedua lah bagi mereka.
3: Betul.
1: Gitu ya.
3: Alhamdulillah berhasil juga. Yeah. Gitu. Jadi lepas dari sekolah tuh dia bukan pulang ke rumah dulu.
1: Bisa jadi terkadang bukan hanya karena minuman atau makanannya yang enak ya kayak kadang-kadang pengen ngumpul aja ya ketemu gitu. Sama orang yang dikenal gitu ya. Gitu. Oke.
3: Jadi pengen merasa dia tuh itu tuh jadi rumah kedua gitu. Kadang-kadang ada yang pulang ke rumah balik lagi ke sana sampai malam baru pulang gitu kayak gitu ada.
1: Ada yang rutin datang tiap hari, Kak?
3: Ada, anak SMA biasanya.
1: Anak SMA. Ya?
3: Anak kampus juga sering banget sih teman datangnya malam biasanya. Karena yang itu yang saya bilang ada yang jadi enggak boleh jam malam itu.
1: Jadi kan ini maksudnya pembatasan ini juga ke kafe enggak ngaruh ya, enggak ada ya? Kalau kegiatan-kegiatan enggak ada ya?
3: Enggak sih, bebas-bebas aja.
1: Bebas-bebas aja.
3: Lingkungannya juga kita alhamdulillah welcome support ya, juga ke support kita ya. Gitu. Yang penting itu aja sih kalau yang jadi masalah kan kalau enggak support ya.
1: Betul. Termasuk kan saat ini tuh lagi banyak perbincangan tempat-tempat usaha agak-agak terganggu gara-gara memang ada parkir ya dan sebagainya. Betul. Mungkin petugas parkir yang sebenarnya tidak kita hire gitu ya, Kak ya. Ada sendiri datang sendiri. Kalau gimana nih? Ada kendala enggak dari arah sana?
3: Enggak sih, selama ini mah aman-aman aja.
1: Termasuk kan Cicahem daerah padat nih kan ya?
3: Ya, daerah padat dan daerah wow. Tapi alhamdulillah support, pada support sih sebenarnya. Lingkungannya support, terus yang ya maksudnya bukan pejabat apa ya.
1: Iya, yeah, daerah setempat lah, pemerintah daerah setempat lah ya, Kak ya.
3: Disebut pemerintah juga bukan.
1: Oke, oke. Okay.
3: Apa ya namanya?
2: Jadi mungkin karena
1: aparat lah gitu lah.
2: Dari awal aparat. Kan, biasanya kalau orang Sunda, karena saya orang Jawa ya, yang akhirnya berpindah KTP ke Bandung.
1: Iya.
2: Waktu saya pindah ke Bandung pertama kali itu, satu hal yang saya kenal dari orang Sunda adalah somea.
1: Somea.
2: Banget. Yeah. Jadi itu yang kita coba tularkan ke tim kitchen, tim barista, dan ke orang luar. Gitu. Jadi kayak petugas parkir atau petugas keamanan yang di sana, aparat yang di sana, ya kita perlakukan sebaik mungkin. Jadi ya kayak keluarga aja. Di luar ngopi bareng gitu. Alhamdulillah sih akhirnya sekarang support banget gitu ke kita gitu.
1: Baik, oke, okay, luar biasa. Dari pengalaman ini yang kita dengar dari dua narasumber kita ini menyampaikan bahwa sebenarnya usaha itu bisa dijalani bersama berdua dengan pasangan ya. Yes. Terkadang ada orang yang nggak bisa kan bikin usaha dengan pasangan gitu. Kayaknya gimana, sebal juga gitu. Kalau
3: awalnya Vero, gitu sih.
1: Oh, ngerasa juga ya Kak Widi ya.
3: Gitu sih. Cuman lama-lama kebiasaan.
1: Enggak
3: sih, sebenarnya bukan kebiasaan, cuman ya hampir sama sih. Sebenarnya kan kalau ngurus usaha bareng-bareng tuh kayak ngurus rumah tangga juga sama sih sebenarnya kan, hampir enggak beda jauh lah.
1: Enggak beda jauh, ngemainnya juga gitu ya masalah.
3: Kasarnya ada bapaknya, ada ibunya, ya anggaplah karyawan ini anak-anaknya kan gitu. Betul. Ya sama aja sih sebenarnya mah. Jadi alhamdulillah sih awal-awal memang ada sering apa terjadi kesalahpahaman lah apalah gitu. Tapi alhamdulillah karena kita juga ngejalanin dari tahun 2022 sekarang berarti udah masuk 2025.
1: Mau hampir ke 3 tahun ya hampir. Ya,
3: alhamdulillah sih akhirnya jadi saya tahu maksudnya dia gitu. Apa walaupun nih kita serumah tapi kan kita serumah kan bukan ngomongin kerjaan ya.
1: Iya. Tapi rumah berbeda kan ya?
3: Rumah berbeda.
1: Jadi berbeda. Ini benar-benar untuk kerja aja.
3: Betul.
1: Gitu.
3: Yes. Iya, Kak ya. Jadi pas udah kesini, maksud dia kesini gitu. Jadi
2: beradaptasi lah ya.
3: Beradaptasinya alhamdulillah sih. Cukup cepet, lumayan ya. Lama juga.
1: Pastinya butuh proses lah ya kan.
3: Butuh proses.
1: Iya.
3: Kadang-kadang kan yang susah tuh nyatuin misinya.
1: Ya itu dia.
3: Visi,
1: betul.
3: Visi misinya tuh susah gitu. Tapi akhirnya makin sini, saya paham nih maksud dia kemana gitu kan. Karena kan kalau bisnis udah beda lagi nih gitu.
1: Iya.
3: Padahal dia kan ada sedikit keturunan Chinese juga ya.
1: Oh iya.
3: Sedikit. Jadi wow.
1: Yang penting cuan gitu lah ya. Kalau Kak Vero ya pastinya ya.
3: Yang pasti detail sih sebenarnya. Oh,
1: pastinya.
3: Kalau dia detail.
1: Apalagi kan punya apa namanya? Punya usaha di bidang konsultan masalah itu ya. Hitung-hitungan lah artinya.
2: Yes, betul. Mungkin kalau konsultan
1: hitungan bahan baku dan sebagainya, hitung uang apalagi kan.
2: Kalau konsultan kan kita udah ada financial reportnya sendiri.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Jadi every single thing itu masuk ke perhitungan kita.
1: Dan yang pasti ini berbeda dengan bisnis ini, agak santai, agak kalem.
2: Karena agak beda ya gitu, agak tricky lah.
3: Awalnya dia terjun langsung gitu, terjun langsung ikut di situ gitu. Cuman lama-lama, ini kayaknya akhirnya dia mulai
1: lepas gitu,
3: ngelepas gitu, nggak mau terjun langsung banget karena kan jadinya banyak. Banyak
2: hal yang tidak terdefinisi ya. Variabelnya terlalu banyak kalau variabel, F&B kan.
1: Betul. Gitu nah sih. Itu ya. Jadi memang masing-masing usaha ini punya cara tersendiri kayak. Yeah. Dan prosesnya juga beda-beda begitu. Kak, ada titik jenuh nggak sih kalau usaha bersama gitu barengan dengan pasangan? Merasa bukan titik, maksud gimana, kadang-kadang lah merasa bosan. Ketemu orang ini lagi di rumah, ketemu di tempat kerja, kan sekarang sudah satu atap pun ketemu, gimana nih?
2: Kita harus nafas dulu.
1: Langsung nafas.
3: Ini harus jujur apa?
1: Jangan ketang, jangan jujur ting.
2: Sebenarnya karena kita dua pribadi yang beda ya.
1: Yeah.
2: KB ini juga lihat lah, kayaknya Widi introvert banget gitu, sementara saya agak ekstrovert ya. Jadi mungkin ya pertama kita saling beradaptasi.
3: Bukan yang balik, kamu yang introvert.
2: Terkadang ada switchnya gitu kan. Jadi terkadang ya memang kita ngajak teman-teman di kedai atau di kantor tuh buat outing bareng, buat keluar bareng, gitu. Jadi nggak supaya nggak bosen sih, karena balik lagi kayak kata Awidi kan, bisnis itu ibarat kita kayak rumah tangga ya, yeah. gitu. Apalagi kita jalannya berdua, kita punya banyak banget anak-anak gitu, karena Lava Terra aja anaknya udah berapa, terus di kedai juga anaknya udah berapa, jadi as a family ya kita harus bikin fun aja gitu, jadi kalau udah ada aduh jenuh kayak gue ngeliat nih orang lagi, orang lagi, gitu. Ya udah kita kadang main PS bareng atau main karambol bareng gitu. Jadi pokoknya light up mood kita aja sih itu. Kalau jenuh sih udah pasti ada sih kak. Namanya manusia ya.
1: Betul. Gitu. Jadi sekaligus ini fasilitas buat Lava Terra ya, hiburan di bawah ya. Oh, setelah hitung-hitung di atas.
3: Ya di bawah fun aja sih sebenarnya kayak karyawan juga saya nggak yang kerja enggak gitu juga sih sebenarnya,
1: enggak ngepus banget gitu lah kayaknya.
3: Lagi santai ya kita main bareng gitu, kayak main catur juga kita kadang main sama saya sama karyawan main catur, main gaple kayak gitu itu sering.
1: Oke.
3: Jadi enggak yang kamu di mana, kamu saya harus di mana enggak sih. Jadi baik. Saya buat mereka itu
1: happy lah ya,
3: happy
1: kak.
3: Lah gitu. Terus enggak jangan bukan dibikin takut ya. Saya nggak suka sih sebenarnya bikin takut gitu.
1: Bukan tipikal Kak Widi ya.
3: Gitu. Pengennya tuh ya udah gitu. Malah ke anak-anak tuh saya bilang tuh anggaplah apa kedai ini tuh usaha kalian.
1: Oh. Jadi rasa memiliki itu ya kayaknya yang gitu. Bikin dan mereka betah kan dari awal sampai akhir karyawannya tetap yang sama atau gimana
3: sempat? Alhamdulillah sih betah ya sebenarnya. Cuman yang bertahan ya cuman dua ya. Kalau saya sih senang-senang aja karena alhamdulillah tuh dari yang keluar itu sebenarnya bukan mereka tidak nyaman dengan kondisi di kita ya, tapi mereka punya kerjaan yang memang lebih dari di kita gitu. Tapi ya, alhamdulillah itu berarti kan apa namanya meningkat.
1: Iya. Itu hak mereka gitu ya kan. Yeah. Mereka tidak membatasi itu ya.
3: Tidak sangat tidak membatasi sih sebenarnya kalau mereka memang ada kerjaan yang lebih dan memang levelnya bisa lebih atas ya sok mangga gitu.
1: Iya.
3: Justru kan supaya di kita juga kan jadi proses pembelajaran juga di kita gitu. Bahwa usaha tuh kayak gini loh.
1: Baik.
3: Gitu.
1: Jadi Kak Widi dan juga Kak Vero nih yang terakhir ya karena waktunya tanpa terasa nih asik banget ngobrolnya. Nah, sudah barang tuh kalau usaha kan harus berkembang ya Kak ya. Enggak mungkin yang mau enggak mau ya. Betul. Meskipun awalnya mungkin hanya sekedar untuk mengisi waktu luang ataupun apa, tapi tetap kan ada tujuan.
2: Bisnis
1: harus cuan lah ya gitu. Yes. Atau mungkin untuk berkembang nih Kak. Kira-kira kedepannya pengen seperti apa, mungkin ada keinginan, harapannya gitu.
3: Harapannya ya. Harapannya sih pengen punya tempat yang lebih luas aja sih.
1: Iya.
3: Tempat lebih luas. Kalau sekarang kan memang tempat ya.

0: happy, yeah, terus yang kerja juga happy, mm-hmm, rezeki pasti akan datang sendiri.
1: Betul.
0: Dan hopefully ya, nggak cuma tempatnya yang meluas, nah, tapi nama kita juga meluas.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ngopi Ngenah Bandung gitu kayaknya lucu juga ya.
2: Iya. Yeah. Yeah. Pengen buka cabang sih.
1: Asik.
2: Bukan betul. Pengen gede, cuman lebih apa? Lebih ada cabangnya. Gitu.
1: Oke, okay. Kak Widya dan juga Kak Vero, silakan boleh disampaikan lagi nih Kak, terus untuk Kopi Ngenah ini di mana alamatnya? Kalau misalnya mau reservasi atau mungkin mau secara online bisa?
0: Online bisa.
1: Bisa mungkin lewat apa begitu?
2: Oke, okay. Dari Indah. Oke, okay, Ngopi Ngenah ini sekarang berada di lokasinya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 878.
1: Betul.
2: Tepatnya dekat, nggak jauh dari Terminal Cahum sih, patokannya itu aja. Terus apa lagi ya? Kalau mau yang reservasi tinggal DM aja sih, sebenarnya ada IG-nya, @ngopingenah.bdg
1: ya. Atau bisa langsung datang lah ya,
2: bisa langsung datang. Aman. Bisa dikondisikan.
1: Kan dari Kak Vero terakhir mungkin
0: apa ya? Ya pokoknya jangan lupa datang ke Ngopi Ngenah gitu. Kapan lagi kita ngerasain rasa yang enak tapi kedainya homey banget. Ya kalau sekarang banyak kafe-kafe yang lucu-lucu yang estetik gitu. Kalau kita yang jadul aja deh, feels like home lah intinya.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi bisa bersaing gitu kayak ya?
0: Bersaing banget
1: dengan
0: dong
1: konsep.
0: Pokoknya. Pokoknya jangan lupa add, follow, dan DM deh di IG-nya ngopingenah.bdg gitu.
1: Baik, Kak Vero, Kak Widi, terima kasih sekali sudah sama-sama ngobrol. Terima kasih meskipun waktunya cuma bentar ya Kak ya.
0: Gak apa-apa.
2: Alhamdulillah, makasih udah rejeki. Ini rezeki, kan rejeki
1: ya. Ini betul, rejeki betul. Bisa ketemu dengan Kak
2: juga.
1: Baik, atur nuhun, terima kasih sekali. Semoga lancar selalu ya Kak ya.
0: Amin.
1: Buat
0: amin
1: semua bisnisnya.
0: Amin, amin.
1: Saya gak bisa sebutin satu-satu, takutnya masih banyak lagi bisnis yang lain.
0: Aduh. Aminin aja dulu,
1: amin
0: ya.
1: Amin, amin. Baik, demikian kaum dangu, kita akhiri saja pendengar di mana saja Anda berada, mengingat waktunya nih ya. Nanti bisa kita hadirkan kembali tentunya obrolan-obrolan menarik lainnya di setiap harinya di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di UMKM Rom 4 RRD Bandung. Saya Benny Herdiansa dan juga kedua narasumber kita ada Kak Veronica dan juga Kak Widi undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Gamdang di mana wae ayana sakedapan deui baris kadugikeun azan zuhur kanggo wewengkon Bandung sabudeureunana dina tabuh 11 langkung 53 menit. Sapanasna kumandang azan zuhur atuh sakedana sim kuring undur pamit undur sanes punungan ngejat sanes teu payaan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa. Salajengna engke kaundang baris diserangan ku Teh Rosyanti. Cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes ya. Selamat siang pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Senang sekali siang hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Saya Delis Nur menemani Anda dalam siaran budaya berjaringan atau obrolan budaya berjaringan pendengar yang kami siarkan dari RRI Bogor, juga dipancarluaskan oleh RRI Bandung dan RRI Cirebon pendengar. Dan topik kita siang hari ini adalah merawat kebogoran di tengah arus modernisasi. Juga telah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor ada Kang Muhammad Sofiuddin S. Hood ya, atau suka disapa Kang Yudi aja gitu.
1: Iya betul, ya. Okay. Wilujeng siang teh.
0: Wilujeng siang, sehat ya Kang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, di tengah cuaca yang lumayan cukup terik siang hari ini.
1: Ya.
0: Tidak menyurutkan semangat ya Kang ya.
1: Bogor seminggu ini memang panas ya, terus kan, ya.
0: Panas terus. Kita lagi menanti hujan pendengar nih untuk warga masyarakat yang mendengarkan juga di Bandung dan juga Cirebon. Karena Bogor nih belum ada hujan dari satu minggu kebelakang ya Kang,
1: iya,
0: ya
1: kurang teh. Lebih.
0: Aduh. Nah, kita akan membahas terkait merawat kebogoran di tengah arus modernisasi nih bersama Kang Yudi. Ini bagaimana Kang Yudi memaknai istilah kebogoran sendiri atau kebogoran kalau bahasa Indonesianya ya Kang ya, iya, dalam konteks identitas sosial dan budaya masyarakat saat ini Kang.
1: Iya, Tadelis, ini memang apa diskusi yang cukup menarik sebenarnya ya. Ketika kita ngomong kebogoran, mungkin kita perlu mendefinisikan secara etimologisnya dulu gitu. Kebogoran asal katanya dari Bogor ya, yang dapat awalan ke dan an. Berarti ya cerita tentang seluruh Bogor nih. Termasuk dalamnya ya cara hidup, ya, cara berpikir dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan pastinya kebogoran ini Teh Delis tidak lepas dari kewilayahan ya. Kita akan melihat kebogoran ini dalam administrasi wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Ya. Mungkin itu Teh Delis, kalau kita ngomong kebogoran kita harus memaknainya dari sisi etimologisnya dulu gitu.
0: Oke. Okay. Jadi keseluruhan tentang Bogor lah gitu ya Kang, iya, ya. Kalau definisi singkatnya gitu ya.
1: Definisi singkatnya seperti itu ya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ya pasti di dalamnya akan ada nilai-nilai.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita ngomong kebogoran Teh Delis, bahwa kita harus lihat juga secara historis gitu. Kapan sebenarnya Bogor ini mulai ada?
0: Iya, yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah. Gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan yang menjadi yang akan kita diskusikan menarik sebenarnya, kapan Bogor mulai ada. Kalau kita lihat historinya sebenarnya kita harus merunut panjang peradaban Kota Bogor sebenarnya. Baik itu kota maupun kabupaten ya. Dari mulai zaman kerajaan, Salakanagara, ada Tarumanegara di dalamnya. Lalu juga menjadi pusat kerajaan Sunda Teh Delis, Pakuan Pejajaran. Di abad ke-14-15 gitu kan, dan masa kolonial, lalu juga sampai akhirnya di masa kemerdekaan kita menjadi wilayah administrasi NKRI Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
0: Oke, okay, cerita yang sangat panjang ya. Walaupun didefinisikan atau diceritakan dengan singkat, terbayang lah gitu ya sampai pada akhirnya membentuk wilayah Bogor, baik kabupaten maupun kota gitu.
1: Terus
0: ya Kang
1: selesai.
0: Ya. Oke, okay. Nah di tengah arus modernisasi yang saat ini ya kita tahu gitulah Kang ya, semuanya serba teknologi gitu. Nah, tantangan yang terbesar untuk menjaga nilai-nilai kebogoran ini seperti apa Kang?
1: Ya itu juga arus ya globalisasi ya, ya. Jadi tantangan kita sebenarnya untuk generasi muda nih gitu, menghadapi hal ini bahwa ya budaya global ya, kalau sebagai contoh K-pop, manga, Marvel di generasi sekarang itu yang lebih hits lah ya gitu ya, dibandingin mungkin dengan ya cerita-cerita wayang, cerita kebogoran lainnya gitu. Nah itu mungkin jadi tantangan bagi kita sebenarnya untuk kebogoran.

0: bagaimana nilai-nilai kebogoran ini bisa kita terus jaga. Mm-hmm. Nah juga sebenarnya ya tadi perkenalan definisi tentang nilai Bogor itu apa aja, mm-hmm. itu juga jadi mm-hmm. hal yang perlu kita jabarkan dengan yeah. menarik sebenarnya di generasi sekarang mm-hmm. gitu.
1: Oke, mm-hmm. oke okay. okay deh, langsung mm-hmm. saja. Nah definisi terkait kebogoran itu sebetulnya apa aja sih Kang yang bisa menggambarkan nih untuk para generasi muda gitu ya? Kebogoran, nah hmm. dari satu kata itu langsung terbesit apa tuh Kang?
0: Nah ini kita harus, ya kalau secara teori Teh Delis ya, ya, bahwa identitasi budaya itu kan ya secara teori ini dibangun uh-huh. oleh 7 unsur kan ya. Uh-huh. Uh-huh. Di sana ada unsur bahasanya, ya. Lalu ada sistem pemikirannya, uh-huh. lalu ada juga pranata sosialnya, uh-huh. sistem religinya, ya. Sistem keseniannya, uh-huh. sistem kulinernya. Nah itulah unsur-unsur pembentuk budaya itu sendiri okay. gitu. Nah sampai sejauh mana sebenarnya kebogoran, kalau kita lihat Bogor mempertahankan nilai budaya itu uh-huh. gitu. Nah yang pertama mungkin kalau kita lihat dari sisi bahasa, sudah pasti Bogor punya ciri khas bahasa Sunda ya. Ya
1: Sundanya ciri khas gitu.
0: Ciri khas ya, kan, betul ya. Banget. Bahwa ya kalau dalam bahasa Priangan atau kita ngomong Jawa Barat yeah. gitu, disebutkan bahwa bahasa Bogor itu bahasanya kasar uh-huh, gitu. Padahal Teh Delis, kalau misalnya kita tadi tarik historis gitu ya, bahwa di Bogor atau Bogor zaman dulu itu tidak ada pemeringkatan kata atau bahasa uh-huh. sebenarnya gitu. Uh-huh. Jadi kerajaannya dulu ngomong ngaing malah gitu ya, uh-huh. rakyatnya pun ngomong ngaing gitu. Uh-huh. Nah itu mungkin juga ciri khas Bogor. Bogor. Bahasa Sunda Bogor itu punya ciri khas gitu yeah, Teh. Yeah. Satu lagi ya tadi apa ya? Kalau kita nyebutnya pronunciation tuh pelapalan ya, yeah. Ciampea, Lewiliang, Kota Bogor sendiri
1: berbeda-beda.
0: Iya betul. Itu punya dialektika sendiri mengenai yeah. bahasa Bogor. Mungkin itu yang pertama. Lalu kalau kita lihat yang lain ya itu mungkin yang perlu kita nilai-nilai atau sebenarnya kalau saya lihat gini Teh. Perkembangan Bogor sama saya ini kan sudah menjadi kota yang urban Teh, uh-huh, uh-huh. gitu. Jadi ya sebagian nilai-nilai itu masih ada, sebagian nilai-nilai itu sebenarnya sudah berubah. Yeah. Kalau kita ngomong kuliner gitu kan, hanya tinggal sisa-sisanya aja uh-huh. nih kuliner khas Bogor gitu kan. Dan itu juga apa berkembang dengan kemajuan kota urban kita, uh-huh, uh-huh. masuknya apa masyarakat dari kota atau kabupaten lain mempengaruhi juga. Rasa uh-huh. dan lain-lain.
1: Ditambah kita nih penyangga ibu kota gitu. Betul. Ya. Jadi sudah pasti mungkin para perantau-perantau juga banyak. Betul. Di kita gitu ya Kang ya.
0: Nah tesnya juga jadi berubah dong, harus mengikuti nasional jadinya. Nah, gak Sunda dia. Banget
1: iya,
0: gitu misalnya.
1: Iya, iya.
0: Nah itu tapi yang pengen saya garis bawahi Teh Delis uh-huh. bahwa sebenarnya satu hal yang menjadi ciri khas kota Bogor itu karakter Teh.
1: Oke, karakternya karakter. Gimana tuh Kang?
0: Warga Bogor itu somenya HDK Semah Teh. Dan itu sudah terbukti dengan sejarah panjangnya bahwa kita lihat kota Bogor itu pertama dibangun oleh beberapa etnis inti Teh.
1: Ya.
0: Surya Kencana kita punya etnis Tionghoa, Empang kita punya etnis Arab gitu kan, dan juga memang warga masyarakat Sunda Bogor itu sendiri ada di situ. Itu dari dulu toleransi yang cukup tinggi terjalin di kota Bogor ini Teh gitu. Nah dengan sekarang perkembangan kota gitu, nah urbanisasi ini tidak bisa kita hindari yeah. Bahkan bukan hanya 3 etnis itu aja yang ada yeah. di Bogor. Kalau Teh Delis mau cari makanan apa aja yang ada di Bogor, se-Indonesia ada tuh.
1: Ada.
0: Makanan Manado ada. Di Bogor.
1: Palembang ada.
0: Palembang ada pempeknya yeah, gitu yeah. kan. Itu mungkin. Jadi saya melihat karakteristik kota Bogor Teh okay. yang toleransinya cukup tinggi menghadapi atau menerima pendatang dari masyarakat Indonesia lain.
1: Oke, tadi Somea HD Kasemah. Kalau Somea tuh ramah ya.
0: Betul.
1: Kang ya. HD tuh baik gitu ya Kang ya, kalau ya. Tidak salah ya.
0: Menerima.
1: Menerima. Oke. Okay.
0: Ya. Jadi kita menghadapi pendatang itu dengan Somea,
1: iya,
0: ramah,
1: iya, dengan ramah, terbuka dan gitu ya Kang
0: terbuka,
1: ya.
0: Dan ya itu mungkin ciri khas warga Sunda juga kalau kita bertamu ke rumah-rumah atau masyarakat Sunda gitu yeah. ya. Kita selalu minimal pasti disuguhin air teh manis.
1: Teh manis, betul.
0: Hangat
1: ya. Dan memang kalau orang Sunda itu terkenal senyumnya ya Kang ya. Murah senyum kalau di mana-mana gitu ya Kang ya. Karena someahnya itu mungkin tuh, ya step, Kang ya. Oke, oke. Pendengar bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan silahkan di 081-5x4200. Tentunya kita akan masih membahas ya topik kita siang hari ini mengenai merawat kebogoran di tengah arus modernisasi bersama Kang Yudi ya, yang merupakan juga Kadamas ya Kang ya, Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda
0: ya, Bogor. Bogor.
1: Oke, ya. Siap. Kita jeda sejenak, pendengar pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dalam obrolan budaya berjaringan.

Zaman kiwari, loba jelema anu leuwih bangga ngagunakeun bahasa dengen. Lantaran leuwih gaul. Cek aranjeunna basa eta bakal muka cakrawala lega di dunia. Sakumaha oge, teu salah lamun urang diajar bahasa dengen. Tapi bakal leuwih bijaksana lamun urang teu ninggalkeun bahasa Sunda salaku budaya jeung identitas urang Sunda. Urang Sunda ulah isin nyarios ngangge bahasa Sunda.

Atau topong atau nama lain dari ikat merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Ikat berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, ikat berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Ikat sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa ikat dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna ikat hanya terbatas hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna ikat kini bervariasi. Bahkan motif dan corak ikat pun terus berkembang.

Peribahasa Sunda mengatakan uncal tara ridun kutandu, yang artinya mempunyai ilmu pengetahuan itu tidak susah membawanya. Jika kita memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang kita miliki, niscaya akan menjadi ladang amal bagi kita, meskipun kita sudah meninggalkan dunia fana ini.

0: Pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon, Anda masih mendengarkan obrolan budaya berjaringan merawat Kabogoran di tengah arus modernisasi. Kita masih bersama Kang Yudi ya, juga mau menanyakan nih terkait dampak nyata Kang dari modernisasi terhadap lingkungan, budaya, atau tatanan sosial di wilayah Kabogoran atau Bogor sendiri ya. Gimana Kang?
1: Ya ini memang apa ya, jadi fundamental yang memang kita perlu concern lah ya Teh ya, gitu, bahwa yang terjadi di sebuah kota, di sebuah generasi, tantangan globalisasi ini nggak bisa kita hindarin, ya. Gitu, modernisasi tadi nggak bisa kita hindari ya. Nah dampak yang paling nyata sebenarnya ada, kalau saya ngelihat ada tiga hal gitu Teh. Yang pertama, tantangan tadi itu dampaknya bisa berlapis terhadap personal, secara ekologis, bahkan terhadap peradaban juga nih. Apakah identitas Bogor akan hilang dengan berkembangnya kota kita gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita lihat kalau misalnya dari dampak, bahwa ketika kita tidak mempertahankan nilai-nilai atau identitas budaya Bogor gitu, dengan tadi Marvel masuk, K-pop masuk gitu, itu secara personal yang paling pasti terasa adalah karakter atau krisis identitas. Hilangnya krisis identitas itu juga jadi hal yang apa ya, patut kita takuti lah gitu. Jadi ketika kita tidak mampu mewariskan sesuatu gitu, ya kita akan menjadi warga global saja yang mengikuti arus yang datang,
0: yang tren gitu,
1: yang
0: ya,
1: tren, gitu.
0: Ya.
1: Lalu yang kedua seperti di Tenley sampaikan juga, sebenarnya kita bisa lihat dari dampak ekologi Teh gitu. Nah itu kalau ketika nilai-nilai kebogoran tidak bisa dipertahankan, yang padahal tadi ya identitas budayanya kita punya Serentau, rasa bersyukur terhadap alam, kalau itu tidak bisa kita pertahankan, dampak pembangunan Bogor atau perkembangan peradaban Bogor itu bisa menghadapi bencana yang ini sekarang sebenarnya sudah mulai banyak terjadi nih Teh. Katanya kota Bogor itu selalu mengirim air ke Jakarta gitu ya, yang banjir di Jakarta. Tapi sekarang kota Bogor kebanjiran di mana-mana nih. Gitu, itu mungkin ya sekali lagi tantangan pembangunan itu Teh, itu mungkin yang jadi perlu kita perhatikan ya. Pembangunan dan memperhatikan nilai-nilai kebogoran, identitas, itu bisa menghilangkan narasi mengenai peradaban Bogor itu sendiri sebenarnya.
0: Oke, jadi dampaknya begitu besar dan nyata gitu ya Kang ya, untuk warga masyarakat Bogor. Nah contoh konkret Kang, dari kearifan lokal kebogoran yang masih bertahan hingga saat ini tuh apa aja Kang kira-kira?
1: Nah itu yang apa ya Teh, yang sulit sebenarnya Teh, dengan kota urban ini ya gitu. Tapi kalau saya mau garis bawahi seperti tadi yang saya sampaikan Teh, karakter ini Teh gitu, bahwa toleransi itu masih terjadi di Bogor gitu loh, bahwa perumahan berkembang begitu pesat, masuknya warga dari Jabodetabek khususnya gitu yang ke Bogor gitu, toleransi itu masih tetap terjaga menurut saya gitu. Jadi masyarakat Bogor masih somanya adik asema.
0: Oke, masih tetap dipegang teguh itu ya Kang ya.
1: Terus
0: nah untuk langkah strategis nih Kang yang perlu dilakukan pemerintah lah harapannya seperti apa, lalu juga masyarakat, karena tadi pada saat off air kita juga ngobrol-ngobrol ya Kang ya, harus ada peran masyarakat, pemerintah, dan komunitas lokal juga nih untuk menjaga identitas kebogoran ini seperti apa Kang?
1: Ya, ya itu sebenarnya kalau kita lihat sekarang Teh, ya di era komunikasi zaman sekarang ya, media sosial itu mempengaruhi hal itu. Terbentuknya komunitas-komunitas
0: karena
1: sosial sebenarnya,
0: itu ya.
1: Semudah itu kita lihat. Kalau misalnya Teh pernah dengar ada Japas, Jalan Pagi Sehat, ada Bogor Heritage Walk gitu kan, ada yang lain-lain banyak. Bahkan juga kelompok-kelompok pemerhati di Sungai Ciliwung, nah itu saya rasa cukup berkembang saat ini Teh, gitu. Jadi benar banget bahwa pekerjaan merawat peradaban Kota Bogor ini adalah tugas seluruh warga Bogor sebenarnya.
0: Sepakat.
1: Baik itu individunya, kelompok-kelompok masyarakatnya, maupun juga pemerintahnya, gitu. Satu hal yang pengen saya sampaikan Teh Delis di diskusi ini sebenarnya, bahwa penting bahwa kita mempunyai narasi budaya atau identitas budaya yang khas sebenarnya. Pertanyaannya kalau sekarang, ya tadi yang saya bilang sulit menjawab itu, apa yang kita ingin banggakan dari Kota Bogor? Bahasa, ya itu berkembang. Kuliner, itu berkembang gitu. Istana Bogor, Kebun Raya Bogor, tempat gitu, kalau kita ngomongin tempat gitu, apakah itu juga bisa cukup dibanggakan? Kondisi wilayah, apakah Bogor sudah nyaman untuk bisa kita banggakan? Atau jargon Bogor Kota Hujan, itu udah bisa kita banggakan juga gitu kan? Ya, hujan hanya, apa istilahnya, proses ekologis gitu kan? Nah, jadi saya ingin menawarkan gini, Teh Delis. Saat ini, tadi kelompok-kelompok ini sudah mulai banyak bekerja, Teh. Terbukti, Museum Pajajaran sekarang udah sudah mulai dibuka nih sekarang gitu kan. Nah, mungkin yang saya ingin tambahkan ketika museum itu kita buka, narasi sejarah kita tadi, Teh, balik lagi ke Bogor sebagai pucat kerajaan Sunda sebenarnya. Di sampingnya Museum Pajajaran itu ada batu tulis, Teh. Harusnya itu dijadikan satu narasi identitas kota Bogor, bahwa kita adalah kota pusat peradaban Sunda.
0: Oke, itu buktinya.
1: Itu buktinya.
0: Jejaknya gitu,
1: itu yang bisa kita banggakan. Gitu loh. Dan merujuk itu pula sebenarnya kota Bogor, hari jadi Bogor itu didasari oleh apa aja itu, batu tulis itu, Teh, gitu. Nah, balik lagi tadi, kalau kita lihat masyarakat, sampai sejauh mana masyarakat Bogor mengenal identitas dari mana mereka, dari mana kita lahir, gitu. Dalam artian kebogorannya, ya, dari mana kota Bogor ini lahir, dari mana kota Bogor ini ada, gitu, yaitu historis panjang tadi. Kalau kita merujuk kepada hari jadi Bogor, kita ambil dari berdirinya Kerajaan Pakuan Pajajaran sebagai pusat kerajaan Sunda. Di Jawa Barat.
0: Di Jawa Barat. Oke, itu tuh yang harus selalu diingat oleh warga masyarakat Bogor ya khususnya. Nah, terakhir sebelum ke closing statement, Kang, karena waktu yang terbatas ya, cara mengajak generasi muda nih agar tidak hanya mengenal gitu katakanlah ya, tapi juga merasa memiliki Bogor, bahwa nih saya orang Bogor, saya juga masih melestarikan kebogoran, itu seperti apa, Kang?
1: Ya, medan peperangan barunya sekarang di media sosial, Teh. Nah,
0: itu dia.
1: Gitu ya, tadi
0: teknologi
1: ya, gitu ya. Sekarang jadi kalau dulu apa, tradisi lisan itu disampaikan dari mulut ke mulut, dari panggung ke panggung. Sekarang tradisi itu disampaikan dari layar ke layar, Teh. Gitu. Media sosial itu saya rasa media yang cukup kuat untuk bisa kita mengenalkan Bogor. Nah, beruntung tadi komunitas-komunitas itu sudah mulai melaksanakan ke arah sana. Nah, ini mungkin tantangan modernisasi kita gitu ya, narasi-narasi baru dan juga narasi-narasi lamanya sebenarnya harus dipertahankan tadi gitu, Teh. Nilai-nilai apa saja kalau misalnya kita lihat, ya tadi nilai pranata sosialnya kita punya, nilai religinya kita punya, gaya kuliner dan kesenian masih tetap ada itu, gitu kan. Itu jadi hal yang harus kita pertahankan sebenarnya. Ya cuman ya tadi, satu lagi sebenarnya saya ngelihatnya gini, Teh, tradisi lisan itu sebenarnya yang kita harus pertahankan melalui media-media itu sebenarnya, gitu. Ketika kita mempunyai ketika kita melihat Yogyakarta dengan kejawaannya, ketika kita melihat Bali dengan kebaliannya, gitu. Nah, harusnya orang ketika ke Bogor itu harus bisa melihat kebogorannya itu.
0: Oke, di situ ya, Kang ya. Artinya kolaborasi tadi Kang Yudi sampaikan dengan komunitas-komunitas sudah berjalan, dan komunitas juga sudah bisa memanfaatkan media sosial ya, Kang ya. Dan itu tadi tradisi lisan ya harus tetap dilestarikan. Terakhir mungkin, Kang, apa yang ingin disampaikan closing statementnya untuk generasi muda kah, atau pesan untuk pemerintah kah supaya mensupport juga gitu ya untuk tetap menjaga nilai kebogoran ini, Kang? Ya.
1: Pertama untuk pemerintah, saya ingin menyampaikan di diskusi kita ini gitu ya, Teh, jangan jadikan pembangunan kota Bogor ini memiliki identitas, sekali lagi gitu. Jadi kita harus menjadikan batu tulis sebagai identitas pembangunan kita, kalau kita ingin mempertahankan budaya atau kebogoran kita gitu. Ya, negara Jepang bisa mempertahankan norma atau nilai-nilainya, itu bisa jadi maju. Nah, itu juga pembangunan arah kota Bogor harus kesana, karena di dalamnya ini, Teh, tadi tradisi lisan sebenarnya yang akan kita pertahankan gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat ada tradisi lisan silih asah, silih asuh, silih asih. Nah, itu bahwa Bogor itu warga Bogor gitu ya masih mempertahankan tradisi lisan itu sebenarnya di keluarga-keluarga kecilnya gitu. Lalu secara pembangunan yang perlu kita lihat adalah satu pesan satu pesan lagi lisan teh gitu. Jadi leuweung rusak, cai beak, manusia balangsak.
0: Oke. Leuweung na rusak, cai na beak,
1: manusia na balangsak. Nah, itu pesan ekologis sebenarnya gitu. Yeah. Nah, lalu bagi generasi muda saya ingin menyampaikan satu lagi tradisi lisan teh. Gitu yang perlu kita lihat gitu ya. Jadi ini dari satu naskah Sunda kuno teh Amanat Galunggung gitu yang masih ada juga di Museum Nasional gitu ya, bahwa tradisi lisannya itu hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke. Ada dulu ada sekarang, tidak ada dulu tidak ada sekarang. Hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang, hana matunggul aya catangnya. Jadi pesan yang sangat dalam sebenarnya dari tradisi ini, bahwa kita jangan melupakan masa lalu kita.
0: Oke, karena negara maju adalah negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi tapi juga menjunjung tinggi peradaban, gitu ya Kang.
1: Setuju,
0: ya. Kita harus betul-betul memahami bagaimana asal mula kita zaman dahulu, gitu ya, sampai pada akhirnya kita mencintai daerah wilayah kita saat ini, gitu ya Kang. Ya. Oke. Harapannya semoga para generasi muda mulai terbangun lagi kecintaan terhadap budaya Sunda.
1: Mulai mencari-cari lagi nih teh.
0: Nah, mencari-cari lagi Kabogoran nih. Kabogoran apa nih? Gitu ya. Kan
1: ada kuliner yang bisa kita kembangin enggak nih? Ya, okay. Dengan dasarnya.
0: Bisa.
1: Oh, identitas diri kita ternyata kita lahir dari sejarah panjang Pakuan Pajajaran. Nah, apa sih batu tulis nih?
0: Karena memang kalau di Bogor tuh banyak sekali istilah-istilah Sunda yang dalam gitu ya Kang, kayak tadi kan silih asi, silih asuh. Silih asah. Terus tadi juga Kang Yudi sampaikan terkait Someah,
1: Hadekasemah
0: juga tuh ya. Wah, banyak deh pokoknya ya. Jadi untuk para generasi muda, ayo kita sama-sama mencintai Bogor gitu ya. Untuk masyarakat, warga masyarakat asli Bogor, budaya Sunda juga, jangan lupa identitas kita bersama ya. Demikian obrolan Sunda, terima kasih.
1: Hatur nuhun pisan panelis.
0: Ini Kang Muhammad Sofiuddin S. Hood ya, yang merupakan juga Kadamas ya Kang ya.
1: Terus tadi.
0: Oke, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Sampai
0: Kang.
1: Jumpa
0: sehat
1: lagi
0: dari, selalu.
1: Selalu juga.
0: Demikian obrolan budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis, tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Prompat Suara Budaya Bandung.
1: Prompat Suara Budaya Bandung, kaum dangu masih dari jalan, dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bersama Bang John pada siang hari ini. Kali ini siarannya dipercepat dari jam 1 yang biasanya mah di jam 2 ya, kaum dangu ya. Tapi tenang aja kaum dangu, seperti biasa Bang John akan membawakan beberapa info-info terupdate tentang seputaran Bandung dan sekitarnya. Nah, langsung saja nih kaum dangu, info terupdate kali ini yaitu dari Kabupaten Bandung yang atas si banjir. Jadi Bupati tinjau Sungai Cigede Kabupaten Bandung. Nah, di sini Pak Dadang Supriyatna KDS juga meninjau Sungai Cigede yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Ia mengapresiasi dukungan pemilik lahan di sekitar sungai yang bersedia memberikan ruang untuk mendukung pelebaran alur sungai. Jadi pemilik lahan bersedia menggeser batas bentengnya sekitar 3 meter dari jalanan mungkin ya gitu. Jadi diperluas lagi. Dan ini menjadi langkah penting agar pelebaran Sungai Cigede dapat dilakukan dan sedimentasi yang tinggi bisa segera ditangani. Di pertemuan kemarin itu pada Jumat 12 Juni 2026. Jadi menurut KDS, sejumlah program penanganan banjir di wilayah lain juga menunjukkan perkembangan positif. Normalisasi Sungai Cisunggalah sepanjang sekitar 5 km telah mencapai progres sekitar 70%. Sementara itu, lahan untuk pembangunan kolam retensi di Bojong Soang dan dukungan lahan untuk program pelebaran sungai di Tegaluar juga telah tersedia. Nah, kalau aliran sungainya lancar, terus juga aliran sungainya semakin diperlebar, kayaknya memang air yang akan mengalir itu kan lancar-lancar aja. Jadi banjir juga bisa dapat teratasi. Dan satu lagi ya, seperti biasa, tidaklah sekiranya membuang sampah itu ke sungai, karena akan membuat aliran sungai itu lama-kelamaan bisa tersumbat, baik itu sampah rumah tangga, sampah-sampah ya orang yang berlewatan buang sampah ke sungai. Jangan ya kaum dangu ya, supaya kita terbebas dari banjir. Apalagi nah, mumpung sekarang ini lagi musim kemarau dan mungkin hujan juga jarang-jarang kan ya. Jadi ayo dari sekarang kita jangan buang sampah lagi ke sungai, agar pada musim hujan berikutnya nanti tidak ada lagi banjir di kota Bandung ataupun juga di Jawa Barat.
0: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh iya ya, Bapak lupa. Ah, tapi biarin, paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Long weekend kali ini enaknya kemana ya? Kalau Bang John sih kayaknya lebih ke Bandung Zoo kayaknya ya. Nah, kaum dangu, Bandung Zoo ini kan udah ada pengelola baru ya. Jadi revitalisasi Bandung Zoo dikebut dan ditargetkan buka kembali kurang dari setahun, katanya begitu. Dan pemerintah Kota Bandung terus mempercepat proses revitalisasi Bandung Zoo setelah ditetapkannya pengelola baru. Saat ini tahapan yang tengah berlangsung adalah penyelesaian konsep revitalisasi serta negosiasi perjanjian kerjasama PKS antara pemerintah dan pihak pengelola. Jadi katanya pengelola baru ini diberi kesempatan mengelola kurang lebih sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan sejumlah izin strategis, diantaranya izin konservasi baru, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, hingga persetujuan bangunan gedung PBG dan dokumen administrasi lainnya. Nah, kalau udah Bandung Zoo kembali buka, kayaknya Bang John bakalan kesana deh, pengen ngeliat-ngeliat ada hewan-hewan apa aja sih yang ada di Kota Bandung ini. Bukan yang di Kota Bandung ya, yang ada di Bandung Zoo gitu. Apakah ada kayak gajah Sumatera? Waduh, kayak harimau Sumatera juga. Pengen lihatlah keanekaragaman satwa-satwa yang ada di Bandung Zoo. Kalau kaum dangu gimana nih menurut kaum dangu?

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Setelah dari Kebun Binatang Bandung Zoo, kita berpindah ke perpantaian kali ya, kaum dangu. Kalau di weekend-weekend gini, kayaknya perpantaian itu suatu tempat weekend yang menarik. Kayak tadi Bang John cari-cari informasi-informasinya, ada rekomendasi dari pantai yang ada di Sukabumi, katanya pantai-pantai terbaik yang bisa jadi pilihan buat kita liburan atau weekendan, katanya gitu. Nah, setelah Bang John cari, ada yang merekomendasikan tuh, bukan ada yang merekomendasikan, di situ direkomendasikan. Yang pertama itu ada Pantai Pelabuhan Ratu. Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal dengan legenda sosok Nyi Roro Kidul dan ombaknya yang ganas serta panorama alamnya yang memukau. Wah, kalau berbicara Nyi Roro Kidul sedikit takut sih sebenarnya, karena ya seperti isu-isu, entah itu benar atau tidak, Bang John juga kurang tahu kan ya. Tapi ya pastinya membuat Bang John sedikit. Tapi kalau katanya udah bercerita tentang ombaknya yang ganas, kalau kita melihat peselancar menaklukkan ombak yang ganas, kayaknya cukup menarik juga. Jadi pengen belajar berselancar di tengah-tengah ombak gitu ya kan, kamu dangu. Nah, terus yang kedua ada Pantai Citepus. Pantai Citepus itu terletak di Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sekitar 64 km dari pusat kota Sukabumi, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam perjalanan. Dan tempat ini menawarkan pemandangan indah dengan pasir putih kecoklatan dan ombak yang cukup tenang. Cocok untuk bersantai dan menikmati matahari terbenam. Kalau yang di Pantai Pelabuhan Ratu tadi ombaknya cukup ganas, kalau di sini ombaknya cukup tenang. Cocok untuk bersantai, mungkin ya yang weekendannya ke pantai bareng keluarga, di sini mungkin cocok kan ya, kamu undangmu. Lalu yang ketiga, Pantai Ombak 7. Waduh, Pantai Ombak 7 gimana lagi nih? Tenang, Bang John akan cari-cari informasinya. Akan Bang John sampaikan juga. Pantai Ombak 7 di Sukabumi adalah surga tersembunyi bagi para peselancar. Waduh, surga bagi para peselancar. Bang John kirai tadi di Pantai Pelabuhan Ratu tadi udah itu. Ternyata ombak Pantai Ombak 7 ini udah ternyata lebih memukau ombaknya ya. Yang mencari tantangan dengan ombak setinggi hingga 6 meter. Waduh, tinggi banget nih. Wisata ini memiliki keunikan berupa susunan ombak yang muncul berurutan sebanyak 7 gelombang. Terletak di Cebenda, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pantai ini menawarkan pemandangan alam yang masih asri. Waduh, ombaknya muncul secara 7 kali ya, dan setinggi 6 meter. Tinggi banget, kira-kira itu kalau rumah ada sekitar 2 lantai atau 3 lantai mungkin ya. Lalu ada Pantai Ujung Genteng. Pantai Ujung Genteng di Sukabumi adalah destinasi yang memikat dengan pasir putih bersih dan pemandangan alam yang menawan. Ini letaknya di Jalan Surade, Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pantai ini berjarak sekitar 220 km dari Jakarta dan perjalanan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 6-7 jam melalui rute Jakarta, Bogor, Ciawi, Cibadak, Pelabuhan Ratu. Kalau dari Jakarta sekitar 6-7 melalui rute Jakarta, Bogor, Ciawi ya. Kalau dari Bandung ini Bang John kurang tahu sih karena belum pernah ke sana ya. Lalu ada Pantai Amanda Ratu. Pantai Amanda Ratu di Ujung Genteng. Tadi di Pantai Ujung Genteng ini pantai oke. Sukabumi sering disebut sebagai Tanah Lot Sukabumi karena pemandangannya mirip dengan ikon Bali tersebut. Terletak di Jalan Ujung Genteng Ciracap, Purwasedar, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Pantai ini berjarak sekitar 3-4 jam perjalanan dari pusat kota Sukabumi untuk menuju ke sana. Jadi kaum dangu bisa mengambil rute Sukabumi menuju Surade, lalu ikut petunjuk arah ke Pantai Amanda Ratu. Lalu ada juga Pantai Karanghawu. Pantai Karanghawu di Sukabumi adalah destinasi yang memiliki panorama yang memikat dengan kumpulan batu atau tebing-tebing karang yang menjorok ke laut, menciptakan pemandangan yang eksotis sehingga cocok jadi spot foto yang Instagramable. Ciri khas ini adalah batu karang yang berbentuk tungku yang menjadi asal penanaman petani. Waduh, kayaknya keren tuh. Apalagi kalau katanya udah cocok kayak untuk spot foto nih. Biasanya sih yang suka foto-foto itu kan ciwi-ciwi. Kalau kaum dangu perginya dengan pasangan, cocok nih kayaknya ke Pantai Karanghawu nih. Nah, jadi itulah kaum dangu, rekomendasi-rekomendasi foto, rekomendasi-rekomendasi pantai buat kita yang pergi-pergi weekendan bersama keluarga ataupun sendiri, atau yang mau olahraga kayak selancar juga bisa, ada di udah Bang John sampaikan tadi. Nah, kalau kaum dangu rekomendasinya weekendan ini kemana sih kaum dangu?

0: Aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kidaus mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia atas menyiarkan hak siarnya terestrial Piala Dunia 2026, dan semoga Radio RRI Radio Republik Indonesia jaya di

0: Sunda memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah, mulai dari kesenian, makanan daerah, perkakas tradisional, sampai dengan pakaian. Pakaian adat Sunda ada yang dinamakan pangsi. Pangsi ini biasanya dipergunakan oleh laki-laki dan biasanya didominasi oleh warna hitam, mulai dari atasan hingga bawahannya. Atasan yang dikenakan biasanya berupa kemeja dengan kerah tegak yang biasa disebut dengan salontreng. Sementara untuk bawahannya, yakni celana panjang longgar yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Untuk alas kakinya, pria Sunda mengenakan tarumpah yang terbuat dari kayu. Dan sebagai aksesoris kepala, biasanya menggunakan ikat. Ikat Sunda merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang ditetapkan Kemendikbud. Ikat Sunda yang biasa dikenal dengan totopong. Ikat Sunda merupakan salah satu kain berbentuk bujur sangkar yang dapat diikat di kepala dengan berbagai bentuk. Ikat Sunda biasanya identik dengan pakaian tradisional pria Sunda. Selain untuk busana, ikat Sunda juga memiliki makna dan filosofis yang mendalam di budaya Sunda. Secara filosofis, teknik melipat ikat dan cara memakainya dapat menjadi pengingat si pemakai terhadap fungsi pekerjaannya, arah dan tujuan hidup, dan keseimbangan hubungan vertikal juga horizontal yang harus selalu seimbang. Hal ini erat hubungannya dengan istilah Sunda sindir, sirip, siloka, sasmita, dan sunyata yang melambangkan 5 sifat dasar manusia. Ada beberapa tips dalam penggunaan ikat Sunda. Dan hal ini disampaikan oleh Kang Dadang Rohyana. Beliau adalah seorang juru ropea ikat atau tingkesan.
1: Petunjuk khususnya ada untuk memakai cara pakai barang-barang semplak, untuk memakai cara gaya jelang apa dan sebagainya. Itu ada tata caranya, ada metode gitu kan, cara melipatnya, cara memasangkan dan sebagainya. Yang penting sesepuh dulu begini, memakai ikat itu orang Sunda kan ikat pasagi. Nah, di mana aya orang Sunda memakai ikat na rapi, saya sesuai ejeng-ejeng dirina gitu, eta teh geus nyoko, make na teh make ilmu, make pangarti gitu tah. Mana komo aya nama Sunda, mangga ikat orang Sunda kada apa kana pancadharma gitu. Teu oge nya, tapi saya na apa kana pancadharma. Naon ari panca lima dharmanya aturan gitu kan.
2: Oh, lima aturan.
1: Hiji panginten eling kana maha kawasa, maha suci gitu. Kaduana benar dina pancadharma eta ceuk imah saur sepuh. Kaduanya kada apa karena produksi waras orang nate gitu, orang asal di mana balik ke mana. Tah orang Sunda bisa gitu teh memakai ikat mesti lu ngelmuna pasti gitu, tapi teh sadaya oke. Tapi katuntut orang teh gitu ya, tah aya pelajaran didinya teh anu katiluna panginten urang teh kedah kedah nyiar ilmu panemu pangarti teh.
2: Harus mau belajar gitu,
1: belajar
2: ya,
1: mencari ilmu. Yang keempat mungkin harus hafal dengan tuntunan hidup dan hukum-hukum hidup. Itu jalurna ka mana urang teh bakal kumaha, kudu kumaha gitu. Aya dina tata krama Sundana gitu. Tanu kalimana sanatina pancadharma eta teh saurna ieu mah urang kedah bakti ka bangsa jeung nagara. Matak cenah lamun urang Sunda geus make iketna cicing kudu handap asor, ulah sawan, ulah gugum luhur, ulah
2: abong-abong,
1: ulah sombong, enggak boleh sombong, abong-abong ilmunya luhur, sombong tidak boleh. Menghargai ilah saling. Makanya ada silih asuh,
2: silih asuh, silih asuh, silih asuh.
0: Di tengah zaman modern, kini ikat Sunda masih cukup digemari masyarakat. Selain memiliki nilai budaya, ikat Sunda dapat menjadi aksesoris untuk tren fashion masa kini. Ikat Sunda kini memiliki bermacam-macam jenis. Jenis tersebut dibedakan dengan waktu perkembangannya di masa lampau dan juga masa kini. Ikat buhun atau ikat baheula. Ikat Sunda satu ini merupakan model ikat sejak zaman dahulu di wilayah Pasundan. Ikat buhun juga dibagi menjadi beberapa model. Di antaranya ada yang dikenal dengan ikat barangbang semplak. Ikat Sunda model ini memiliki ciri khas pada kain berbentuk segitiga di bagian belakang kepala, dan kain di belakang kepala tersebut menyerupai barangbang semplak atau pelepah kelapa yang jatuh namun masih menempel di pohon. Ikat model ini dahulu digunakan untuk para jawara dan kini banyak sekali digunakan dalam pementasan pencaksilat. Julang ngapa? Ikat model ini memiliki ciri khas kain berbentuk seperti burung yang sedang terbang dengan sayapnya. Model ini biasanya digunakan oleh lengser dalam acara adat Sunda dan juga banyak digunakan oleh orang tua. Parekos jenggol. Ikat model ini memiliki bentuk segitiga yang dililit di kepala. Ciri khas model ini terdapat patuk atau cula di bagian kening dan model ini banyak digunakan oleh kalangan ningrat. Parekos nangka. Parekos nangka memiliki ciri khas bagian ujung kain yang menjuntai di depan kepala. Adapun ikat kiwari atau ikat modern atau biasa disebut praktis. Ikat jenis ini memiliki bentuk yang menyerupai ikat buhun. Ikat kiwari mengalami berbagai penyesuaian dengan perkembangan tren mode dan busana masa kini. Contoh dari ikat model ini adalah ikat Maung Lempang, Chandra Sumirat, Makuta Wangsa, Praktis Parekos, Batu Kincir, dan Manca Putra. Sementara itu, ikat Sunda yang sering digunakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, adalah model ikat Makuta Wangsa. Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.

Pakakas atau parabot dalam bahasa Sunda banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu pakakas dapur. Pakakas dapur dalam bahasa Sunda merupakan perabotan rumah tangga yang sering digunakan di dapur. Karena memang masyarakat Sunda menggunakan pakakas dapur tradisional, namun sekarang karena zaman sudah modern, banyak perabotan dapur yang sudah ditinggalkan. Meskipun di daerah-daerah pedalaman masih banyak menggunakan pakakas jaman baheula. Keberadaan pakakas dapur tradisional yang masih dapat kita temukan saat ini ada yang dinamakan nyiru atau dikenal juga dengan sebutan tampah. Tampah atau nyiru biasa digunakan sebagai alat dapur, utamanya untuk memilah dan memilih beras, memisahkan dari gabahnya untuk kemudian diperoleh hasil yang paling bagus untuk dimasak. Dalam tradisi Jawa, tampah juga memiliki filosofi yang berarti nampa atau menerima. Pada beberapa peristiwa anak hilang di Senjakala, menurut mitosnya karena diajak bermain makhluk halus. Tampah kemudian dijadikan alat tetabuhan oleh para tetangga sambil keliling Lampung. Ditemukanlah si anak hilang tadi di tengah kebingungan terduduk di batang sebuah pohon besar. Terlepas percaya atau tidak, nyatanya tampah telah menjadi alat magis yang berguna bagi masyarakat. Petuah tampah berangkat dari penggambaran tentang perkembangan kepribadian seseorang di tengah-tengah masyarakat sosial saat ini. Menggabungkan nilai-nilai tradisi sebagai pijakan dan harapan ideal akan modernitas kekinian, tampah merupakan filter atau pembatas, di mana dalam sebuah kehidupan, masyarakat harus memahami aturan dan batasan norma. Agar menjadi manusia yang bermartabat, setiap kehidupan manusia selalu dihadapkan situasi yang berbeda. Kadang baik, kadang buruk, di mana provokasi sekeliling yang membuat perilaku manusia pun berubah-ubah. Tampah memiliki makna ke dalam dan keluar bagi masyarakat kita, di mana pada pemaknaan ke dalam, menyiratkan kembalinya perenungan akan tumbuh kembangnya kepribadian anak manusia. Di mana di dalam kehidupan bagaikan siklus atau cakra, manggilingan atau roda yang berputar, yang berdenyut, berkesinambungan, dan terus hidup. Sementara dalam pemaknaan keluar, bagi masyarakat merupakan media bersosialisasi, bertegur sapa, serta terjadinya upaya saling membutuhkan dan saling menopang. Tampah menjadi alat yang mempertemukan masyarakat secara langsung, pribadi, dan bersamaan, mengingatkan agar tidak kehilangan jati diri di zaman modern, yang berarti kita melupakan nilai leluhur sebagai pedoman menjalani kehidupan.

0: Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata. Kujang adalah sebuah senjata unik dari wilayah Pasundan. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor, panjangnya sekitar 20 hingga 25 cm, dengan berat sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan, keberanian untuk melindungi hak, dan juga kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cenderamata. Menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Pupuh 17, Kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian masyarakat Sunda. Secara umum, Kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa atau hyang. Dan sebagai sebuah senjata, di mana sejak dahulu hingga saat ini, Kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai lambang ataupun simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, Kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Di samping itu, Kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi, kesatuan, dan tentunya dipakai pula oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Pada masa lalu, Kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam sebuah naskah kuno Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian pada tahun 1518 Masehi maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah lainnya di daerah Ranca Ciamis. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten, dan Pancar Pangawinan di Sukabumi. Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, juga makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik juga sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 hingga abad 12. Beragam pendapat mengenai kujang orang Sunda seperti disampaikan oleh Aris Kurniawan, MSN, seorang dosen prodi DKV ITENAS Bandung dengan riset penelitiannya.
1: Dari apa yang sudah saya teliti di masa lalu, jadi kujang itu bukan termasuk kategori senjata dan perkakas, tapi termasuk ke dalam kategori wesi aji atau tosan aji. Ya, wesi aji, jadi besi yang dimuliakan, besi yang disakralkan. Jadi isinya lebih kepada persoalan fungsi-fungsi intrinsik, simbolisme. Jadi kan pesan itu ada yang pesan visual, pesan gerak. Nah, ini termasuk ke dalam pesan visual. Karena kalau misalnya kita lihat ya, jadi sekarang juga sering kali saya lihat di daerah banyak penamaan yang berbeda. Berbeda tapi tidak beda-beda jauh sih. Cuma masalahnya ya kita bukan artinya itu tidak boleh, bukan. Itu hasil dari bagaimana mereka memaknainya. Tapi kujang sendiri kan tadi ya, kalau dalam keilmuan dia punya asal-usul bentuk atau morfologi. Juga istilah kujang punya etimologi, asal usul kata. Jadi antara etimologi dengan filosofi itu berbeda. Nah, masyarakat secara umum lebih banyak memberikan filosofi, memaknainya begitu, Teh.
0: Secara umum, kujang memiliki sisi tajam dan bagian-bagian lain seperti papatuk atau congo, atau bisa disebut ujung kujang yang menyerupai panah, eluk atau sili, sebuah lekukan pada bagian yang menyerupai punggung, tadah, lengkungan menonjol pada bagian perut, dan mata yang berupa lubang kecil yang ditutupi logam emas dan juga perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Kujang memiliki beragam fungsi dan bentuk. Berdasarkan fungsi, kujang terbagi empat, antara lain kujang pusaka, sebuah lambang keagungan dan perlindungan, kujang pengarak untuk berperang, kujang pakarang sebagai alat upacara, dan kujang pamangkas sebagai alat berladang. Sedangkan berdasarkan bentuk bilah, ada yang disebut kujang jago, menyerupai bentuk ayam jantan, kujang ciung, menyerupai burung ciung, kujang kuntul, menyerupai burung kuntul atau bangau, kujang badak, menyerupai hewan badak, kujang naga, menyerupai hewan mitologi naga, dan kujang bangkong yang menyerupai katak. Di samping itu, terdapat pula tipologi bilah kujang berbentuk wayang kulit dengan tokoh wanita sebagai simbol kesuburan.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kita akan ngobrol terkait dengan tema yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan bersama narasumber luar biasa, Bapak Hari Waluyo, pengamat budaya, tentang budaya dan tuntunan zaman. Apakah bisa disebut pergeseran, perkembangan, perubahan, atau gimana nih Pak, tentang nilai-nilai budaya dari masa ke masa di Jawa Barat atau di Indonesia?
2: Ini betul-betul satu perubahan berpikir. Bagaimana kita bisa memahami dan menggunakan, bagaimana kita dengan memanfaatkan teknologi. Tentu ini satu fenomena yang tentu didukung dengan teknologi, membuat suatu perubahan. Dan kita perlu mengantisipasi perubahan itu, sehingga kita bersiap ya untuk belajar, meningkatkan kemampuan, keterampilan, sehingga bisa beradaptasi tentunya. Kalau satu perubahan itu kan tentu kita harus lihat kalau dari sisi budaya. Budaya itu bisa dilihat secara statis, turun-temurun ya, dari generasi ke generasi, dengan satu keyakinan bagi komunitasnya bahwa budaya ini masih bisa memberi manfaat. Tetapi ketika kemudian lingkungan berubah, ya teknologi juga berkembang, maka terjadilah satu perubahan dalam kita mengapresiasi satu budaya lokal. Dengan diakuinya angklung ini sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, angklung ini sebagai media pembelajaran anak-anak atau lulusan sekolah itu bisa memahami dan terampil ya dalam memainkan angklung. Misalnya angklung dulu kan setiap nada itu dimainkan tiap orang berbeda-beda. Sekarang ini bahkan angklung bisa dimainkan hanya satu orang, tetap dimainkan secara tradisional ya, dengan menggunakan tangan lah artinya ya, tetapi bisa dimainkan satu orang, dan itu satu perkembangan. Kita mengadopsi teknologi tetapi tidak mengabaikan karakteristik budaya lokal betul. kita harus berdamai bijak, dengan perkembangan supaya kita bisa sustain gitu.
1: Apa nih pesan atau harapan kepada masyarakat ataupun pemerintah terkait dengan tuntunan zaman ini, Pak? Mangga, silakan, Pak.
2: Perkembangan ke depan bagi para pendidik terutama, anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, ini bagi para pendidik terutama, itu harus berkolaborasi. Jadi anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, tidak hanya talentanya, tapi juga kemampuan nalar berpikirnya dengan ilmu-ilmu saintifik. Seperti nalar itu kan menggunakan logika. Kalau kita cuma menggunakan ekspresi seni, itu kan otak sebelah kanan kita. Ini dikolaborasikan, sehingga mereka punya bekal yang cukup ketika nanti keluar dari pendidikan, ya mereka sudah menguasai AI, sudah tahu bagaimana mengendalikan mesin, intinya untuk kebutuhan mereka, dan menghadapi perubahan lingkungan.

diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Kosaman Jaya. Dari zaman ke zaman, telah dikemas dalam berbagai jenis iringan musik. Dari musik tradisional Sunda hingga pop Sunda. Kali ini, disajikan dalam iringan lagu bernuansa jazzy, diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung. Aransemen lagu oleh Mustika Iman Zakaria MSN. Walaupun lagu ini berjudul Bangbung Ranggaek, yang artinya nama salah satu binatang yang ada di daerah Jawa Barat. Tetapi, isi lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang labil atau mudah berubah dari yang asalnya tidak mau menjadi mau.

opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong tejauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swafoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.

Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

Halo, perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh. Itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi. Nah, itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Gogo Ale-Ale ya. Go go go, ale ale ale. Ya, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira. Samina mina, waka waka.

Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Pro Opat.
1: Piramid anu tibalik mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulya Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kunanaon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya, Bu. Kita kan diburu waktu, Bu. Kalau gak cepet-cepet, nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh, Pak. Yang penting, kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan. Biar lambat, asal selamat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Ari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

Kanyen anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Net mengucapkan selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kamu dengu di mana saja Anda berada. Terima kasih. Saat ini Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI digital. Ya, kamu dengu. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika masih menemani Anda di sore hari ini ya. Menghadirkan lagu-lagu pop Sunda nih di sore ini hingga menjelang nanti menantikan saatnya kami nanti akan mengumandangkan Gema Azan Maghrib dan juga menantikan saatnya Anda melaksanakan ibadah salat Maghrib ya. Nah, tapi seperti biasa di sore hari ini di tengah kami menghadirkan lagu-lagu pop Sunda, kita akan ngobrol-ngobrol ya dalam sorotan sore ini. Nah, kali ini topiknya ini menarik sekali ya, terkait dengan anak muda dan juga budaya ya. Yang muda yang berbudaya begitu ya istilahnya. Nah, ini lebih ke tentang adalah anak muda yang mungkin akan bingung ketika menerima warisan dari orang tuanya berupa sawah ya. Anak muda dan warisan sawah. Nah, ini adalah pertanyaannya, topiknya adalah tentang masih relevankah ritual pertanian saat ini? Begitu ya. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu mahasiswi antropologi budaya dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung atau ISBI Bandung. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Teh Rifka Rahma. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, ini dengan Teh Rifka.
2: Iya, betul Teh.
1: Baik, Teh Rifka, saya dengan Rosyanti di Perempat. Teh Rifka.
2: Iya,
1: gimana Teh? Iya, Teh Rifka ini mahasiswi antropologi budaya ISBI Bandung.
2: Iya, betul mahasiswi.
1: Oke, baik. S1 atau magister?
2: S1.
1: Oh, S1 ya, baiklah. Nah, Teh Rifka, sekarang posisi lagi di mana nih ngomong-ngomong?
2: Sekarang lagi di rumah.
1: Oh, emang rumahnya di mana nih Teh?
2: Di Cicalengka.
1: Wow. Oh, tepatnya di Cicalengka. Berarti kalau di Cicalengka masih banyak sawah nggak sih?
2: Masih, tapi nggak sebanyak di daerah Sumedang, terus di Rancakalong mungkin ya Teh.
1: Baik, nah ini soalnya topiknya ini terkait dengan sawah nih Teh Rifka. Jadi gini nih, kan sekarang mungkin banyak ya yang anak muda yang sudah diberikan warisan oleh orang tuanya begitu ya, berupa harta kekayaan begitu ya. Nah, kalau di lembur-lembur makan masih banyak orang tuanya tuh yang punya sawah-sawah kan. Nah, anak muda yang diwariskan sawah oleh orang tuanya. Nah, terkait dengan sawah ada yang namanya ritual pertanian kan ya Teh Rifka. Nah,
2: betul.
1: Anak-anak muda ini sekarang yang kebetulan diwariskan sawah oleh orang tuanya, apakah yang harus mereka lakukan nih terkait dengan situasi saat ini, apakah masih relevan ritual pertanian saat ini begitu Teh Rifka? Nah, menurut Teh Rifka sendiri untuk ritual pertanian nih masih relevan gak sih Teh Rifka di zaman sekarang begitu?
2: Baik Teh, kalau menurut saya sih ritual pertanian di zaman sekarang ya tentu masih relevan ya, terlepas dari praktik secara utuh di zaman dahulu ya mungkin. Karena terkait dengan ritual pertanian ini yang saya tangkap itu bukan sekedar kegiatan seremonial gitu ya mungkin. Tapi seringkali tiap ritual tuh suka ada bagian dari pengetahuan lokalnya gitu, kemudian ada makna-makna tersendiri, kemudian terkhusus kalau mengenai ritual pertanian itu kita bisa melihat bagaimana sih cara masyarakat memaknai pertanian tersendiri gitu ya, terlebih kalau bagi masyarakat-masyarakat yang tradisi gitu ya, masih ada hubungan kosmologis gitu Teh.
1: Baik.
2: Iya, seperti itu gitu. Kemudian juga sehingga di ritual pertanian ini enggak hanya secara praktik gitu, tapi ada nilai-nilai ekologis di dalamnya gitu, mungkin juga bahkan ada nilai-nilai sosial dan budaya yang di dalamnya, seperti itu mungkin Teh.
1: Baik, tapi kan kondisinya saat ini nih Teh Rifka ya, di Jawa Barat sendiri hanya beberapa tempat saja nih, hanya beberapa daerah saja yang masih berlangsung ya, yang masih melaksanakan ritual pertanian begitu. Nah, dengan kondisi yang seperti saat ini, sebetulnya kan memang ritual pertanian ini kalau memang itu masih relevan nih ya dengan kehidupan di zaman saat ini, mungkin juga seharusnya di setiap daerah juga masih melakukan ya, Teh Rifka.
2: Iya, betul.
1: Karena kalau yang di daerahnya kebetulan misalkan ada anak muda yang memang tidak diwariskan sawah, tapi di tempatnya itu tidak aktif begitu dilaksanakan ritual-ritual pertanian. Tapi sedangkan ritual pertanian ini dibutuhkan begitu bagus begitu ketika dilaksanakan. Mm-hmm. Nah, ini harus bagaimana nih kalau kondisinya seperti ini menurut Teh Rifka?
2: Jadi kondisinya praktik pertaniannya udah mulai luntur gitu ya,
1: betul.
2: Teh?
1: Betul, karena di Jawa Barat sendiri kan, Teh Rifka, nggak setiap daerah itu ada ritual-ritual pertanian begitu. Paling yang paling konsisten itu mengadakan paling di daerah Rancakalong gitu kan, Sumedang, kemudian juga ada beberapa tempat yang lainnya begitu.
2: Mungkin salah satu upaya yang bisa di upayakan ya, kita coba recall, mengingat lagi gitu ya, maksudnya urgensi gitu ya, makna-makna yang terkandung di dalamnya gitu ya, terkait dengan itu. Karena seringkali biasanya yang di ritual itu ada mantra-mantra ya, ada doa gitu. Terus mungkin beberapa sesaji atau tanaman juga kita seringkali ngelihatnya sekilas itu sebagai fungsi aja gitu. Nah, betul, kita suka luput gitu, lupa kalau misalkan itu tuh ada mengandung pesan moralnya, itu yang seringkali tidak tersampaikan gitu, Teh, di ke generasi muda gitu. Mungkin bisa menelusuri lagi lebih jauh gitu ya, mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hingga agar praktik pertanian ini enggak sekedar hanya menjadi soal hasil panen aja gitu, tapi kita sebagai manusia juga bagian dari alam gitu. Jadi kita ada hubungan antara manusia dan alam gitu, agar untuk bisa saling menjaga gitu ya, Teh, mungkin.
1: Oh, baik. Jadi dari ritual pertanian ini adalah salah satunya bisa membuktikan bahwa ada keterkaitan antara kita manusia dengan alam. Begitu. Ya, dari praktik-praktiknya yang dilakukan dalam ritual pertanian itu diantaranya adalah seperti itu. Baik. Nah, selain itu nih, Teh Rifka, memperlihatkan bahwa adanya keterkaitan antara manusia dan juga alam, apakah ritual pertanian ini bisa menjadi media pendidikan karakter bagi generasi muda, Teh?
2: Menurut saya itu bisa banget sih, Teh. Karena terkait dengan pendidikan karakter ya, seringkali pernah menemui kalau misalnya salah satu tanaman yang biasa digunakan dalam praktik ritual pertanian ini, salah satunya itu ada kayak hanarusa, tanaman hanarusa, kemudian jawir potok. Nah, di dalam itu saat saya ngobrol gitu ya dengan petani ya, praktik yang sering kali ya bertani gitu. Kalau hanarusa ini ada mengandung pesan moralnya gitu loh, kayak cingrikse, sering kata wah katanya hanarusa ini, kemudian berkotok katanya teh ulah kotokkeun. Jadi artinya kita harus selalu peka terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita. Sehingga barangkali ada kalau di Sunda nyebutnya liang keyep gitu ya, kepiting gitu. Betulin gitu, jangan kita nanam aja gitu tanpa memperhatikan kondisi sekitar gitu. Betul. Itu juga salah satu pendidikan karakter. Teh, kurang lebih.
1: Baiklah. Nah, sementara saat ini, Teh Rifka, banyak sekali yang masih melakukan ritual pertanian ya, seperti salah satunya di Rancakalong, Sumedang ya, Teh Rifka. Dan bahkan ketika ada ritual pertanian itu menjadi salah satu daya tarik untuk para wisatawan mengunjungi tempat tersebut begitu ya. Jadi jadi satu ritual, tapi juga jadi satu agenda wisata begitu ya, setiap rutin dilakukan ketika ada ritual pertanian. Nah, kalau menurut Teh Rifka sendiri ya, bagaimana caranya agar ritual pertanian ini tidak sekedar hanya menjadi agenda seremonial atau wisata saja nih?
2: Tapi ada dampak gitu ya Teh, keberlanjutannya gitu.
1: Betul, betul.
2: Salah satunya mungkin ya, kita ya tidak melihat pertanian ini sebagai melihat kembali gitu makna-makna yang terkandung di dalamnya gitu, dan makna-makna itu tuh bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu ya, untuk jadi tidak melihat ritual ini mungkin sebagai pariwisata, sebagai euforia doang, sebagai seremoni, tapi betul-betul praktikan gitu ya, terkait dengan terlebih hubungan manusia dengan alam gitu ya, untuk bagaimana kita menghormati terhadap tanah air mungkin ya, kemudian juga terkait ada praktik-praktik yang kalau misalkan ditarik ke kondisi hari ini gitu ya, mungkin kayak pembatasan eksploitasi sumber daya gitu, kayak ada istilahnya saeutik mahi, cenah loba apa gitu, katanya kayak gitu. Maksudnya ketika sebagai tidak hanya berwisata gitu, tapi betul-betul kita maknai.
1: Betul. Oh, berarti itu PR-nya adalah itu yang harus ditanamkan dan disadari oleh kita sendiri begitu ya, yang menyadari bahwa pentingnya dari ritual pertanian ini adalah bukan hanya sekedar ritual yang tentang kita membacakan mantra-mantra atau doa, tapi di dalamnya itu banyak sekali makna yang bisa kita ambil terkait dengan hubungan manusia dengan alam, kemudian juga salah satu strategi untuk melestarikan lingkungan, dan juga menjadi daya tarik untuk para wisatawan begitu ya, ketika ritual pertanian ini rutin diadakan dan tertarik para wisatawan untuk mengunjungi.
2: Betul-betul seperti itu.
1: Baik, Teh Rifka, terima kasih sekali atas waktunya sudah bergabung ya dengan Prompat. Semoga apa yang disampaikan oleh Teh Rifka ini sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua, khususnya kaum Dangu Prompat. Terima kasih Teh Rifka atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh.
1: Mangga. Baik, kaum Dangu, demikian tadi kita sudah ngobrol dengan Teh Rifka Rahma, mahasiswi antropologi budaya ISBI Bandung, terkait dengan masih relevankah ritual pertanian saat ini ya untuk para anak muda yang diwariskan sawah begitu ya oleh orang tuanya. Baik, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
3: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayak nak ya, tentunya masih bersama kami nih di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kaum dangu nih, selama selama berlangsungnya Piala Dunia tahun 2026 ya, di Pro 4 Suara Budaya Bandung juga setiap pukul 17.30 akan ada obrolan santai ya, akan ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia ya. Jadi acaranya adalah obrolan santai Pesta Dunia Bola 2026. Nah, ngobrol-ngobrol tentang sepak bola lah, khususnya Piala Dunia nih kaum dangu. Kalau misalkan mau ikut ngobrol nih di sini kaum dangu, boleh nih ya, boleh buat Anda yang mau ikut nimbrung ngobrol tentang Piala Dunia ya tahun 2026 nih, bolehlah lewat line telepon di 7218075, atau boleh juga lah chat ya ke Pro 4 melalui nomor 0811200154. Nah, kalau untuk hari ini nih, kita akan ngobrolnya adalah, topiknya adalah tentang prediksi bintang yang akan bersinar nih di Piala Dunia tahun 2026. Siapakah menurut Anda? Sok saha. Nah, apakah apakah Cristiano Ronaldo ya, yang tentunya tahun ini adalah merupakan tahun terakhir beliau mengikuti Piala Dunia ya, karena tahun-tahun yang akan datang sudah tidak bisa mengikuti Piala Dunia ya. Atau Messi yang sama-sama dengan Cristiano Ronaldo yang ini adalah tahun terakhir mengikuti ajang Piala Dunia ya, sepak bola Piala Dunia, karena tahun berikutnya sudah tidak boleh juga ya, sudah tidak bisa juga ikut. Nah, siapakah bintang yang akan bersinar nih?

sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 16 gol ya. Nah, meski begitu Mbappe datang ke turnamen ini dengan situasi yang tidak sepenuhnya ideal katanya setelah menjalani periode sulit bersama Real Madrid. Nah, kemudian pemain berusia 27 tahun ini belum meraih trofi besar dalam 2 musim bersama klub raksasa Spanyol tersebut ya, meski tetap produktif dalam urusan mencetak gol. Nah, komitmen Mbappe ini sempat menjadi sorotan setelah ia berlibur saat menjalani pemulihan cedera hamstring menjelang akhir musim ya. Nah, jadi panggung internasional bisa menjadi ruang baru bagi Mbappe untuk kembali menunjukkan kualitas terbaiknya. Ada siapa lagi? Nah, katanya prediksinya adalah yang akan menjadi bintang dalam Piala Dunia tahun ini juga ada dari Norwegia, yaitu Erling Haaland ya. Erling Haaland ini akhirnya akan merasakan atmosfer turnamen besar bersama tim nasional Norwegia. Piala Dunia 2026 ini menjadi ajang internasional besar bersama pertama bagi striker Manchester City ya, setelah Norwegia mengakhiri penantian 28 tahun untuk kembali tampil di putaran final. Kemudian Haaland ya. Haaland ini tampil luar biasa selama babak kualifikasi dengan mencetak 16 gol dalam 8 pertandingan. Catatan tersebut ikut membawa Norwegia melewati kualifikasi dengan sempurna, termasuk saat meraih 2 kemenangan besar atas Italia. Dan produktivitas Haaland di level internasional juga sangat mencolok dengan torehan 55 gol dari 49 penampilan bersama Norwegia. Ada lagi siapa? Masih ada nih. Siapa? Vinicius Junior. Vinicius Junior ini dari Brazil. Nah, kembalinya Neymar ke skuad Brazil memang mencuri perhatian ya. Tetapi Vinicius Junior ini diperkirakan tetap menjadi sosok penting dalam ambisi Seleção gitu meraih gelar dunia ke-6 ya. Maklum ya, karena ini yang membacakan adalah yang buta bola banget tapi harus membahas tentang Piala Dunia tenanaon lahnya. Nah, ini Vinicius Junior dari Brazil. Aya deui, aya atuh ti mana ti Inggris, yaitu Hari Kane. Bener Bang nyebutna? Yeah. Hari Kane. Yeah. Oke. Okay. Hari Kane ini datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai kapten sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris ya. Turnamen ini bisa menjadi kesempatan terakhir Kane untuk meraih kejayaan terbesar bersama Three Lions. Ya. Kemudian penyerang Bayern Munchen itu memasuki Piala Dunia setelah menjalani musim luar biasa di level klub ya. Aya deui, aya atuh ti mana ti Spanyol ya, iya mah. Yaitu Lamine Yamal ya. Lamine Yamal ini menjadi salah satu talenta muda paling menarik yang akan dinanti di Piala Dunia 2026. Bintang muda Barcelona itu sebelumnya tampil gemilang saat membantu Spanyol menjuarai Euro 2024. Nah, tapi nih kaum dangu, peluang Yamal ini untuk langsung memberi dampak besar di Piala Dunia akan bergantung pada proses pemulihannya dari cedera hamstring ya. Kemudian aya deui teu, tah enggak ada lagi ya. Cukup hanya beberapa saja, tapi mungkin nanti akan ada lagi kandidat-kandidat yang akan menjadi bintang dalam Piala Dunia tahun 2026 ya. Dan tentunya info untuk hari ini tentang seputar obrolan santai pesta dunia bola ya, cukup sampai di sini. Dengan tadi sudah disampaikan beberapa kandidat prediksi bintang yang akan bersinar dalam Piala Dunia 2026.

Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya." Hadis riwayat Muslim.

0: Iya, Ma. Rani di sini.
1: Kebiasaannya kamu ini. Orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
0: Iya, lupa, Ma. Maaf.
1: Maaf aja. Mau sampai kapan?
0: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
1: Awas loh, bener ya.
0: Siap, mamaku cantik.
1: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
2: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.
3: Ngobrol bola, tekudu serius deing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
4: Dengarkan komentator idola.
3: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
5: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
6: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
2: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
1: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
0: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: musim hujan, potensi angin kencang seringkali meningkat di beberapa wilayah, terutama di daerah terbuka dan perbukitan. Angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terangkat, bahkan gangguan jaringan listrik. Hal itu penting bagi kita untuk selalu waspada. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat angin mulai kencang. Pastikan benda-benda di sekitar rumah seperti jemuran, antena, atau pot gantung sudah terikat kuat. Jika angin mulai bertiup kencang, segera cari tempat aman di dalam bangunan yang kokoh, jauhkan diri dari jendela kaca, matikan sementara alat elektronik. Bagi pengendara, kurangi kecepatan dan cari tempat aman untuk berhenti sampai kondisi membaik. Keselamatan adalah prioritas utama. Tetap tenang, tetap waspada, dan saling mengingatkan.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dagu perempat eri Bandung di mana wae nanya kuma wartos nedara ramang sadayana dinten Sabtu deui kaum dagu nya tekaraos alhamdulillah tos ka dinten ka 13 di sasi Juni 2020 genep kaum dagu malam mingguan kamana wae bade kamana atuh mau bilih nya kitu nya beli keresan nuju di perjalanan ya bade angkatan tetapi bade ameng gitu tahnya malam mingguan sarang keluarga sarang kabogo sarang sahdi sarang caroge sarang bojona pamugi lancar segala rupina malam mingguan nak ya bisa dinikmati gitu kaum dangu ya. Cuaca Bandung juga saat ini sedang mendukung kaum dangu ya. Hujan tadi gerimis sakedap tapi alhamdulillah atau salodo deh kaum dangu nya. Wilujeng kasadeana, wilujeng malam mingguan atau panginten bilih teka mana-mana abdi mah cenah teh daripada keluar mending di rerompok bae atau namanya di bumi bae masing-masing. Teu sawios kaum dangu nya. Ulah hari wang disarengan kusim kuring beni harjian sa dinten ieu dinten Sabtu. Malam Minggu seperti biasa di Propati Hari Bandung aya lagu-lagu spesial, lagu-lagu pop Sunda, aya dangdut priangana, lajeng oge aya info-info anu menarik yang penting tentunya kaum dangu. Juga jangan lupa di pukul 9 jam 8 dugikeun ka 12 aya gelar seni wayang golek seperti biasanya muterkeun karya-karyana para inohong-inohong, para seniman dalang kahotnya anu terkenal ya didugikeun deui pangitan karya-karyana engke insyaallah tabu 8 dugikeun ka 12 kaum dangu. Stay tune terus di Promo Tere Bandung ulah ka mana-mana hayu urang dangukeun di lagu-laguna lagu-lagu ti Promo 4 RRI Bandung.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Nerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aryan Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan, jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun nae ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power, jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi, jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Hatunun Komdangu, masih Satya Manco di Purwomat RM Bandung Komdangu. Ya, masih di malam minggu ceria. Alah, malam minggu ceria nih Komdangu ya. Bagi Anda Komdangu yang sedang berpergian atau mungkin saat ini sedang berangkat-berangkat yang ketengkatan gitu nih Komdangunya, malam mingguan atau mungkin ada acara, hati-hati nih Komdangu ya di rumah, atau jangan tinggalkan rumah dalam keadaan masih was-was gitu Komdangu. Apalagi perihal LPG alias gas Komdangu, kompor. Seperti halnya yang kejadian yang dialami ini oleh seorang warga di Cimahi ya. Jadi ledakan yang diduga dipicu kebocoran gas LPG 3 kg ini menguncang sebuah rumah warga di Jalan Kampung Cipageran nomor 78 RT 3 RW 8 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara Komdangu, dinten Jumat kemarin 12 Juni 2020 genep. Menyebabkan dua penghuni rumah mengalami luka-luka dan sebagian bangunan dapur mengalami kerusakan Komdangu ya. Peristiwa tersebut Komdangu bermula saat penghuni rumah bernama Rina yang berusia 46 tahun sedang memasak telur di dapur. Tanpa disadari ada terjadi kebocoran gas pada instalasi gas yang kemudian memicu ledakan saat proses memasak berlangsung. Waduh, bahaya nih Komdangunya. Kronologi kejadian nih Komdangu, menurut korban Rina ini sedang memasak telur di dapur tanpa disadari jadi ada kebocoran gas, lalu seketika terjadi ledakan yang merusak sebagian bangunan dapur. Melukai korban juga serta anak yang berusia 17 tahun. Ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan juga Damkar Kota Cimahi Aib Mulyana. Ledakan tersebut sempat mengundang kepanikan warga. Ya, warga sekitar ini mendengar suara dentuman cukup keras dari dalam rumah dan sejumlah warga kemudian berupaya memberikan pertolongan awal kepada korban sambil menunggu kedatangan petugas. Laporan kejadian diterima petugas piket Damkar Kota Cimahi di pukul 17.44 waktu Indonesia Barat melalui informasi yang disampaikan pihak Kelurahan Cipageran. Tim respon 3 Damkar Kota Cimahi langsung bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar 6 menit kemudian. Nah, kemudian setibanya di lokasi, petugas segera melakukan pemeriksaan terhadap sumber kebocoran serta memastikan tidak terdapat potensi ledakan lanjutan, Komdangu. Ya, ini bahaya nih, Komdangunya. Nah, ini pemeriksaan dilakukan menggunakan peralatan keselamatan dan alat pemadam api yang ringan, APAR, guna mengantisipasi munculnya sumber api yang baru gitu Komdangunya. Dan dua korban yang mengalami luka langsung ini mendapatkan pertolongan pertama dari warga dan juga petugas. Nah, setelah kondisi memungkinkan keduanya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dan menerima penanganan medis lebih lanjut Komdangunya. Dan yang pastinya Komdangu berhati-hati, apalagi kalau ditinggalkan gitu ya. Kondisi dapur menyala gitu, kompor masih menyala Komdangu. Dan cek rutin keadaan tabung gas atau mungkin kabel ya, selang gasnya Komdangu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tadi.
1: Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Suara Budaya Bandung.

Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara perempat RI Bandung. Komdangu tebus 18 langkung 37 menit Komdangu. Ya masih disarankan kusim kuring Benny Hetiansyah di Mengiye dinten Sabtu malam Minggu ping 17 Juni 2020 genep Komdangu. Komdangu, judi online alias judol ini masih menjadi momok ya, masih menjadi hal yang menakutkan dan tentunya ini hal yang perlu kita sadari bahwa ini adalah hal yang tidak baik begitu kaum dangu ya. Nah, termasuk ini juga judi online ini merambah ke kalangan ASN alias aparatur sipil negara kaum dangu. Sehingga khusus untuk wali kota Bandung nih, khusus untuk kota Bandung, wali kota Bandung M. Farhan ini menegaskan komitmen pemerintah kota Bandung untuk memberantas praktik judi online khusus di lingkungan aparatur sipil negara alias ASN. Jadi memastikan setiap ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian termasuk judi bola ya, karena usum Piala Dunia Komdangu ya, akan dikenakan sanksi tegas. Jadi sesuai aturan yang berlaku gitunya. Pernyataan tersebut Komdangu disampaikan Farhan saat memberikan tanggapan terkait maraknya praktik judi online yang masih menjadi ancaman di berbagai kalangan masyarakat ya, termasuk di kalangan lingkungan pemerintahan. Waduh, gawat pisannya. Kang Farhan menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital ini membuat praktik perjudian kini semakin mudah diakses melalui berbagai platform online kaum dangu ya, dan ini sampai ke gawai masing-masing tanpa disadari kaum dangu gitu ya. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan karena aktivitas perjudian dapat dilakukan secara sembunyi melalui perangkat pribadi. Dan beliau menilai salah satu bentuk perjudian yang perlu mendapat perhatian adalah judi bola online yang saat ini mungkin berkaitan dengan Piala Dunia gitu ya. Pastinya meningkat seiring berlangsungnya kompetisi olahraga berskala internasional maupun nasional. Namun demikian, Pemkot Bandung tetap mengedepankan langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat maupun ASN. Jadi nggak boleh ya. Farhan mengingatkan bahwa perjudian bukan hanya melanggar aturan tapi juga memiliki dampak sosial ekonomi yang serius.

0: mumpung lagi kosong nih jalannya.
1: Hus, ih, gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
0: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
1: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
0: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
2: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Green Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Alhamdulillah, sampai juga di Indramayu. Assalamualaikum. Kek, kakek. Kakek, kakek di mana?
1: Waalaikumsalam. Cucu kakek. Sama siapa kamu kesini, Siska?
0: Sendiri, kek.
1: Bagaimana kabar ayah dan ibumu?
0: Tadinya ayah dan ibu juga mau kesini, tapi mendadak ayah sakit, kek.
1: Ayahmu mungkin terlalu capek, kurang istirahat. Musim apa sekarang di Bandung?
0: Wah, kalau di Bandung mah sekarang lagi musim penghujan, kek. Kalau sudah hujan, pasti ada beberapa daerah yang terkena banjir. Kasian, kek. Oh iya, kalau ke Pulau Mas, jauh nggak, kek, dari sini? Siska belum pernah ke sana. Ya, pengen tahu.
1: Pulau Mas mengingatkanku kembali pada kisah pertarungan Pangeran Raden Wiralodra dengan jin yang sakti.
0: Kakek, kok malah melamun? Siska dari tadi nungguin. Siska jadi penasaran, ngelamunin apa sih, kek?
1: Oh, enggak apa-apa, Siska. Kakek cuman teringat kembali kisah tentang Pulau Mas sebelum menjadi tempat wisata seperti sekarang ini.
0: Memang kisahnya seperti apa, kek?
1: Alkisah, suatu hari Raden Wiralodra akan membuka hutan Indramayu untuk dijadikan pemukiman atau padukuhan. Namun usaha itu banyak mengalami halangan dan rintangan yang mengganggu rencananya. Salah satu kendala yang sangat berat adalah ia harus berhadapan dengan jin penguasa hutan Indramayu.

0: ini harus kuubah menjadi pendukuhan agar bisa dijadikan tempat tinggal untuk masyarakat. Namun, bagaimana caranya aku bisa menaklukkan jin penguasa hutan Indramayu ini?
1: Hei manusia, kenapa kamu berada di hutanku? Kau telah membangunkanku dari pertapaan.
0: Saya Raden Wiralodra. Datang ke sini akan mengubah hutan ini menjadi tempat untuk masyarakatku tinggal.
1: Jangan bermimpi kamu dapat mengubah hutanku ini. Karena aku bangsa jin, penguasa hutan Indramayu. Ini akan memusnahkan siapapun yang berani mengusik tempatku ini.
2: Kemudian jin itu akan membinasakan setiap orang yang mencoba mengusik kekuasaannya. Begitu pula saat ada Raden Wiralodra yang sedang membabat hutan Indramayu untuk dijadikan tempat tinggal. Maka dengan serta merta si jin marah dan menghalau rencana Raden Wiralodra.
3: Kek, Raden Wiralodra itu siapa sih?
2: Wiralodra adalah seorang pangeran asal Bagelen Purworejo, Jawa Tengah. Wiralodra adalah putra dari Ki Gede Bagelen atau Tumenggung Arya Singalodra yang mendapat wangsit untuk mengembara ke daerah barat tempat terbenamnya matahari. Konon, saat melakukan tapa berata di Gunung Sumbing, Raden Wiralodra mendapat wangsit untuk membuka lahan di daerah sekitar Muara Cimanuk jika ingin mendapatkan kesejahteraan. Raden Wiralodra lalu membuka pedukuhan dan menamainya dengan nama Dukuh Cimanuk. Dan setelah memisahkan diri dari Kerajaan Galuh pada sekitar abad 16, Pedukuhan Cimanuk lalu menjadi negeri Dharma Ayu atau kini dikenal dengan Indramayu.
3: Oh, gitu ya, Kek. Terus ada peninggalan yang membuktikan tentang keberadaan Wiralodra nggak, Kek?
2: Cucu kakek yang satu ini, kalau sudah bertanya, terus aja harus detail.
3: Habis penasaran sih, Kek, biar Siska tahu. Ayo dong, Kek, ada peninggalannya nggak?
2: Adanya makam Wiralodra di Indramayu, yang hingga kini makam Raden Wiralodra menjadi tempat yang paling banyak diziarahi oleh masyarakat Indramayu dan sekitarnya. Makam Wiralodra menjadi situs peninggalan paling bersejarah yang masih tetap terjaga dan terawat dengan baik. Selain prasasti, Raden Wiralodra juga meninggalkan banyak benda pusaka berupa keris dan senjata utamanya, yakni Cakra Udaksana. Senjata berbentuk lingkaran segi delapan tersebut diyakini memiliki kekuatan spiritual yang sangat ampuh, kini tersimpan di Pendopo Indramayu.
3: Cakra Udaksana? Wow, keren banget ya namanya. Andaikan Siska punya pusaka itu.
2: Pusaka buat kamu sekarang, ini mah belajar dengan baik, menimba ilmu sebanyak mungkin, raih prestasi dengan kemampuanmu, agar bisa membanggakan kedua orang tuamu.
3: Iya, Kek. Terus gimana kelanjutannya? Pertarungan Wiralodra dengan bangsa jin penguasa hutan Indramayu itu, Kek?
2: Pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Raden Wiralodra yang gagah perkasa berhadapan dengan makhluk jin yang terkenal sangat sakti. Keduanya mengeluarkan semua ilmu kedikjayaan masing-masing.

0: saya Wiralodra. Tidak takut sedikit pun berhadapan dengan jin penguasa hutan Indramayu. Dengan segala kekuatanku, benda pusaka cakra Udaksana akan kubinasakan kau bangsa jin.
1: Kamu hanya menghantarkan nyawamu ke sini karena kamu Wiralodra tidak akan bisa mengalahkanku.
0: Kita buktikan saja, hei bangsa jin yang sombong. Hiya!

Tidak diketahui berapa lamanya pertempuran itu terjadi. Namun kuasa Tuhan menentukan bahwa manusialah yang harus menang. Raden Wilalwadra berhasil mengalahkan jin. Setelah jin itu takluk, ia mohon kepada Raden Wilalwadra agar diberi kebebasan untuk hidup di sebuah pulau. Di sana, ia tidak akan mengganggu manusia lagi, terutama keturunan Raden Wilalwadra.

0: mengaku kalah karena kesaktianmu melebihi kesaktianku. Jangan kau lenyapkan aku. Aku mohon kau memberi kebebasan untuk hidup di pulau tanpa akan mengganggu rakyatmu. Itu janjiku.
1: Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu dan kamu harus pegang janjimu. Kamu boleh tinggal di pulau lain yang ada di Indramayu.
0: Baiklah, kuserahkan hutan Indramayu ini kepadamu untuk dijadikan tempat tinggal rakyatmu.

0: Pendek kata, Raden Wiralodra mengabulkan keinginan makhluk jin tadi. Maka pergilah jin itu menuju ke sebuah pulau. Ia menetap di pulau itu sampai kini. Masyarakat sekitar pulau tersebut, jika malam hari, sering melihat pulau tersebut bercahaya kekuningan seperti sinar emas. Maka disebutlah pulau tersebut dengan nama Pulau Emas. Nah, begitu ceritanya.
1: Wah, seru ya, Kek. Yaudah, Siska ke Pulau Emas dulu ya, Kek. Sekalian mau beli mangga gincu oleh-oleh buat ibu di rumah.

Mini drama legenda asal mula Pulau Mas Indramayu ini diperankan oleh Agus Aki sebagai kakek, Widya Perdani sebagai Siska, Uwe Perukanda sebagai Raden Wiralodra, Agus Super sebagai Jin. Teknik dan montase oleh Dindin Taryudin, ilustrasi musik oleh Agus Supriawan, naskah oleh Nia Yunia.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi. Selamat malam pendengar, selamat malam kaum dangu Pro 4 RI Bandung di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Beni Hadiansa kembali bisa menjumpai Anda malam hari ini. Obrolan Budaya Pro 4 RI Bandung hadir menyapa Anda di saat ini di Jalan Diponegoro 61 Bandung, studio Pro 4 RI Bandung sudah hadir dua narasumber cantik-cantik ya. Usia muda namun juga ini luar biasa kiprahnya dalam melestarikan budaya. Ya, warisan leluhur bukan sekadar hanya masa lalu yang perlu dikenang ya, tapi juga melainkan titipan dari warisan dari karuhun leluhur gitu yang harus dijalankan, amanat dari karuhun yang harus terus dihidupkan di tengah derasnya modernisasi yang saat ini kerap masuk ke semua lini kehidupan masyarakat. Ini menjaga langkah agar tradisi tetap membumi, ini adalah tugas dan tujuan kita ya. Tapi dengan hadirnya para komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung di Jawa Barat ini sudah barang tentu bukan hanya sekedar mengenang masa lalu, tapi juga sudah merupakan gerak nyata dari teman-temannya bagaimana melestarikan budaya. Obrolan kita di pagi hari ini dengan Teh Dina dan juga Teh Sandri ya, dari Sanggar Tari Putri Rengganis. Wilujeng wengi. Alhamdulillah sehat ya. Boleh dideketin mikrofonnya supaya terdengar Teteh. Ya. Kita berkenalan dulu dengan Teh Sandri.
2: Boleh.
1: Iya, Teh Sandri. Dan sebelahnya ada Teh Dina.
2: Iya.
1: Iya. Boleh berkenal lebih lanjut lagi Teh. Dikenalkan Teh Sandri ini siapa? Teh Dina juga siapa? Baik.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun, salam budaya untuk kita semua.
1: Iya.
2: Perkenalkan nama saya Sandrina Dewinta. Saya sebagai pelatih, ketua sekaligus pembina di Sanggar Putri Rengganis dari Kota Bandung.
1: Jadi pemilik ya Sanggar Tari ini ya. Baik. Kemudian Teh Dina.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Dina. Saya orang tua dari anak didiknya Teh Sandri.
1: Oh baik, guyub ya. Ini apa namanya, antara pelatih, pemilik Sanggar Tari dan juga orang tua murid ya, kalau gitu ya bisa dibilang gitu ya. Jadi sangat dekat sekali ini berarti ya.
2: Bandingnya sudah dapat.
1: Baik. Teh Dina dan juga Teh Sandri, ini mungkin ke Teh Sandri ya, lebih ke pemiliknya begitu. Mulainya dari sejak kapan nih Teh Sandri Sanggar Tari ini?
2: Oke, kebetulan untuk Sanggar Tari Putri Rengganis sendiri itu kita mulai bergerak di 2015 dan 2014.
1: Okay.
2: Tetapi untuk berdirinya sanggar itu di tanggal 1 September 2016.
1: Sehingga kalau milad ulang tahunnya di tanggal berapa? Tanggal 1.
2: Di tanggal 1 September.
1: Iya. Jadi genap berapa usianya saat ini?
2: Kalau di total-total sih udah hampir 10 tahun sih.
1: Alhamdulillah. Ya, saat itu berarti usia berapa Teh Sandri?
2: Kebetulan di usia 15 tahun ketika SMA.
1: Oh iya?
2: Iya, di kelas 1 SMA.
1: Kelas 1 SMA udah bikin sanggar gitu ya?
2: Betul.
1: Waduh, luar biasa, keren. Ini siapa yang nyuruh sendiri? Apa bagaimana?
2: Sebetulnya tergeraknya oleh diri sendiri sih ya. Karena mungkin di ruang lingkup rumah memang sangat-sangat mendukung pada saat itu. Karena di rumah saya tuh kebetulan memang berdiri kampung kreatif.
1: Oh baik.
2: Nah, kenapa sih nggak yang terdekat yang bergerak gitu? Kenapa yang mesti yang jauh? Nah pada saat itu memang ketika kampung kreatif itu sedang viral-viralnya, biasanya anak-anak seniman tari segala sama musik dan juga tim mural itu biasanya ngambilnya dari luar. Kenapa sih enggak yang dari dekat aja kan ada
1: gitu. Jadi dari hal tersebut sehingga terpantik ya pengen bikin sanggar tari sendiri dari orang terdekat di wilayah sendiri.
2: Betul.
1: Gitu ya. Gitu. Tapi 15 tahun ya saat itu sudah terpikirkan buat sanggar atau hanya sekedar buat ngelatih aja waktu itu?
2: Sebetulnya memang hanya untuk melatih saja. karena pada saat itu memang banyak juga undangan-undangan dari undangan dan juga kunjungan ke wilayah rumah.
1: Oh gitu.
2: Hampir setiap hari saya tampil biasanya. Nah pada saat itu karena saya masa setiap hari saya izin izin sekolah. Yeah. Ya, mungkin kita bergantian aja. Pada saat itu saya berpikir untuk melatih dulu saudara. Setelah melatih saudara, mulailah berdatangan.
1: Oke. Iya, warga, dari mulut ke mulut kayaknya ya.
2: Iya, betul. Dari mulut ke mulut.
1: Oke. Okay. Dan yang pastinya pada saat itu sudah terbesit buat ngelatih itu pastinya udah punya bakat ya Teh ya. Bakat ini apakah memang lingkungan keluarga Teteh seorang seniman gitu, ayah ibu penari atau bagaimana, atau belajar sendiri otodidak atau sempat belajar?
2: Kalau dulu sih kebetulan memang otodidak ya. Nah, kebetulan kalau dulu memang senengnya seni bela diri.
1: Waduh, jangan main-main sama Teh Sandri ya. Bahaya nih. Bela diri ya Teh ya.
2: Saudara juga kebanyakannya dari pencak silat.
1: Oh, pantas. Jadi ruang lingkup keluarga memang
2: betul
1: di
2: seni ya. Untuk seni tari tradisi Jaipong ini memang menurut saya dulu jauh banget. Makanya dulu kok bisa ya saya masuk ke sanggar gitu pada saat SD kelas 1 pada saat itu. Karena memang tidak diizinkan orang tua.
1: Oh, orang tua awalnya melarang ya.
2: Orang tua melarang. Katanya ayo kalau cewek kita ikut di tari aja. Seni bela diri biasanya memang untuk cowok katanya.
1: Baik. Tapi sempat belajar katanya.
2: Sempat belajar.
1: Siapa sih yang suka pencak tuh? Dari siapa?
2: Dari keluarga ayah.
1: Ayah. Punya paguyuban atau bagaimana ikut?
2: Punya paguyuban.
1: Oh, pantas ya. Tapi kan basic nari itu juga dari pencaksilat kan ya Teh ya. Sebagian lah ya, sebagian ya. Ada yang jadi ada kontribusi dari pencaksilat juga.
2: Betul,
1: ya.
2: Saling berkesinambungan
1: ya. Ada ya, ada benang merahnya lah gitu ya. Oke, baik. Nah, oke, sebelum kita lanjut lagi kita ke Teh Dina dulu ya. Teh Dina di sini sebagai wali murid berarti gitu ya. Wali murid Teh. Teteh sendiri ini masih sangat muda. Usia anak saat ini berapa Teh?
3: Kalau yang gede itu usianya 15 tahun.
1: Yang berlatih
3: usianya 11.
1: 11 tahun. Oke, mulai berlatih di sanggar tari ini berapa tahun?
3: Sudah mau masuk ke 3 tahun.
1: Oh, pada saat usia 9 ya. 9 tahun.
3: 9 tahun.
1: Hal apa Teh yang membuat Teteh kayaknya 9 tahun ini harus ikutan sanggar tari karena melihat orang lain gitu manggung, kelihatan sudah bisa tampil atau bagaimana?
3: Kebetulan anak saya itu mulai suka tari itu dari umur 5 tahun.
1: Dari sendiri ya dia.
3: Ya, karena ngelihat tantenya memang ikut sanggar tari. Dia tertarik.
1: Sanggar tari yang berbeda atau sama?
3: Enggak, berbeda.
1: Berbeda.
3: Terus si anaknya mulai tertarik, terus suka ikut-ikut tantenya. Nah, udah gitu kayaknya ini anak mau dimasukin ke sanggar deh, tapi karena umurnya masih kecil jadi masih mud-mudan.
1: Gimana dia aja pokoknya pengennya kapan gitu ya.
3: Dan mulai benar-benar terlihatnya itu pas masuk di sanggarnya Teteh.
1: Kakaknya
3: Teteh Sandri. Dia mulai benar-benar, oh iya nih aku memang benar-benar cinta sama tari.
1: Jadi kecintaan minatnya itu pada saat di sanggar tari ini gitu udah mulai terlihat ya.
3: Mulai terlihat dan lebih seriusnya di sanggar Teteh.
1: Secara Teteh melihat ini bagaimana anak melihat perkembangan anak jadi lebih ceria atau lebih ekspresif, kemudian lebih baik lagi, bagaimana pertumbuhannya lihat atau gimana?
3: Lebih percaya diri sih.
1: Lebih percaya diri ya Teh. Ikutan sanggar ini ya.
3: Iya. Yang awalnya dia tidak berani untuk tampil, sekarang berani untuk naik panggung sendiri. Biasanya kan harus rame-rame tuh sama temennya rampak. Nah sekarang dia tampil sendiri tuh udah aku siap nih, aku bisa.
1: Jadi tidak hanya sekedar tampil tapi juga menumbuhkan kepercayaan dirian gitu ya. Keren. Nah hasil akhirnya adalah Teh Dina ini jadi tergabung, jadi bisa dibilang keluarga dari Sanggar Tari Putri Rengganis
3: keluarga
1: gitu ya.
3: Kedua, keluarga Putri Rengganis.
1: Baik, tidak hanya sekedar wali murid saja, tapi Teteh saat ini juga menjabat begitu ya, ada tugas ya. Ada tugas sebagai apa? Komite, wah, hebat ada ya. Komite. Sanggar Tarinya ada komite. Komite wali murid berarti gitu ya. Yeah. Perwakilan dari wali murid.
3: Betul.
1: Oh, sejak kapan? Sudah lama?
3: Dari tahun kemarin, berarti tahun kedua mulai masuk di komite.
1: Oke. Okay.
3: Iya, dengan teman-teman yang lain.
1: Apa saja yang Teteh kerjakan di situ?
3: Membantu Teteh kadang kalau misalkan Teteh sedang sibuk, karena Teteh kan sering banyak job.
1: Oh gitu.
3: Jadi dengan yang lain kita berkoordinasi kalau misalkan ada kayak event atau misalkan Tetehnya lagi ada acara. Jadi dengan yang lain apa sih namanya berkomunikasi lah.
1: Oke.
3: Komunikasi.
1: Oke.
3: Garis besarnya membantu Teteh sih.
1: Oh, jadi membantu Teh Sandri ini supaya kegiatannya berlatihnya tetap berjalan gitu ya. Koordinasi dengan wali murid lainnya juga tetap jalan gitu komunikasi. Baik, oke. Okay. Nah, lanjut lagi ke Teh Sandri. Jadi bisa dibilang visi utama ini dari keresahan Teteh sendiri gitu ya. Keresahan Teteh kok bukan dari orang-orang terdekat saja, orang-orang wilayah Teteh sendiri gitu ya.
3: Betul.
1: Jadi bikin sanggar ini. Tapi sebenarnya sejujurnya gitu ya, tujuan Teteh ini apa bikin sanggar begitu Teh?
2: Sebetulnya karena kalau dulu kan belum merasa yakin untuk mengajar anak-anak. Tapi ketika saya didukung oleh orang tua, terus saya qadarullah saya kuliah di jurusan seni di ISBI Bandung. Saya semakin percaya diri dan merasa bahwa ilmu saya ini harus diturunkan.
1: Okay. Gitu.
2: Menjadi apa ya, nazar bagi diri sendiri gitu.
1: Oh, jadi punya janji ya Teh.
2: Iya, saya punya
1: kira-kira
2: janji.
1: Capaian apa yang pengen diraih gitu ya Teh.
2: Iya.
1: Dan akhirnya punya pencapaian sendiri, sudah terrealisasi saat ini, bahkan sudah sampai 10 tahun kurang lebih ya.
2: Betul.
1: Hebat ya. Baik, di tengah banyaknya pilihan profesi sebagai dokter, bisa sebagai guru ya, biasanya cewek kan ya, atau perawat dan lain sebagainya, sebagai bidan dan lain sebagainya, Teteh memilih penari ini apa nih? Memang karena benar-benar ini kayaknya saya banget gitu, panggilan jiwa gitu ya.
2: Mungkin karena dari awalnya habit kali ya, karena merasa bahwa ketika menemukan dan mendengarkan musik, apalagi musik tradisi tari gitu, terus ngelihat gerakan kayak muncul dari diri sendiri buat ada rasa bahagia tersendiri gitu. Ketika mendengar, ketika melihat, seperti ngelihat apa ya, mungkin kebahagiaan yang gak bisa diungkapkan kali ya. Jadi kalau misalkan memang lagi dalam keadaan stres atau gimana, ketika saya melihat pemandangan, bahkan ketika melihat pemandangan saya masih bisa memikirkan sebuah karya gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan nari di ruang lingkup pemandangan kayak ini kayaknya seru juga ya.
1: Gitu.
2: Betul.
1: Baik. Jadi kalau misalnya Teh Sandri lagi bengong, berarti itu lagi mikirin karya ya.
2: Ya kayak gitu.
1: Baik. Jadi ide bisa bermunculan kapan saja ya Teh, di mana saja?
2: Oh, betul. Karena belajar kan kapan saja dan di mana saja.
1: Okay.
2: Ya.
1: Nah, kalau gitu berarti ada karya-karyanya yang sudah dibuat ya?
2: Kebetulan sudah.
1: Nah, apa nih?
2: Nah, kebetulan pas resital pas resital di S1 tugas akhirnya saya membuat karya kontemporer yang berjudul Ratu.
1: Iya, ceritanya seperti apa tuh, gambaran
2: tentang keresahan sebetulnya, tentang keresahan seorang ibu. Kebetulan saya ngambil konflik memang dari daerah saya, di Dago Melawan.
1: Dago Melawan, begitu, iya. Waduh.
2: Dago Los.
1: Oh,
2: tapi saya
1: itu
2: di Dago Pojok.
1: Dago Pojok ya, dekatlah sama Los ya.
2: Maju dikit.
1: Iya. Jadi seorang seniman itu memang harus melek gitu ya. Aduh. Dengan keadaannya, keresahan-keresahan apa yang kira-kira bisa diangkat begitu ya. Betul. Sebagai bentuk kontribusi Teteh kepada masyarakat gitu ya, kembali kepada masyarakat, tapi dalam sebuah karya ya. Iya. Nggak usah ikut demo tapi juga tetap menyuarakan. Baik-baik. Nah kemudian Teh Sandri, ini kan kota Bandung ini dikenal banyak sekali ya sanggar tari ya.
2: Betul.
1: Tidak hanya sanggar tari yang sudah lama, tapi sanggar tari yang baru bermunculan Betul. Dengan inovasi masing-masing gitu. Nah Teteh sendiri sebagai owner pasti punya tanggung jawab yang lebih ya dibanding yang lain gitu. Iya. Gimana caranya supaya sanggar tari ini tidak hanya didatangi oleh apa ya istilahnya peserta gitu ya, murid di sini, tapi juga kasih sesuatu value yang gede gitu ya, bagus.
2: Iya. Kebetulan juga Sanggar Tari Putih Rengganis ini baru dikunjungi oleh National University Singapura.
1: Wih.
2: Sudah dua kali kunjungan nih ke
1: sana. Oke. Okay. Tujuan mereka?
2: Tujuan mereka melihat dan mempelajari. Dan juga meneliti mungkin ya. Nah sudah dua kali dikunjungi dan repeat kan. Oh ternyata tari tradisi dan sanggar tari Rengganis itu dikenal oleh dunia gitu.
1: Jadi
2: ya,
1: kajian gitu ya. Betul, buat mereka
2: kajian.
1: Ya.
2: Nah masya Allah sih ya.
1: Keren. Oke. Nah kira-kira apa yang membuat mereka jadi memilih Putri Rengganis dari sekian banyak sanggar tari gitu?
2: Mungkin atas izin Allah ya kayaknya.
1: Atas izin Allah ya. Jadi tidak memang tidak bisa dibilang ini keberuntungan juga.
2: Betul,
1: gitu ya Teh.
2: Iya.
1: Oke. Tapi mungkin yang pastinya ada value sendiri yang mereka mungkin sadari ya. Apa nih kira-kira, sempat ngobrol kah misalkan karena Putri Rengganis punya keunikan tersendiri atau gimana?
2: Mungkin karena kami eksis ya di dunia digital.
1: Oh itu dia.
2: Instagram, TikTok. Kebetulan juga Facebook ya. Kita dapat apresiasi lebih ya.
1: Apa saja nih Teh Dina? Teh Dina bisa disampaikan kira-kira apa yang keunikan yang dari sudut pandang Teh Dina begitu saat ini?
3: Tentang sanggar putri Rengganis.
1: Iya, sanggar putri Rengganis apa nih bikin unik dari sudut pandang wali murid nih gitu ya, komite.
3: Kalau ngobrol sama ibu-ibu tuh, mereka betah di sanggar putri Rengganis karena bukan cuman belajar aja, tapi banyak pengalaman karena Teteh sering ngajak kita ngeven, manggung dari sana ke sini.
1: Baik.
3: Iya.
1: Ngajakin Teh Sandri ya.
2: Iya.
1: Oke.
3: Dan dengan senang hati tuh, apalagi yang masih kecil-kecil
1: diajak juga.
3: Iya, semangatnya lagi menggebu-gebu tuh.
1: Betul,
3: yang
1: betul.
3: Karena di sanggar Teteh mulai dari umur 3,5 tahun itu sudah ada yang belajar.
1: Wah gitu. Ini dia Teh, 3,5 tahun ya, usia yang bisa dibilang sulit ya.
2: Betul.
1: Untuk diajarkan sesuatu
3: dengan ya.
1: Kesabaran pastinya punya metode tersendiri dan belajarnya pun akan berbeda ya.
2: Iya.
1: Level-levelnya juga beda ya. Nah kalau yang 3,5 tahun diajarin apa nih Teh Dina? Teteh yang tahu.
2: Biasanya kita olah rasa dulu. Kita lihat dulu karakteristik anaknya seperti apa. Biasanya kan ada anak yang suka kagetan langsung nangis. Ada lagi yang langsung murung dan gak mau eksis lagi tampil gitu. Nah biasanya kita dikasih dulu jeda waktu untuk dia bisa menikmati suasana dulu sih.
1: Gitu. Jadi pendalaman mereka dulu seperti apa gitu.
2: Betul.
1: Ya. Dikategorikan, dikelompokkan gitu.
2: Betul.
1: Ya. Tarian tunggal atau tarian-tariannya yang diajarkan berarti untuk mereka ini tunggal atau kelompok-kelompok ya biasanya.
2: Kalau untuk latihannya kita kan sama-sama ya bareng.
1: Barengan. Lalu kalau untuk latihan-latihan sendiri repertoarnya yang diajarkan yang tari kelompok atau tari tunggal?
2: Tari tunggal kalau untuk anak-anak ya.
1: Oke, untuk anak-anak tari tunggal. Baik. Jadi ibu guru juga ya sebenarnya.
2: Betul.
1: Pelatih ibu guru juga, jadi memahami bagaimana karakteristik anak gitu ya, 3,5 tahun. Nah, kemudian usia paling besar usia berapa dewasa ada?
2: Usia paling besar itu di SMA kelas 12.
1: SMA kelas 12. Iya. 12 bingung.
2: Oh, ada juga kita di kuliah ada.
3: Yang kuliah.
1: Ada kuliah ya?
2: Kuliah juga ada. Sebetulnya bukan ibu rumah tangga ya.
3: Iya.
2: Kebetulan ada juga nih yang usianya lanjut.
1: Iya.
2: Yeah. Di sekitar 36 tahunan.
1: Oh.
2: Tapi beliau belum menikah.
1: Oke. Baik, usia dewasa lah ya gitu
2: usia
1: ya.
2: Usia dewasa.
1: 36 tahun juga belajar. Nah, ini ini ya buat apa, kebugaran kah atau juga sering tampil, untuk tampil tujuannya mereka?
2: karena memang dulunya juga mungkin korban orang tua seperti saya ya, kayaknya tidak diizinkan nari gitu.
1: Tidak diizinkan nari ya.
2: Mungkin bisa jadi suasana baru mungkin ya.
1: Oke.
2: Beliau.
1: Oh iya ya, kalau ditanya kayaknya pasti ada tujuan apa kira-kira. Betul. pengen merasakan pengalaman baru bisa. Betul. Jadi atau mungkin penyembuhan diri. Nah, healingnya istilahnya kayak gitu ya. Oke. Nah ini menghadapi peserta alias peserta didik gitu ya, dan juga ibu-ibu. Nah ya, ini berarti tugas tanggung jawab dari Teh Dina ya, gitu ya Teh Dina. Nah kalau ngurus ibu-ibu komite gimana sih Teh Dina?
3: Pada heboh-heboh kalau di Sangar ya.
1: Usia berapa kira-kira rata-rata nih kalau komite saat ini?
3: Ada yang dari 28 tahun ya. Kesana
1: ke atas.
3: Iya, ke atas.
1: Rata-rata sudah punya pengalaman, punya anak ya gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Punya anak banyak begitu ya.
3: Ada yang banyak, ada yang baru.
1: Aduh, baru anak, ya. Punya anak gitu ya. Jadi curcol juga, saling curhat dan berbagi ilmu ya gitu ya.
3: Dan alhamdulillah pada kompak.
1: Oh.
3: Karena yang nyanggar di teteh itu lama-lama.
1: Oh.
3: Iya.
1: Iya.
3: Jadi nggak cuman setahun, dua tahun. Ada yang baru. Cuman kemarin dia lanjut pesantren ya. Betul. Teh Caca itu dari mulai pertama kali teteh
1: buka sanggar.
3: Iya, buka sanggar. Mm-mm. Sampai tahun kemarin. Dia karena melanjutkan sekolahnya ke pesantren, jadi tidak dilanjut.
1: Oh, nah yang seperti itu gimana nih Teh? Berarti pastinya juga kegiatannya berhenti ya menarinya. Betul. Apalagi di kalangan pesantren mungkin bukan larangan ya, tapi mungkin agak sedikit dikurangi begitu ya Teh ya. Tapi tidak hanya untuk manggung saja, bagaimana juga untuk memunculkan tadi ya percaya diri.
3: Ya.
1: Bisa mau tampil di depan jadi, orang ya, gitu
3: jadi ya. Jadi punya pengalaman juga.
1: Pengalaman juga betul sekali. Ya. Oke. Nah, jadi seneng ya Teh dengan kumpul dengan ibu-ibu ini gitu ya.
3: Iya, kayaknya kalau tidak nyanggar, kalau minggu ini tidak nyanggar, berasa kehilangan aja.
1: Ada keinginan nggak ibu-ibunya juga buat belajar nari?
3: Jangan-jangan
1: jadi pinter-pinter nari ya, karena sering lihat. Nah,
3: iya. Jangan salah, waktu pagelaran tahun kemarin itu ada hari tari batik sedunia.
1: Iya.
3: Nah, kita kan belajar tari batik di acara Bandung Art Festival.
1: Oh.
3: Nah, ibu-ibunya semua ikut turun.
1: Waduh.
3: Dan pas pagelaran di Cewok itu semua kita ikut andil.
1: Jadi gitu.
3: Ibu-ibunya juga belajar. Tari bukan anak-anaknya saja, jadi ibu-ibunya juga pada bisa kalau
1: ikut
3: di sanggar kami.
1: Tampil juga kalau gitu.
3: Iya.
1: Wah, keren ya. Jadi diberdayakannya.

Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Benny masih menemani Anda. Pukul 8 lebih 42 menit tersisa, tinggal beberapa menit lagi obrolan kita bersama dengan Teh Dina dan juga Teh Sandri dari Sanggar Tari Putri Rengganis. Baik, Teh Sandri, sebagai pengelola, sebagai owner juga pelatih sekaligus ya, pasti ada keresahan menghadapi hambatan, mungkinnya ada hambatan-hambatan selama ini begitu. Apakah dari pandangan

0: masyarakat atau mungkin dari sisi fasilitas yang belum memadai atau apa mungkin ya dari lingkungan internal atau juga dari luar biasa suka ada gitu. Nah, kira-kira apa nih Teh yang dihadapi saat ini yang sulit?
1: Sebetulnya untuk tantangan banyak ya.
0: Banyak tantangan.
1: Cuman mungkin 3 aja ya.
0: 3 boleh. Boleh Teh, jangan terlalu banyak-banyak.
1: Ke satu kita dana emang tipis ya sebetulnya.
0: Iya, iya.
1: Yang kedua juga tempat kita masih numpang.
0: Ya. Di Ciwok ya.
1: Dan kolaborasi.
0: Oke.
1: Terus yang ketiganya adalah mindset biasanya. Tapi yang lebih ditekankan tantangannya adalah mindset. Mindset orang tua dan anak-anak. Tapi alhamdulillah untuk di Sanggau Tirengganis ini kita satu visi dan satu misi.
0: Betul. Iya, jadi menyamakan persepsi dulu ya. Terutama perihal orang tua gitu ya. Kalau ke anak sendiri mungkin masih bisa dipoles, bisa dibantu, masih diarahkan ya, gitu ya. Kira-kira hal apa yang fokus yang saat ini mungkin di, terutama dalam merubah mindset para wali murid gitu. Apa hal apa?
1: Kita sebetulnya lagi membentuk kehangatan di sanggar itu.
0: Yeah.
1: Kehangatan dan juga kebersamaan. Dan kebetulan kita juga punya slogan nih.
0: Okay.
1: Di Sanggau Tirengganis. Kebetulan slogannya
2: Sauyunan
1: Satu Juan Duduluran. Alhamdulillah slogannya itu menjadi doa.
0: Iya. Kalau kegiatan konkretnya yang itu Sauyunan Satu Juan Duduluran. Itu apa nih Teh Dina yang biasanya dilakukan gitu? Apakah ngaliwat bersama?
1: Betul.
0: Bisa jadi ya.
1: Sudah pasti ya.
0: Hal kecil gitu tapi juga imbasnya baik gitu ya buat kebersamaan. Apalagi nih kira-kira sering
2: guyub ya. Udah pasti itu mah alhamdulillah karena kompak ibu-ibunya. Jarang ada selisih. Terus kalau misalkan ada permasalahan kita dirundingkan.
0: Itu dia.
2: Jadi langsung tidak ngobrolin di belakang tapi langsung berembuk terus langsung kita nyari solusi sama teteh baiknya kayak gimana.
0: Nah itu diajak bicara ya gitu ya.
2: Komunikasi sih.
0: Komunikasi yang betul. Jadi membangun komunikasi penting ya dalam sebuah komunitas terutama ini hubungannya mungkin dengan tidak hanya siswa tapi juga orang tua, di sini ya.
2: Kalau misalkan tidak nyaman kan itu jadi masalah ya. Karena yang utama itu adalah kenyamanan.
0: Terkadang dengan misalkan perbedaan pendapat ada pendapat yang sulit ya dipecahkan misalkannya.
2: Iya, bisa jadi permasalahan.
0: Bisa jadi permasalahan gitu. Nah, ini bukti kalau guyub ini penting banget ya dalam sebuah komunitas ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah, kemudian juga sinergitas dari komunitas sendiri apa nih? Tadi kolaborasi mungkin dengan pengelola sudah ya, sudah barang tentu dengan Ciwok sendiri. Nah, kalau Ciwok sendiri bagaimana keterkaitan dengan event-event? Biasanya suka banyak tuh event di Ciwok.
1: Betul. Alhamdulillahnya juga kita tidak hanya berkolaborasi di dalam ya, tapi juga di luar juga. Biasanya kita tari ketemu angklung, tari ketemu komunitas motor dan ada juga kita kolaborasi juga nih sama Karang Taruna.
0: Ini menarik juga banget tadi Teh Sandri tuh tari ketemu dengan motor berarti menari di atas motor.
1: Enggak juga sih.
0: Jadi gimana dengan komunitas apapun gitu ya bisa ya.
1: Kolaborasi
0: ya.
1: Kolaborasi.
0: Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dengan komunitas-komunitas yang berbeda itu apa saja nih? Apa mengisi acaranya gitu?
1: Mengisi acara, menyatukan visi juga. Ternyata bukan hanya komunitas motor doang ya. Ternyata ada juga nih seni dan budayanya.
0: Gitu, baik-baik juga ada seni budayanya. Jadi ada keterkaitan lah gitu ya. Betul-betul karena sudah barang tentu tradisi atau budaya ini tidak tinggal sendirian ya Teh ya.
1: Betul.
0: Tapi juga perlu dukungan ada keterlibatan dengan warga atau komunitas lain gitu.
1: Betul.
0: Ya. Yang sudah barang tentu akhirnya nanti mendukung sanggar tari ini tetap maju.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tidak bersekat ya.
0: Nah, yang dibutuhkan oleh Kang, yang dibutuhkan oleh Teh Sandri dan juga Teh Dina ini sejauh ini apa nih kira-kira? Ada kebutuhan-kebutuhan apa yang mungkin masih belum terpenuhi kah gitu bentuk dukungan dari masyarakat dari pemerintah atau apa?
1: Kalau untuk dari pemerintah sih ya sudah pasti ya, agak mungkin agak sulit pendekatannya, karena mungkin ya. Kenapa sulit? Karena terlalu banyak sanggar di Kota Bandung khususnya.
0: Okay. Oh iya, kalau untuk sanggar-sanggar yang banyak ini di Kota Bandung, apakah memang ada pendataan gitu teh, atau ya istilahnya dikukuhkan tang sanggarnya kemudian ada pendataan secara resmi gitu?
1: Betul, ada kebetulan memang kita sudah terdaftar legalitas sanggar di Kota Bandung.
0: Oh, ada legalitasnya. Betul. Berupa apa? Teteh dapat apa nih?
1: Pencatatan.
0: Oh, pencatatan. Betul, pencatatan. Ada SK kah atau apa gitu?
1: Kalau SK bukan bukan termasuk legalitas, tapi ada lagi akte notaris biasanya kalau SK.
0: Oh, di ini ya didaftarkan.
1: Betul.
0: Ya,
1: mungkin lewat notaris. Coming soon ya untuk Sanggar Uti Rengganis.
0: Okay. Nanti dengan sudah dapat itu, apa nih kira-kira yang apa kemudahan-kemudahan apa yang akan diterima?
1: Mungkin akan lebih peka ya untuk pemerintah. Baik. Bisa melihat kami semua gitu. Tapi untuk saat ini yang lebih pentingnya adalah gimana caranya membuka mata masyarakat untuk tari tradisi khususnya. Karena mungkin kalau untuk di zaman sekarang hampir terkikis tari tradisi itu kan. Kebanyakannya K-pop, dance. Betul.
0: Baik. Jadi masih jadi permasalahan juga sebenarnya kan Kota Bandung ini sudah ya bisa dibilang juga banyak sanggar tari tadi tersebut ya. Artinya kan minat sanggar tari atau tari tradisionalnya juga banyak sebenarnya. Iya, tapi masih menjadi hambatan untuk K-pop ini ya. Artinya budaya-budaya dari luar masih ya.
1: Tapi tidak menuntut kemungkinan juga ya K-pop dance juga kan bisa jadi inspirasi buat tari tradisi juga ya.
0: Baik, masih jadi permasalahan ya bagaimana caranya kita bisa mengimbangi atau mungkin bisa lebih maju ke depan dibanding dengan budaya-budaya luar yang masuk gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Okay, kita balikin ke Teteh nih. Teteh, kalau Teteh ditawarkan gitu anaknya untuk belajar K-pop misalkan tari dari luar negeri begitu dengan bisa dibilang dibandingkan dengan tari tradisi gini. Teteh milih gimana deh?
2: Balik lagi ke anaknya.
0: Anaknya.
2: Iya, minat anaknya di mana? Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia tertarik untuk belajar.
0: Ya. Kalau belajar mah silakan gitu ya Teteh.
2: Itu mah kembali lagi ke anaknya sih. Kalau orang tua hanya mendukung, tapi kalau sejauh ini dia masih cinta dan budayanya sendiri.
0: Okay, jadi tidak ada penekanan dari orang tua ya, dari intervensi dari orang tua, biarkan anaknya. Tapi justru malah tumbuh dari anak sendiri gitu ya.
2: Karena masuk sanggar pun keinginan anak, bukan didorong oleh orang tua. Ayo ikut-ikutan teman-temannya, tidak.
0: Okay, baik. Nah ini ada evaluasi nggak sih setiap sanggar? Biasanya kalau nggak salah ada evaluasi gitu ya?
1: Iya, betul. Kebetulan di bulan Mei kemarin, tanggal 23 dan 24 kita telah melaksanakan evaluasi.
0: Okay. Manggung gitu ya dinilai gitu ya.
1: Betul.
0: Di mana? Di gedung pertunjukan?
1: Iya, di Gedung Mayang Sunda kebetulan.
0: Oh, sengaja di tempat khusus ya.
1: Betul, untuk pertama kalinya nih sanggar bisa evaluasi dan diberi kesempatan di gedung pertunjukan langsung. Nah,
0: baik.
1: Vibes dan juga atmosfer anak-anak juga berbeda banget
0: ya. Iya, baik. Jadi pengalaman pribadi anak-anak luar biasa ya pastinya ya. Betul. Mereka ya. Okay. Nah, ada mimpi besar yang mungkin ingin dicapai Teteh? Boleh di spill atau cukup di ini saja? Ada mimpi kira-kira yang ingin disampaikan?
1: Mimpinya pasti ya, mudah-mudahan sanggar bisa jadi inspirasi sih buat teman-teman seniman yang baru merintis. Jangan takut terkikis oleh zaman juga. Ayo kita buktikan pada dunia luar kalau bukan kita siapa lagi.
0: Okay. Dari Teh Dina, pesan untuk generasi muda termasuk ibu-ibu yang saat ini memiliki putra-putri yang minatnya juga sama, silakan.
2: Menjadi pelestari budaya itu bukan hanya tugas seniman, tetapi kita semua menjadi yeah. tugas kita semua. Yang tumbuh awalnya itu dari rasa bangga.
0: Jadi tumbuh awalnya,
2: tumbuh
0: jadi
2: awalnya dari rasa kita bangga dengan budaya kita sendiri.
0: Oke, oke, oke. Jadi tidak perlu jadi seniman, siapapun juga punya kontribusi. Betul. Ya.
2: Menjadi penikmat seni juga kan?
0: Iya, menjadi, betul. Iya, bagian ya dari pelestarian
2: dari
0: itu sendiri. Oke, luar biasa. Ini semangatnya sama ternyata ya. Dengan wali murid, dengan pemilik sanggarnya, luar biasa. Semoga Teteh dan Teteh ya, Teteh Dina dan juga Teh Santri ini kedepannya lebih bisa berdaya lagi gitu ya, lebih lebih kuat lagi guyubnya ya, kebersamaannya, sehingga sanggarnya bisa lebih sukses lagi kedepannya. Dan mudah-mudahan muncul juga benih-benih baru ya, pelestari-pelestari budaya terutama di bidang seni tari ini. Terima kasih sudah berkunjung di studio Perempat RI Bandung. Senang sekali bisa berbincang dan juga mendengar cerita pengalaman dari Teh Sandri, seorang owner dari Sanggar Tari Putri Rengganis, yang sudah memulai ini justru dari usia yang sangat-sangat muda ya. 15 tahun sudah terpikirkan, termasuk juga ibu muda yang punya anak, semangat. Bahkan kali ini juga turut berkontribusi membantu sebagai seorang komite. Di Sanggar Tari Putri Rengganis ini. Semangat juga buat semuanya. Salam untuk adik-adik, anak-anak, putra didik dan putri didik ya. Ada cowok gak?
1: Ada cowok.
0: Oh ya, jadi pas ya saya jemput putra didik. Betul. Ya. Ya, mudah-mudahan anak-anaknya juga makin betah ya, makin mahir juga dalam menari gitu ya. Baik, hatur nuhun Teh. Ada pesan lagi yang ingin disampaikan dari Teh Sandri dan juga Teh Dina?
1: Pesannya jangan lupa saksikan kami ya.
0: Oh iya, lupa.
1: Di Bandung Art Festival.
0: Oh, di mana tuh? Bandung Art Festival.
1: Di Braga.
0: Di Braga ya. Di hari tanggal
2: Bulan Juli. Tanggal 24 sampai tanggal 26.
0: Oke, tanggal 24
2: sampai tanggal 26
0: Juni 2026 di Braga.
2: Di Braga.
0: Oke, silakan Anda bisa saksikan penampilan dari teman-teman dari Sanggar Putri Rengganis ya. Terima kasih sekali lagi. Hatur nuhun pisan, wilujeng wengi kasadayana, hatur nuhun. Demikian kaum dangu obrolan kita bersama dengan dua narasumber kita dari Sanggar Tari Putri Rengganis ya, luar biasa. Jadi siapapun yang kali ini tentunya mencintai budaya ya, siapapun itu gitu ya, tidak perlu seniman, Anda pun bisa memberikan kontribusinya untuk pelestarian budaya. Saya Benny Herdiansa undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Gelaran Seni Budaya Sajawa Barat ngajaga tur ngapekarkeun seni budaya di Kabupaten Bandung. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring Beni.

Hatunun kaum dangu masih sate manco di Perempat Ere Bandung. Salajengna sapertos biasa kaum dangu aya gelar seni wayang kolek di Perempat Ere Bandung. Wengi ieu kidalang ade Kosasi Sunaria dina cerios Bambang Pria Kusumah nyanggakeun.

0: nuklir ini.
1: Sadina satu tu sadina.
0: Iya.
1: Sabenge satu tu sabenge.
0: Iya.
1: Dan wonten ingkang amamada pasir ukir loh jinawi.
0: Pasir.
1: Pasir itu arane samudra.
0: Ukir.
1: Ukir nyata iku gunung.
0: Loh jinawi.
1: Loh jinawi ratu murasrawa ingkang sandang panah. Dasar negara gede oboreh pandang jagate dhuwur kukuse aduh kursane.
0: Wingi.
1: Malia kejawi ingkang dados pilih kagem putri termangu satu ingkang dadi cindarika. Sarabating karaton negara siluman senyatanipun nagara Giling Wesi.
0: Oh, saking Giling Wesi.
1: Dasar nagara subur makmur kemari pahlo jinawi aman santosa kertaharja mungkin di lingkungan bangsa genawa.
2: Ingkang dados papayung agung api bisik Prabu Lodra Parisangka. Sawung remagan kian pati Lodra Pati.
1: Kawuhipun kasepuhan lurah Togok Teja Mantri. Kasepuhan panarosan di lingkungan bangsa manusia.
2: Nira mangsahangan ika geleger lir alas pengkah pengan.

0: Prabu Lodra Parisangka. Pangawakan jangkung luhur Simardada bewas yang rosdayak hingga napasmon. Watekipun denawa soca sumurut lirka dia suryakmar.
1: Tak.
0: Gua nirahangan dikarnipun kaya alas bengkah nganika.
1: Giringan.

0: Aci belum.
1: Ya.
0: Syukur awak maneh geus aya di hareupeun kaula. Ka dieu ka hareup ih. Lamun neng dateng sanika. Teu ka pinodamel kaula pun Patih Lodrapati ngaturkeun semap ngabekti ku hunyupan jenengan dalem.
2: Bah.
0: Ditarima nuhun. Ayo saha teh ayo.
3: Kuningakeun sakumaha anu kapunuh.
0: Saha?
3: Bapa lurah tokok teh jamantri teh.
0: Walu bapa dukun, bapa dukun.
2: Ya. Eta Pak Ujet.
0: Gor. Togor.
3: Kapayun bapa togok.
0: Nah kitu ning disadana teh.
3: Ieu teh kasepuhan anu parantos daya taningna dina yuswa.
0: Sabab
3: dunya masih kena genyelong.
0: Heeh.
3: Daratan masih kena budahan.
0: Nih.
3: Heeh. Batu masih kena bie.
0: Heeh.
3: Ieu parantos anyat sang di alam dunya.
0: Oh oh oh oh oh. Oh.
2: Ya ha ha.
0: Kadieu geuk.
3: Kapayun bapa togok.
0: Nawanenge dateng sanika nuwun. Oncu sumangka. Isi mabdi lurah tokok ti jamantri nyanggakeun semap ngabekti kuhunyuk panjenengan Sri Paduka dalem nuwun.
2: Alus ngomongna euy.
0: Ditarima gong nuhun.
4: Wonten kantun kuhunyuk Gusti Patih entuk ke kantun.
3: Ditarima gong.
4: Kaping kali pukminan ten purwo tarawih luputan muka ulah kirang malum kasubun cemar manah nuka tedak nuwun.
2: Alus gong. Oh alus ilah hati Jawa Timur lenjol gong.
3: Nuhun gong, nuhun gong.
4: Kaping tiga. Permilakne pun Sri Paduka kersaan nimbali kaula lurah tukok. Kados kang punapa markani pun dipun ajeng-ajeng siang pun daluk angin dawuhan Sri Paduka dalem nuwun.
0: Aduh halus gok halus gok. Mawa dung kawung kolo buat ente gok jadi cuma nih.
3: Mangga sakumaha leupi dawuh naon pamaksadan utami dawuhkeun bae priyogi supaya selangkung jelas di parios naon rupi karepet tiasa dipentes bapa togo.
0: Oh syukur kadie diuk nago kahrup gok
4: sawios di dia bae ceplok kus di ceplok
0: naon jeplok teh
3: jeblok pangitan.
0: Oh nya jeblok murunya
4: sawios di dia bae acri
0: entong era-era. Yap sajajar ka dieu gok aya kapentingan gok aya tanyakeuneun ngeunaan riwayat gok.
3: Coba geura pindah calikna gok. Gok
4: kawios di dieu bae kelintang acri
3: entong era-era sok.
4: Manjeng markadia pangkonan

0: Aduh, kuamun sebudi ya si ogok. Sok-sok, yuk. Didinya dina hoena, diuk jentong dina panyakelana. Dadinya.
1: Tung cengekeng.
0: Oh. Dadaunan. Porsi hoe masuk gandeng, gok.
1: Dinya, buka trekot.
2: Katus kang puna pasri batu kaaminan nyaur cismap di anuk lintang luas na ento aja pepatana nuwun.
0: Ulah rewas, gok. Dek nanyakeun sajarah anu teges.
2: Nyawon ninggi.
0: Iya, aing cegok. Sapanjang hirup jadi papayung agung di dia, sok ngabulak balik kitab.
1: Ya.
2: Leres.
0: Hayo teh kitab sejarah dina mangsa lahiriahna jeung Rama Prabu Nagapersona.
2: Nyawon ninggi.
0: Cenah si ogok bejana kungsi kumawulah ka bapa kaula.
2: Tuh, sanes kumabula tuh, jantan kaula teh salah suyos kepetengan. Upami tuang Rama ayah, iyo ayah kerepet-repet.
1: Nyanya.
2: Kerepet-repet, itu ayah jantan dibentes angin kaula.
0: Gitu kok?
2: Itu pino.
0: Aduh, bahagia. Jadi tegas eta bapak kaula?
2: Itu pino damal eta tuang Rama. Swici raja di jayang rana puculi ngapapa gagah sakti mantra guna manggulang amangguling.
1: Doh amangguling.
0: Lain nah bener Kangjeng Rama Nagapersona maut na teh di sawarga.
2: Untuk pintu tamil nuwun.
0: Kusaha.
2: Upami untuk lepat yuku murang kali pupusnya ku murang kali anak-anak budak kene lutik lemet ya. Gitu.
1: Dibabad.
2: Yuswana nempet 3 tahun setengah. Malihkan dina waktu sekarita. Eta budak kantos digayem ku tuang Rama. Tajeng dipalangkeun disanggap ku para dewata. Digodok di kawasan Trajimuka di campuran barang-barang tuas kaya-kaya ning bosi, purasani, baja, prongo.
1: Ya.
2: Sareng secapina teta, beca tilu.
1: Yaha.
2: Untuk acan linggis.
1: Iya.
2: Kita nemutkan keterangan untuk ketampi ku kaula.
0: Akur bener sih. Cik si gulang-gulang oge gitu. Sangaran aja budak.
2: Upami itu lepat waktu cerita jenengan nana jaban tutukan.
1: Aduh.
0: Pinter si agung bener. Akur ejeng rumus ya bener.
2: Cabang tutuka nangis seperantos dicitaku para dewata di campuran bosi persani emas inten berlian gegala wajah timas reng berunggu. Eta butak dijahit jantan dewasa jenengan nanasur
1: lulu
0: syah
2: dobit nu kewuntara yuna Raden Gatot Kaca pejabat bahureksa. Nyepeng dua jabatan di sipil jantan kepala daerah di Lajang Tengah
1: ya.
2: Di militer jantan kepala angkatan perang negara tuang punggung negara. Eta jenengan nu kawentar sejabi di eta suhur doi sepertosna bae Raden Krinceng Wesi, Raden Bedalungan, Raden Bima Putra, Raden Arim Besuta, Raden Perbaya sering sejabina. Dupi nu kawentar ma Raden Gatot Kaca bae mana-mana Gatot Kaca, kemana-mana Gatot Kaca, Gatot Kaca kemana-mana gitu.
0: Bener ti akur yang rumus ti
1: dawu.
0: Ai Gatot Kaca anak saha?
2: Gatot Kaca yo putra na Arya Bemo.
0: Putra
2: Arya Bemo.
3: Upami sarulugot Suna ma Arya Bima.
0: Bener. Pinter siah gog. Pinter gog. Dihadiahan ku aing dibere kaos sangsang cap cengeh ku aing.
1: Nyaha.
0: Butuh keneh ngan urut geget kop yang silain. Ari Gatot Kaca ayana di mana ayuna?
2: Gatot Kaca Jepang damel di negara Amarta di kesatrian Lajang Tengah putra na Arya Bemo pendawa kedua. Iyo suwiji jago nu kawentar tulang punggung negara tembiling nama teh.
1: Loh.
2: Kawuwuh putra pandawa di sayang rana ya istilah kenal lara ora kena pati bonang di alah rara esek di arah patina.
0: Iya, pangnang ageruan ilaing cegok. Dengeh kan ya kok?
2: Kawan nengge.
0: aing can sudirasa ning ati lamun can ngegempur panawa khusus can maehan si Gatut Kaca. Beja memang katerima yen panawa teh hese di arah pati. Nyana aing deuk minta katerangan naon anti na panawa. Sangkan ulah tepi ka aya basa kenalan orok kerapati. Bari jeung tangtu aya alesan.
2: Duh, kantenan tuh tiasa kitu bae.
3: Cing alesanana naon go.
2: Upaminto lepat Pandhawa Purwa disebat kenal lara ora kenapati ya sawiji manusia diasihin dewa
0: Duni kakasih dewa
2: kaiji eta kedua Pandhawa ya kagungan raka sabraina nyata upaminto lepas Sri Nalendra Kresna eta manusia tuti sing Wisnu anu nangtungkeun keadilan ieu dunya tugas sing maha tunggal. Nah iyo.
0: Oh, Kresna.
2: Jadun nu cuma ditangtayungan ku Betara ketami-tami Kresna kagungan pusaka linukung pusaka kembang cangkok wijaya kesuma kembang cangkok wijaya mawar. Jantun upami dampak Gusti mundut jiwa na Pandhawa mundut jiwa na Gatut Kaca langkung utami dampak Gusti ketah diasa ngusahakeun heula pusaka kembang cangkok wijaya kesuma.
0: Nih ayo watekna
2: dope watekna tiasa ngahuripikakan pati sejabat ning pasti jantan upami jelma maut upami dacan tuwi kena pasti tiasa dilandongan nyaiyo anu mawi Pandhawa kagungan sifat kena lara ora kena pati
0: nih katerangan sogok cukup luas gok nuhun gok nomor sawara selain sapatu gok
2: tuh tarati sepatu kau lah.
0: Lamu sok make aya sepatu kelenci paragi senam oi.
1: Nya.
0: Aye di bepas saban poe Minggu teh sok senam kau lah. Jalan pagi. Aya weuteuh keneh tuduk dipake mah. Geuna perampasan ngan kenca unggul kau.
1: Kairajeun teh aya kanyaah.
0: Hoho nuhun gok akur ye katerangan. Munur gok, munur.
2: Sakit tuh pae.
0: Di waktu ayeuna si Ogog dianggap kapetengan. Pananyaan aing gog digaji sabulan sawidak rebu wae. Tambahna jaliken dua kop.
1: Bener. Ya, aya tambah jadi honor.
0: Dih, Gogog, ka hareup. Gog. Wayahna ilang nginit. Ayeuna dina paseka hiji wayahna saacana ngalah nyawa Gatut Kaca jeung Pandhawa usahakeun paling heula pusaka naon tadi teh Gog
2: kembang cangkok
0: oh kembang cangkok wijaya kusuma sanggup bujung hingga ka punut tanaga emutan larapati ka pihatur dinten mana kaula keur rumah
2: ayeuna waktu anu mustari
0: sakantenan ngabantun wadia balad tentara
2: sawareh bawa ngan
0: supaya dedemitan ulah kajeu ku mata jelema tilu poe waktu ditunggu kai balik lengoh si awas
1: nyaha
0: upami langkung titilu dinten leuwih titilu poe aing deuk nyusul ka itu nuwun datus nikah rampung dawuh tuntas panganika gog
2: nuwun ningi
0: peke gerah balik kana mah gog aboga keronggos
2: Gatuh sepali.
0: Ho, eta weh hula pake.
1: Eta emahin.
0: Udah. Ampun, dah wujud tas kena jam.

0: gatot asa. Pembalasan tiay tunggu balitungan utang.
1: Lakuni

0: pingkan dini rapang dalam. Kantun lampah napati utusan saking negara Giling Wesi. Anuku melayang di sajabaning langit. Anya celang wontening mega duta mana?
1: Nih.
0: Gantos Kang Winursita kawontenan Nagara Amarta di daerah Melajang Tengah.
1: Tuh.
0: Raden Gatut Kaca anu nuju ka sumpingan para pawongan. Astradina Udawala Naragareng kautus

0: Obat ilah ilah lo. Lo,
1: dakang teh.
2: Dawal lo.
3: Naon cenah gegerawan wae teh teh.
1: Duka.
3: Kuya teh.
1: Engga
3: wae cenah geuningan teh kalah ka kitu gegerawan.
1: Kamana si
3: Gareng gadi kitu euy? Da. Aya.
1: Naon kumaha teh? Nya eta bungsu kang kadeleuk ka kuning.
3: Mana?
1: Tah, tadinya di belahan dia belah lebak.
3: Kumaha na? Berhaun.
1: Tah. Eta mah cuma lagi lagi mahi wae.
2: Enyu.
1: Ya. Hah? Ajo si serian bangun aya ka bunga.
3: Hayang bogorna mah euy.
1: Naon?
3: Teu sangka dina peuting ieu.
1: Kumaha Kang Dah?
3: Malam mereka manusia antara rekor.
1: Mohon.
3: Yung ngumpulung sararea aya. Itu pun lanjut Mang Oyon di nyatikir kencanong aya.
1: Aya.
3: Itu dunungan.
1: Data. Sahaji.
3: Di Nusantara Rekor nyaksa ini.
1: Moh.
3: Kang Bung Lim.
1: Loh. Akang kayaknya. Mang Akang pernah akang
3: kayaknya. Ejuh. Shalom.
1: Ya.
3: Yang kitu akang dede.
1: Akang.
3: Nampi utusan ti Gusti Pangawulaan. Rehna Gusti Sumadra tina danget ayeuna repot pisan teu damang eta.
1: Oh, teu damang Akang. Naon panyawatna kulan?
3: Heh?
1: Panyawatna.
3: Anu kalintang sajabinan teu kersa tuang leuteung teu ngabisu ongko.
1: Ayeuna teh aduh.
3: Nyumutkeun katerangan dina impenan.
1: Mohon.
3: Anu katampi ku anjeunna name Damang hingga dilanongan ku Kemang Cangkuk Wijaya Kusumah Kemang Cangkuk Wijaya Mawar.
1: Mohon.
3: Aya dewek mah dina imperan pangawulan kitu teh dirumuskeun. Ninggang dina sioh korai mun teu salah.
1: Ninggangna teh.
3: Atuh anu ngadeuheus ka Gusti Kresna teh uweuh dinu ka peto iwati bapa.
1: Oh.
3: Tai akang mah dijurung ka dieu sadulur-dulur. Margi pangawulan teh ngarawaskeun ku ayeuna dipanggeun damangkeun ku janten garwa.
1: Ah, tenang we. Kada aya pangaping bi aya kumaha onam bulan.
3: Jadi cuce ya.
1: Oh.
3: Janten juragan anung teh sabaros enggang ngadeuheus ka ditu.
1: Mohon.
3: Atuh dina miosna Akang teh maduka rakam lajang tengah ieu teh kalintang regregna hate.
1: Tah, karegregana kumaha Kang
3: Dah? Ningal pangwangunan dina waktu ayeuna. Asal luyu sareng dasarna sakumaha anu dawuhkeun ku para pangagung dina waktu panataran-panataran. Disanjeun bari Akang Seniman Seniwati pan waktu ayeuna mah geus aya dina aupenang tayungan para pangagung.
1: Oh, memang saleresna teh teh Kang.
3: Sabab ngeunaan seniman ieu teh nancik dina tilu jalur.
1: Naon tilu jalur kumaha?
3: Hiji penghibur.
1: Dua.
3: Kadua pendidik.
1: Katilu
3: nya eta penerang.
1: Oh, penerang. Jadi singkat nama?
3: Singkat nama 3P. Penghibur, etak. Penerang, pendidik.
1: Oh, leres 3P Kang.
3: Atuh sawadina nuju mah seniman seniwati parantos ayeuna wadah di pamarentah.
1: Leres.
3: Diluyukeun sareng kaayaan da ti kapungkur oge ngeunaan seni ieu teh. Sok nampi amanat ti para pangagung kanggo ngadugikeun ka masyarakat dina ngeunaan naon rupi hal program-program.
1: Oh, laras.
3: Sapertosna nu kalangkung ngeunaan KB.
1: Oh, miring ka seniman.
3: Penghijauan.
1: Oh.
3: Atuh dugi ka mangsa ayeuna. Ku jejeleuna di nagara urang bari sareng komoditi baku galunggung lamun seug teu mah urang nampi kadeudeuh ka nyaah ti pamarentah. Wayana di pulau urang pantos sakieu jajalana masih keneh aya nagara urang hiji pulau anu masih keneh kirang pangolahan.
1: Oh.
3: Nyata ku jalan cara peralihan.
1: Oh.
3: Mangrupikeun
1: transmigrasi
3: dia. Memang atuh para pangagung oge henteu bodo.
1: Leres.
3: Lamun dinilai ku urang sapinterna urang biheung aya dina bodona mantenna.
1: Oh.
3: Tidak ku make bade nyilakakeun. Hanya berai teh keterangan-keterangan dina TV ngetelakeun hasil-hasilna transmigrasi dulur-dulur urang anu parantos aya dipeuntas kalintang pikabingaheunana sok sanaos

0: bari paeh poso dina ngawujudkeunana ngacak ngeburu melakanur.
1: Oh.
0: Kapan eta mah resiko pan bisa mati kudu kerja keras.
1: Lah eta
0: kudu digawe.
1: Mohon.
0: Asa mustahil aya penghasilan tanpa digawe.
1: Lah eta.
0: Ya eta cuma urangan ukur kahayang wungku bari jeung namprakeun dampalengeun bari jeung teu digawe ngan ukur deuk narima untung wungku nya nu kitu mah pangedulan di aban.
1: Oh, kitu mah.
0: Heeh.
1: Laras Kang.
0: Ati sawadina akan teh negerakeun rasa syukur.
1: Mohon.
0: Agungna ka Gusti nu kagungan jembarna kana kaluhungan para pangagung sok sanaos barina waktos ayeuna teu kurang-kurang rongrongan. Dikencak ti katuhu naon rupi hal penghalang atawa napi penghambat kana ayeuna pangbangunannya mudah-mudahan bae. Sakedik-sakedik dina waktos ayeuna masyarakat parantos aya dina nyai-nyai kasadaranana da ieu teh kantun ngandosan kasadaran ti urang sararealin.
1: Kitu
0: saras nang. Kaya sabab jembarna nagara agungna nagara iwati ku bener jeung bageurna rakyat.
1: Mohon.
0: Mohon. Perlu urang menyadari pan.
1: Mohon.
0: Supaya urang bisa luyu sareng naon rupi program anu ditujukeun kana pangwangunan. Anu geus aya dina undang-undang dasar sareng katangtuan dina GBHN. Garis-garis besar haluan nagara. Tuli wadahan ku dasar nagara anu jemar ti mimiti kahiji katuhanan tepi ka mangsa pamungkasna. Lamun sok ditapakuran bener-bener mah itu memang nagara urang teh diwadahan ku kamanusiaan rasa jati pikeun ngahontal kaamanan hirup kumuh babarengan di dunya keur ngahontal adil jeung makmur sarta pikeun negrakeun katibraan di alam akhirat.
1: Beres lah, beres tah.
0: Atuh ku kituna direk ngadeuheus ka juragan Anom. Kedap pianya nanti rengse pada melanana.
1: Mohon.
0: Cing-cing hiburan saya sekejeng gue.
1: Hiburan lah kan?
0: Hiburan.
1: Alah, hiburan naunya.
0: Mental lagu Kemang Gadung.
1: Oh, Kemang Gadung. Mana?
0: Nya estra nama ku intro we tama.
1: Oh, di intro?
0: Intro ku kupu si lagu Kemang Gadung.
1: Hmm.
0: Cing hanya nyopeng haluangkan kan nyiaan gitu.
1: Hah? Jumlah
0: naan
1: selapa?
0: Selap gue, selap.
1: Selap naan,
0: selap
1: gaji, selap
0: naan. Selap
1: oh,
0: sudah pelok. Ya, kemana si Dawala, ya?
2: Dawalo!
0: Sok, ngantai hayangnya. Lah, saya gue dipaksa orang.
1: Udah, dulu pada kebagian, ngantai, weh. Nah, bahagibing, matang lah.
2: Bagi-bagi?
1: Iya.
0: Duh, ucah si Gareng.
1: Ya.
2: Aing agesan, anjir.
0: Iya. Kira, ya?
1: Oh, gang sok, kemana?
2: Ya, mana aing pesen? Aing mah nangang hayang lagu sisik nih.
1: Ah, nah. Salah hayang sisik.
0: Nah. Oh, sisik nama aya geninina
1: euy.
0: Ya. Sareh. 2 3 heup.

0: Was pisannya ieu Kemang Gadung ras ka karuhun.
1: Ginian. Was
2: di. Teu nyemahem anjing teh.
3: Naon?
2: Lamun disko aing resep.
1: Nyaha.
0: Ah, sia mah kitu. Atuh ngamang euy urang teh bangsa Sunda.
1: Neng,
0: kapribadian urang nagara urang. Basa-basa urang dipake di cingang kudago disko lain nolak kana kasenian deungeun. Tapi nu bakal bisa tepung kana rasana iwati basana.
1: Eta geulan.
0: Anu bakal ngarti kana basana iwati bangsana. Penurang ku Kemang Gadung maras kakaruhun. Mamar nira ngademan ewuh pagulingan ranang.

0: Priye. Aduh, sugannya itu dagang wadah kembang Bima.
1: Nah, kumaha Kang?
0: Pot-potan.
2: Anggun.
3: Ya, Priye.
0: Nyahacurkeun semah pangabaktos wae. Abdi, Sun. Abdi dawala, Sun.
1: Saya hareng.
4: Iya.
3: Diterima bot jeung sahareu.
0: Sakieu wae sih.
3: Aya naon?
0: Iya, pakenya ku Sileng menyong. Dek mah euy 2 minggu ku dokter udah menyahut.
4: Lalu.
0: Di piwarang ku Gusti Pangaulaan, Sun. Rehna Gusti istri Gusti Sumadra repot pisan eunah teh nyapot. Babuk sia kuing.
1: Naon?
0: Oh, repot nyapot gitu. Nya nyanyong. Malihan pun bapak waktos ayeuna teh diutus ka Jenggalamani kanggo namut pusaka Kemang Cangkok. Saur dina impenan kengeng tapakur pilanongeunana teh ku eta.
3: Loh. Bapak maneh geus init.
0: Parantos tadi kana damri ka itu.
4: Loh,
0: kumaha?
3: Kumaha wae itu tidak mangna teh?
0: Teu kerasa tuang-tuang acam. Cuma wonten ngaleueutos saminggu ieu.
3: Ya lamun kitu mah cenah naon? Hayu. Nya dina jero lumampah kaula kaluhur maneh dihanap.
4: Nih,
0: ngiring abdi diluhur sih.
3: Dihanap maneh.
0: Ya, ripuh dihanap mah cuk.
1: Duh.
0: Jibruk sakieu usum hujan aja.
1: Ya,
0: jibruk. Mun kitu usum halodo.
3: Init.
0: Angga kulan, salios, upami ayah kajantenan, abdi dihanap cek abdi teh. Tit, tit, meureun kitu.
3: Mun aya kajadian di luhur mangih jelema anu bakal jadi karaman maneh di bejaan.
0: Masar agan.
3: Ya kumang kewe, semuhun.
0: Angga sum, kia wae kulan cek agan teh di luhur, pot.
4: Ya.
0: Pot.
4: Nah.
0: Nya saya teh ngomong jemuni.
4: Aduh.
0: Siapa yang diadu jeung aing teh?
4: Tangan ya Kang disebut pot muni gemes-gemes teuing.
0: Iya. Mangga atuh, Sun.
3: Hayu init.

Pati utusan saking negara Giling Wesi. Nyata Raden Patih Lodrapati ingkang saweg kapidandu satengahing lalampahan. Tarantos ngungkulan pusir dayeh.

0: What? What?
1: Siap! Jangan!
0: Coba,
1: iya abdi, ayah naon.
0: Di mana-mana?
1: Iya, lotek dua huapun dari Pamangkulan.
2: Alah, itu kena lotek.
0: Awas!
1: Ben!
0: Ayah jelman udah curiga belah tekidul, jina hasil hidung.
1: Siap!
3: Siap!
1: Patih, Lodrapati ingkang sawet muncul. Mengwas pada neraka tolong. Mengwas pada neraka. Tempat pengarangan

0: Weh.
1: Perbuah mana ieu ieu?
0: Cing.
1: Asa kapidang dung nu taya papadana.
0: Loh.
1: Tapi jigana dihandap mah ieu teh kota gede ieu.
0: Wah, marbat deui.
1: Waduh, pangwangunan modern pisan ieu. Kencak kau tuhu parak pag jalan badag.
0: Loh.
1: Penduduk reket. Dan saeutik itu nu matak sareukseuk kana mata teh.
0: Cing naon di jalan pati ieu?
1: Runtah di mana bro na wae.
0: Ya. Seungeunahna miceuna ta wae tawadeuleuy.
1: Kajieun runtah nu baka babari buruk kahujanan ka ibunan mode kertas atawa cangkang-cangkang dang daunan nu matak kuduh rapuh tapi ieu mah keujeung plastik sarupa. Iga nanya cokan got pi ti ripuhna teh dina waktu ngiji. Pak pik pak dina waktuna datang caah we jigana. Nya teuing. Hay penduduk rekep ieu teh kadeudeuh mah jigana masih keneh kurang di dieu.
0: Nyaha.
1: Apa? Pinastik kersayang tumam para Raden Gatot Kaca tatapa sini margi parantos aya kacurigaan dina gerak-gerikna lajeng dijejeg mastakana. Disapungkureun Patih Lodrapati ingkang saweg kumlayang digegana tumiba lemah. Kaget dan merah.

0: Urang mana sih? Cari usinya kan. Gereng ge majikan ieu. Maling curaling di ieu.
1: Sopan anjeun. Lamun diukur ka karak papangi, aya dendam naon ka aing?
2: Loh.
1: Ya.
2: Aduh.
1: Kaula nu wajib. Kan, nu wajib. Komo nu wajib atuh. Memeh anjeun dibankeun dampak suku teh pariksa heula naon-naon buat teu jelema keur ulin, lalu kumaha?
0: Ah, ai beungeut kieu mah.
1: Weh, teu bisa diukur kana beungeut euy.
0: Nyah. Ah, molotot sia di dagor ke kae. Ye.
2: Lawan Kang Molotot mah ah.
1: Kaula dek nanyakeun bangsa naon anjeun? Jin.
0: Pantes berged kieu mah.
1: Ngaran. Kaula moal betus ngaran. Keur naon anjeun di ulin?
2: Duh.
1: Salah saya jenuh wajib anjin temakai ukuran. Jelma ulin diganggu. Kaula panon menggunakan penempok teu bisa ngan ukur kitu wae. Kaula bisa ngabedakeun mana jalma anu deuk bener, mana jalma anu deuk doroi. Anjin jiga-jiga hiji alat negara ti luar negara. Memang bahasa jin kaula. Yakin anjin bakal nimulkeun bencana anu bakal nyin galagat lampah teu cager di negara. Satria, ayo nau.
0: Ah, nyambut dagor kayaknya. Kau abdi wae kuntau gitu.
2: Iya, boleh lah.
1: Curiga, anjen. Memang kaulah curiga. Setengah jam kaulah nempok kana gerak gerik anjen.
2: Nih.
1: Coba-coba urang pada pis utama. Bolati tegak lo. Maju ah. Coba-coba.

0: pinantingan Patih Lodrapati ingkang ngagentra sadaya wadya bala tentara Kotbuta angkot buta.
1: Agan buta
2: singarevan masing-masing.

0: Halo. Selamat pagi, Guan.
1: Ya.
0: Sia. Nunga ganggu kadunungan aing, sia. Keur gawe hiji rayat. Kumaha ce komando? Komando ribut, ya ribut. Demi keur kaselamatan nagara jeung masyarakat, ya. Moal cuu cina rasa tanggung jawab sabab ieu kewajiban komo ayeuna geus ditangtukeun geus manunggal antara tentara jeung rakyat. Katungaraan rakyat tentara moal cicingeun.
1: Ya.
0: Sabalikna aya nu ngaganggu ka tentara dewek rakyat moal deuk cicingeun.
1: Ya.
0: Jadi pada samiu.
2: Wah,
0: kurang ajar sia. Bedog aing silenyap ye.
2: Ya.
0: Warisan ti Aki Musani ulah labora deuleu.
1: Heeh.
0: Sok, ieu sia ye.
2: Ayo. Besar menong siap.

0: not show you. Whoa! Ah! Masih kena bisa nangtung, eh? Cangkeng nak, cangkeng nak. Jadi duanya.
1: Jadi sebarang bukur, tenang. Bukur,
0: mah. Cangkeng nak potong, siap. Maju, maju. Bala durang jadi tilu bacur.
2: Cikan jeng aing hayang nyau bedog naon aing. Ya. Jawara jeger sia. Ya.
0: Oh di karungan sia ku aing. Tadawor geus eueuh itu ieu de nama asa nu ngaganggu tojaknya jeng hukum, ngotoran ka bangsa jeung ka nagara sia karung pelat hejo bagianana ye.
3: Ya.
0: Beres. Oh, beres. Ya. Kaya ieu mah jigana beuheung na ku aing ye. Beh katemong urat beuheung na sia. Oh.
3: Jigana de eta urat beuheung
4: na
0: ge. Ah, sia. Juga pentil nyermih euy.
3: Kuat kada ngeuak tah. Sero ciberon.
0: Luh, yo dewa yo.
3: Kareka.
0: Yo dewa yo.
3: Galak
0: kemas. Cayu mas ya. Butung nak kui. Muat tu jadi dua sia.
4: Iya.
0: Wah. Wah lu. Batur munur, batur munur.

0: Aduh, ampun Den.
1: Mana yuk, yuk.
2: Siku mana kang?
1: Siku kuing.
2: Aduh, asuh.
1: Ya san saya.
2: Hei, yuk, hei, yuk. Di bare nama kang?
1: Di bare oli kardan.
2: Ah, nanya hijau gitu ah.
0: Raya raya Den, sangaran. Ulah teh pun Lodrapati, dan Lodrapati.
3: Di mana?
1: Urang mana saing?
0: Kaulah teh di nagara Giling Wesi.
3: Di Cileunyi?
2: Hei,
0: Giling Wesi.
1: Oh, Giling Wesi. Dekat ka Ciroyom.
2: Ya, nanya ke dimana sama?
3: Saha raja anjeun?
0: Raja kaulah teh Gusti Prabu Lodrapari Sangka.
3: Di kemana mana?
0: Ameng wenun bohong sia.
2: Keras pariksana manehna.
0: Tupi aden teh saha teh?
1: Apal kanyang teu?
3: Caritakeun wae.
0: Henteu.
1: Aye urang nyaho nagara Amarta,
0: aye wartos mah.
1: Aye ieu pahlawan satria kepala angkatan perang nagara sugan hawar-hawar kadenge sok maca dina mangle bohna surat kabar gitu tah.
0: Aya jenenganna Raden Gatotkaca.
1: Sa?
0: Raden Gatotkaca.
1: Apal kayaknya.
0: Mung jenengan wungkul.
1: Are Malik, Ra. Malik. Malik rio.
2: Nyaha.
0: Naon?
1: Dia.
2: Aduh, jadi banggil gede nah.
0: Anu mana?
1: Iya, nu diikat.
2: Ayah,
1: ayah, eta mah nu diikat mah taun teteh.
2: Naon
1: teh? Bahrawi.
2: Bahrawi tenang.
3: Tah, iya.
0: Salira nu?
3: Iya.
1: Tah eta juragan Gatotkaca nu kawentar.
0: Tuba. Den, hapunten den.
1: Dek naon sih?
0: Sadaya daya nu.
1: Rekun sakuna kuing.
0: Saya tama teh kaup nanya udud nong hel ah. Teu beunang mah jeung sakuna diberewekeun saya tama.
2: Terus dikakar.
3: Ulah kitu sajadah jadud kana saku.
1: Ah, serius da musuh.
3: Da jan musuh. Nyontoan teu bageur ka rakyat sia.
1: Teu moal dina mun da atos. Nyai atos mah kantun ngarungan, Pan. Eh, henteu sia henteu. Ieun di
2: karuan pohon.
0: Siara ya daya mang teh ulin.
3: Sia lamun deuk ngan ukur alasan ulin mungku dipaehan ku ieuna.
0: Den. Mang teh diutus kunu jadi raja di piwarang maling. Pusaka Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk iya babar.
1: Ya, nyagaan teu kabeh oge.
2: Ya.
3: Usaha
0: cenah manu Gusti Kresna.
3: Kenaon?
0: Daya-daya raja kaula we meryogikeun.
3: Wajib seuri paehan wae.
1: Tegan. Dina waktos enak sateasana ditugas jaga teu tiasa kitu bae tong ieu nagara hukum. Yogi di pariosura di kedah nama cara kelewe sangakeun ka Gusti pangawulaan bobot pangayon timang teraju timang timang tinu agungna kumaha pidawuh pangawulaan di melajang tengah bae oh di Madukara
3: ya kitu hade
1: janten supados langkung atos-atos kanggo pangawulaan ai kitu mah urang ngahaturkeun laporan bari sareng taya buktos pan awon eki mah aya buktos ieu nu malingna ieu nu badena
3: hayu dit perit cangkalak pot
1: kaya tali sih. Aku ikat teh kayaknya. Jadi wae.
2: Saya aya.
1: Ini.
2: Aduh,
0: ya. Aduh,
2: Kang.
0: Ini
1: cia ini aja dah wae.
3: Bayu ini tuh lah.
1: Mangga mangga kulah mak.
3: Mana sugare?
1: Iya, agan.
0: Di Karaton Madukara Arjuna bingah penggalih rehna Dewi Sumbadra parantos damang
4: saparantosna di lanongan pusaka. Mang Cangkuh Wijaya Kusumah Mang Cangkuh Wijaya Mawar. Ya sana lurah Semar Kuda Pawana parantos sumping ti jengalamani.
5: Duh.
4: Sumping na lurah Semar enggal pusaka dilanongkeun Sumadra parantos tiasa Cang Hiratangi kalayan sacara biasa kersatuan sareng leueut. Atuh dinanegrakeun kabingah ieu ku tenantau Islami sumping na Raden Gatot Kaca ngiringkeun bebanang kairing ku Palaputra lurah Semar Kuda Pawana.
5: Hatur pangapunten paman.
4: Kakang Semar. Iya nun. Ari itu geuning barudak parantos dongkap nun.
5: Alah.
4: Kadieu Jang.
3: Heh, meunang bangsat ye.
4: Heh,
3: meunang bangsat.
4: Heh, bawa kadieu Jang.
1: Saha Gatot
5: nguningakeun telik Panginrajala.

0: lagi.
1: Jahat,
0: bari milampau.
2: Di mana nu?
0: Di negara Giling Besi, bae.
1: Pak, unang bangsat, Pak, yuk.

0: Gatot Kaca.
1: Allah ngaturkeun semah pangabaktos putraku hanyu panjenengan.
0: Diterima. Uwa ngahaturkeun haturan anom nun.
1: Ditampi uwa.
0: Di mana ya tadi teh sun? Ada siapin ahlan cametot dari juru kurang ajar?
2: Ya.
0: Ampun mang. Bade di kumaha ieu kaula teh? Diadili sia. Konyok. Konyok koeng igana beueun.
2: Duh, bener.
0: Teh sun jadi pae. Jikana nyamag aing buruk teh. Denawa ti mana?
1: Di nagara Giling Wesi.
0: Karep nadek naon?
1: Bade ngiwat pusaka Kembang Cangkuh Puyaya Kusuma.
0: Bade maling kulan. Di bangsaton kitu. Coba bawa ka dieu dalala. Pinah salin aja dok bae syah. Tiuk dinya.
2: Gilingan.
0: Galak-galak teuing mah teu nyaho ka aing. Hansip aing. Nalieurkeun si aing kararang kuriling saban peuting sia. Arek beunang ayeuna. Tiuk. Tiuk lain sama beuleu wae. Aduh. Gogo. Sok tongko lain celegeun ka aing.
2: Nya.
0: Saha ngaran anjeun?
1: Kaula teh pun Lodrapati nu
0: urang mana
1: di nagara Giling Wesi.
0: Bener maneh deuk maling pusaka Kemang Cangkuh.
1: Leres dipiwaran ku raja kaula.
0: Saha raja anjeun?
1: Lodrapati sangka.
0: Nya. Robak bon samangka nya dina
2: teh.
0: Sia mah da bari hees ngadengkeunana oge.
1: Kaula teh keuteur nampi paneungeuh ti Raden Gatot Kaca nu nyangakeun bobot pangayun timang teraju kumaha saena.
0: Hay ceuk Mang mah alusna mah ulah dihirupan lamun geus tegas kieu mah sabab ieu bangsa diu. Geus daya tinimbangan deui eukeur mah buta ai buta teh hartina poe. Jiga namu cukup ku sakieu lamun ieu dihirupan. Jadi lain hukuman
1: dau
0: anu kudu dihukum dibere didikan teh nyata dibere ajaran iwati bangsa urang. Hal ieu priyoga lamun sig lain bangsa di umah urang menta hubungan ka nagara Giling Wesi priyoga ieu jelema ditahan. Tapi ieu bakal maling pusaka Kemang Cangkuh anu bakal gede mamalakna. Sarua jeung teu ngajian karaka batara toh anjeunna teh hiji batara.
2: Nih.
0: Naon da kradi paehan manular kulan?
2: Manular.
0: Ya.
1: Soe. Jagakeun bae. Dupi ayeuna kumaha perkembangan Bibi Ratu?
0: Ibaring panges teu saparantosna di landongan ku Mang Cangkuh teh tiasa damang deui malehanna mah teu nuju tuang. Hatos damang, Pak. Terus juga na ka Taman Mini
2: teh. Ya.
0: Sama metu damang teh aya pakauran pare ka Taman Mini cenah teh.
2: Nih.
0: Nya. Di Taman Mini teh di mana euy? Tanana Taman Mini. Katanya ho. Matak nanyakeun oge aing teh. Di Garut teh ka kidul.
2: Nih.
0: Lol ka Pamanukan ka ituna teh.
2: Mengko.
0: Mengko ka kulon.
2: Doang.
0: Ka ituna.
2: Nya.
0: Moal salah ka ituna teh ka Surabaya.
2: Aha.
0: Bibi hidup geus cager deui malahan Kemang masih kene di dieu. Wayahna sanggeus ieu Mang Keluk dipaehan. Buru-buru ka dieu deui anterkeun ieu jimat ka Raka Batara ka Jenglamani.
1: Atur nuhun, Bangga.
0: Los paehan heula.
1: Gusti, ampun abi teh nyuhunkeun hirup.
0: Hapan akeur ayeuna sia?
2: Ya.
1: Da kaula mah derma titahan, derma utusan.
0: Utusan sa teh mun kana cager sia teu dibenerkeun ngaganggu titahan utusan. Hayu kieu mah sia utusan malingnya jadi cucuk. Wayahna we cicit geuna lem ku aing. Terlalu geda hayang hirup matuna hasiang ngotoran awak tepuk kogo kenyaka kula warga jeng anak pemajikan
2: gininya
0: kowalak sia kenyaka tata sia
2: kenyaka tata
0: nya tepuk kogo
2: nao
0: tungtung nate cul tata cul itu cul iya
2: yo
0: nya tato meureun awak nate aya geus tato nya meureun jadi tato
2: nya pasti moal teu kaya jinjang.
0: Oh bener euy caca tatu tato. Tocopong ka jungan teh. Ke nah eta jang geus disebut asa ras ingat ka inung si lain eta mus-mus brai ka deuleuna pikiran. Anak karek ge opat poe teu panggil jeung mak teh atuh. Heh sukunyu sia.
2: Eta katinggalan
0: geus kana kicu wae sukunyu teh lain dek mah ieu teh. Ninggal pamente Gusti Sumadra nu sakitu pucet nyaras ka inung si lain.
2: Heeh.
0: Hayang nyana abdi oge. Ke wayahna sering tinggalkeun geus deui. De ka mana heula bapa teh? Hayang balik heula aing teh.
2: Nya. Baun wae.
0: Maksud nu bade wangsul heula wae teh. Pangapunten nu aya naon Kang? Manawi kawidian di simawi teh meungpeung anom kasakseni ku anong cacan angkat ayo barudak mamari bantun abis itu sekedap ayah kapriobian badai wang sulhela ingin kainung barudak mana itu atulah ayena mempengayah waktos
2: malami
0: sekedap aja sih abis itu nyatir malam ulah lilatan kadeh pak di jalan kadeh di jalan sing ati-ati tabunian tak dina punuk tenu ngabengu tapi si pajarkan tato si kunyum siya. Eh siya murukan aku mah tato. Kalau lain ngabengu juga saleser. Kunyuk. Para mios nu. Ulah lila. Moa sun lupina enjing ge. Ayeuna enjing dongkap pe cuai na mios atuh. Paling 2 jam 3 jam abi teh upami inung barudak wae cageur abi teh wangsul ge diengat. Upami nyaudur pang teh sarada telat abi teh paling kana waktu 2 dinten ngadeus deui ka dieu. Nyatir nana
1: kadek wari jalan
0: dawuh jang kadek jang
1: mau ninggalan ker abi
0: mau ninggalan itu bukan nau oh saya sa ongkos aja jengkel lama ni oh siapa
2: ya lain ngongkosan kalau tinggal kamera saya sa
0: nyebut oh tak cara ku balik baut dan maki aki kan orang di nak kantong nate tete merkis
2: nau
0: rumus nanti
1: ini siapa
0: prak bawa buru-buru laporan berek mang anterkeun ieu jimat ka Rakabatara
1: teu kapindah.

0: sarugina kasat tengahing alas warna wasa. Lajeng Gatut Kaca mesat bedama gagak rancang. Ninga buri nyai eta badama. Di dieu wae agan dikocecetna.
1: Nya di dieu we. Lodrapati.
0: Tuba.
1: Oh. Den nyuhunkeun hirup Mang Den.
2: Lumatak saudara Laura cupugu. Kudaya famili, abong kuraja cicah maling-maling we. Nya. Si kunyung tinyah kana pamajikan tinyah ka diri. Pawalak sia. Bedegong.
1: Nya nya. Gera ikrar anjeun.
2: Sokanya gera ikrar nuduk dipaehan kumaha?
0: Ya atuh Mang Timoh tiasa nolak deui den nyagakeun tegang pati lali dunya. Sawarga guna we ayun papatan pada perlayat sang bulan 14. Tegeuneuk teu malekmeuk nyangakeun bari risik-risik ilamah Saidit sasak di walang-walang. Ih, pamajikan akan pilirian.
2: Ingat ka pamajikan sanggeur kitu.
0: Anak kaula tujuh tinu gede tepi kakanu letih kata remong ayina.
2: Wayah na jadi maneh teh harti na geus nganiaya ka anak pamajikan. Anak tujuh pamajikan ongko can mitoha ya. Paeh maneh sarwa jeung nganiaya pamajikan ieu teh pareumna ieu teh ku alatan maneh salah lampah salah tingkah salah tincak.
0: Maos mang kakara kaula eling geuning kieu kaula teh
1: rasakeun
0: angat den
2: sakanya bari peureum wayahna
0: pinasti kersah yang dumam para barang bakal dipuntugal cangah ku Raden Gatut Kaca disaluhureun aya denawa daya sanes anu nyungsi patih utusan margi parantos langkung ti opat dinten teu mulih-mulih ngungkulan eta tempat alas warna wasa.

0: mana los nasipati is opat poe aing nyeribuheung sasongeun kapaksa disusu. Ayeuna keur ngungkulan leuweung sakeudeung deui katemong barak bakota.
1: Ya pasti.
0: Itu si Pati. Baru?
1: Eras.
0: Sakocet-cetin dulu itu. Dek dipaehan ku hiji penggawa di singarepan ku dua jelema anu garoreng sopak. Nyata si eta paingan teu balik-balik. Jika nauh di jalan supaya si Patih terahut awakna lewi alus kuain sukmana di susu pula.
1: Ulah cacat bu.
0: Ulah cacat kuain dek ditanya hayangnya oleh lemutanan aing boga ilmu warisan diluluhur aing. Dih tuturkan panyusup aing sia memeh kuriwel teh kudu geus paeh heula maneh. Sata singkikir satedak inggrine. Sukma mana Patih Lodrapati metu saking raja. Wujudna saharita rebah. Kalor gitu ya alasan jama ya pi
2: kulau ni teman kruk deh
0: cang pariksa kanya
1: sok wahni
0: ya
1: wah
0: ya
1: ini apa yang
0: udah
1: antep bang antep
0: nya itu bus bos mah
1: cincabak
2: tau
0: napasnya urun nyawe lire napas nagan.
2: Ketunggu helanan bisi alasannya.
0: Ya maut lu.
1: Nyawa
0: ente nyutannya. Pigelang nage ngajar dong.
1: Aduh.
0: Pansasarina masuk nyut.
1: Ya ini nyata.
2: Bening itu ke spai dong. Kumaha yang bakal menang tindakan itu.
0: Nah, kangen tindakan nanti kapan debar dari paehan teh ngarah naon?
1: Ini.
2: Beh paeh,
0: aya-ayana parantos kieu. Naon langkungna ti paeh nya maot panginten?
1: Maot mah hilang weh Kang.
2: Nya do.
0: Sun haturkeun we kitu memeh ku diwal parantos teu aya nyawaan.
2: Ini. Ya bener. Alungkeun kana kana gawir.
0: Entong dibantun ka itu.
2: Entong teu perlu. Gisidik paeh kieu mah.
0: Nya tuh teu naon-naon sang.
1: Ah bener. Oh, digulang gaper kitu
0: nah. Yeah, nyabet gusur kayaknya kana gawir ya, sok nya.
2: Balik. Udah ngaturkeun laporan.
0: Mangga, Pak.
2: Hayu si eta juri. Hayu.

0: anak kun wajib ko eta siwa warak teh nya kumaha kaula teh sadungkapna ka ieu nagara linglung ka pidandung gerak-gerik kaula teh di awaskeun ti katebihan rupina seukeut indra na Gatot Kaca yeun kaula bakal ngajalankeun maring curaling
1: tuning
0: eta sering warak kaduk mau margi nya kitu teu kiat ku panengeuna kaula teh balaka bae. Si wawalak
1: nyaha
0: can bisa keneh atuh sia politikna mah
1: geus keneh kabuka lu sia mah bae.
0: Yeu pupuku daya-daya aya can nuli ikut saha astrajingga eta teh pawongan aya nu hiji deui Dawala putrana Semar sun. Ha jadi teu kungsi maling deh. Henteu ngan kaula teh disangakeun ka Adipati Arjuna sareng nguningakeun jimat teh aya di dinya.
1: Neng.
2: Nyalain nu Kresna
0: ditamut margi garwana teu damang Sumbadra.
1: Loh.
2: Ta.
1: Neta.
0: Hay Kresna urang mana? Di Jenggalamani. Kau jadi terjauh di dia Madukara. Cakep. Sung di dia. Wilayah iya.
2: Supaya laluasa gerak pakai hula jik baju ti. Baju pakai hula.
0: Buat di mana?
2: Katemong kau yang dialungkan karena gawir cakunu panjang irung nabil. Jika jauh. Parisasaku awan ulangit itu ya
0: hartos tu aya
1: do
0: surat jalan tu aya pulpen dua tu aya
1: nyaha
2: oh kun wae kun
1: kun
0: daruluy parantos tu aya
2: ke cincin yang jalan ulah mesti sangkan bisa tadi jimat kacokot kumahnya
0: nyangakeun bae nun.
2: Kaya sugan aya kapercayaan anak di dinya.
0: Suntaya deui iwa ti Gatot Kaca sareng para pawongan. Namun dina waktosna kaula bade mios. Aya aki-aki wawartos bade muli heula.
2: Saha?
0: Bapana Cepot, bapana Aslingan.
2: Saha teh?
0: Semar. Bade ngalong kuda warga heula.
2: Janji deuk balik-balik ka inya.
0: Barantos janji.
2: Apal maneh rupana?
0: Apal sun. Tu benten ti Muning.
1: Nyaha Allah.
0: Hideung tapi beungeut bodas.
2: Iya, sia.
0: Pati-pati hasil oge okay, bari fitnah mapan ngeunah deuleu.
2: Cing pereumkeun sia mata tah.
0: Bangga sun.
2: Aing deuk ngalap aji malih warni.
0: Muga-muga wujud maneh bisa ngawujud.
2: Saha?
0: Kismar. Semar. Ya ilmu bisa ngawujud warisan ti aki anu beunang meuli ku kaperihan aing dina ngahonta peura. Camplengkeun hate impleng dina ingetan bentuk Semar jeung ngomong-ngomongna oge.
1: Hay.
3: Sapa munut kinulan sapana daing tenekanan lir malam tumraping api. Ilmu ngawujud leungit dirina sayakti patih lodrapati ical warna nyata.
0: Jangelek dadia lura Semar kuda pawana teu dipiceun sasieur.
2: Nujul yakti nujul. Oh, dia

0: ke jeung aduh anak non teh.
1: Bener gitu sih.
0: Laras kieu pisan.
1: Daya nama geus kitu maneh prak. Ditunggu ku aing di awang-awang ti. Los gera ini. Moal poho di jalanan tidak kaitu.
0: Moal nu.
1: Init. Yik.

0: Danung. Tepi noda mal kawal Sri Kani ngahaturkeun semah pangabaktos kunyuk panjenengan Raka Dipati.
1: Diterima Nyai.
0: Aya naon purwa nyaur panjenengan? Kumaha Sumadra teh Nyai? Kaayanana sanggeusna diubaran ku pusaka. Nahan teu karurag deui. Teu kapinoda mah katinggalna mah parantos. Kersa barang tuang dina waktos ayeuna kaayaan langkung berag. Langkung jagjag.
2: Ayeuna teh.
0: Terus kaulanun.
3: Pangapunten Rama Paman.
0: Tu geuning Gatot Kaca. Saha?
3: Putra.
0: Pangapunten punten pulang. Geus rengseng Gatot. Parantos.
3: Parantos.
0: Di mana, cu?
1: Kapan dititah maehan denawa?
0: Nah, kumaha?
1: Dek maling pusaka kemang cangkuk Wijaya Kusuma.
0: Dibawa ke mana?
1: Dititah di paehan di leuweung. Coba mang minta laporan rengse.
3: Sadaya-daya. Aya kaajaiban.
1: Naon?
3: Satu acana gagak kerancang ditugelkan di denawa parantos ajaring pati.
0: Yo caya nyawane juga dicukik lah. Jokokok cek lah.
4: Yeay.
0: Nya ada jokulano jokokok.
4: Samari.
0: Mau cium. Mau satu acana ditugel langsung aya aneh pisan. Di paringos teh ku abdi denyut jantung tos teu aya.
4: Ginian.
0: Napas kiren. Boa akon-akon. Sajam diantosna oge. Mao cun alungkeun we kana gawir. Nya atuh daweuh nu leuwih ti pae.
3: Sadaya daya. Ubut panayun timang teraju.
0: Teu nanaon pan pentingna mah asal pae. Nya cek abdi oge gan.
3: Hatur ibu nuhun.
0: Wajahna ieu jimat buru-buru pulangkeun. Haturkeun seunuhun ka panjenengan Raka Batara.
3: Leres.
0: Oge merdih supaya mantena enggal sumping Mang Priyoga deuk ngayakeun panadaran syukuran cageurna Sumadra.
3: Nuwun ningi dateng sanika.
0: Abdi ngiring deui deuk milu pek deuk teu tenanaon.
3: Supaya rek singkat waktu ulah milu deui.
0: Baro bade milari taun abi ka itu.
4: Naon?
0: Order.
4: Ah.
0: Kumohon.
4: Order keur naon, Kang?
0: Wartos nasional leukung kuring jeung ngalamanik mah ditu.
4: Aduh. Sajadi.
0: Barang teh leukung kul antik.
2: Ai leuk teh naon mun yeuh?
0: Oh, leuk.
2: Ieu mah. Ieu nya hoso teh leuk.
4: Naon?
0: Leuk naon? Ai leuk man. Tukang alok atuh tamah.
4: Man panda.
0: Ya oge lupaku urek pangloba dongeng sapratana pun Semar mamalihan tumiba.
5: Aduh ayana.
6: Ya bapak.
0: Bapak son tugening bapak mana.
5: Pangapun tenji si madi nu

0: kan inung baru dah keudur paingan katinggal wae ku ji Simar. Saha kah Kang Semar inung baru dak su.
1: Kecom mah. Oh, nyata ayah kah hayang teten ini teh.
2: Dadah, yang lawan teh kah?
1: Hayang di blow sana.
2: Mah.
1: Marukan naon ai blow?
2: Cing naon atuh?
3: Cing wa naon panyawatna wa?
0: Ai panyawatna teh hampir sami sareng pangawulaan. Bro, daya antara saur tatangga nu. Janten ku kitu na nu disuhunkeun meninggal jemar mana sakedap aja si mabih teh bade meredih bade namut eta pusaka. Bade namut pusaka kemang cangkuk Wijaya Kusuma.
1: Ana buat kanya ku katuk ke ubaran atuh. Pusaka kemang cangkuk leres nu. Kumaha gato?
3: Jangakeun sadaya daya. Bubuh pangayom timang teraju.
1: Nya ulah lila we Kang, kapan ye teu deuk dipulangkeun. Oh, da mualami atuh mualami ayeuna dongkap ayeuna diubarkeun ku Jisim Abdi, ayeuna panginten waluya, panginten engal dibantun deui disangakeun ku Abdi. Nya atuh teu nanaon haye. Pa sareng Abdi pa.
0: Entong jang beh teu lila cu.
1: Jeung Abdi beh aya kumaon nam itu ieu.
0: Moal cu dagoan selain di dieu. Enom atos we sung di dieu.
2: Tunggulai lu akang mah.
1: Tarima.
0: Oh mangga. Aku cuma Semar ini tanpa pamit ngaleos tanpa permius bari lompat.
3: Tapi kata nuhun-nuhun atsan
1: jika nama kaburuku bunga meren. Oh semuhun pengen jen hapun jen nesun malum tas aki-aki gitu nyate nanaon barang saweg.
0: Samunur nalurah Semar kuda pawana sapratane pun man anu ngamemenan Dewi Sumadra netelakeun Dewi Sumadra janten deui panyawatna istilahna karugrag langkung repot tibatan sakawi tadi. Aduh pangapunten Gusti. Aya naon man? Aya kajadian naon?
1: Aya naon man? Ye eta kabogoh.
2: Mangusaha.
1: Sia mah resep we ai mangih babu teh.
2: Nya. Ai gok jeung doyot teh nya aduh.
4: Di bajong mah babu
1: di belakang lah. Cekop aya babu diincer terus ya mah. Lain ku kitu panai urang mah panakawan lindekna teh ka dapur dalamun teu ngahidangan si bibi pancilaka urang. Pan urang hayang ngoah coet hayang itu ieu. Hayang ngoah coet hayang ngoah babu meureun sia mah.
2: Ku meuli keukeuh ka babu ke sirik we.
1: Ana asa daekeun we cepot sia.
2: Nya bener.
1: Ana mah teu daekeun ka sia mah. Potongan-potongan sorono we ieu teh.
2: Nya.
1: Aya naon man
0: nguningakeun Gusti Gusti istri Gusti Ratu langkung repot tadi.
1: Aduh hanas diinyeumkeun ka Kakang Semar.
3: Waduh
1: Gatot wayahna udag Kakang Semar pot
3: yo
1: sur abdi sun sawala abdi kulan susul deui bapa maneh inyeum heula sakeudeung kitu dan mangga tuh kan
3: hayu hayu nih.

0: Samunurna Semar mamalihan nyagi beken di salirana jangelek pulang ka asa langsung mulih. Ti Madukara ka nagara Giling Wesi. Ari Semar asli maklum lempang sepuh ti kota ka kampung ti kampung ngalangkungan alas wanawasa. Semar neme kengeng dua pasir anu menuju ka tumaritis ngampe lempang dina panyakan. Cuk. Nah haye teh cing paruring ka beuki dieu beuki aling ka inung barudak ye.
1: Bawa-bawa.
0: Oh, inung silaing aya naon-naon datang teh ka lembur. Ai gebeg nya haye teh hate teh ceungeunah aing daranyod ge.
1: Nahanya neh. Nagunaon nya.
0: Nya teh nya cing bae ka aya naon deui. Aduh, siak, ay.
1: Tejong-jong nangka tegiringan eta ieu.
0: Dua pasir deui kagok beras we ka imah ujang.

0: ujian nah dewek tebet asa ramoh poe ramoh poe aduh gebeg ieu teh hate teh singgara begwai ujang gegebegan ti waktu tadi cing sariak cing peruringkak nah aya naon ditinggalkeun ditu maritis ku aing boa-boa inung silaing boa kahuruan boa sagara rupa itu ieu narembongan dina ciptaan. Geus jauh aing sakeudeung deui tereh nepi dua pasir deui ujang. Naon?
1: Wa.
0: Saha?
1: Ye kaula.
0: Ai itu dunungan itu. Agan.
1: Ye kaula wa.
0: Aya naon, Sun? Ba. Ba. Ba.
2: Ai ai ai.
0: Aya naon anom teh?
1: Jadi ya teh kieu wa.
0: Sumuhun, sumuhun, sumuhun.
1: Wayahna eta jimat ditamut heula. Mari wa sumida suyu wa sumadra karugrang deui wa.
0: Atuh nah lanongan deui we atuh.
1: Nya eta jimat ditamut heula ayeuna.
0: Nun. Jimat kadieukeun heula anang. Naon Asia? Naon ai bapak
3: nyaha.
0: Jimat naon jimat teh sun?
1: Kapan bisa ditamut ku ua?
0: Hun.
3: Bieu teh kapan jimat teh ditamut ku bapak? Ma teh damang.
0: Ceu saha?
3: Ku bapak.
0: Idaha.
3: Tadi.
0: Aing teh karek nepi ka dieu kunyuk sia.
3: Ninya imaki aki teh loba alasan bisa.
0: Nyaha.
3: Buru-buru.
1: Langkung repot wa Sumadra.
0: Sumuhun kapan ku tuang rama, Sun jimat teh?
1: Kapan ku uap bieu ditamut?
0: Tidak. Ha.
3: Nih.
0: Ai.
3: Ya, karena di karungan aki-aki teh
4: juga. Aya bahan. Aya bahan ngarumah ieu mah yeuh.
0: Ah, sia ngomong teh kunyuk sia. Ha. Ua teh nemedugi ka dieu waktu unyuk-unyuk bade wangsu teh. Nyapan bapak teh ka itu deui bieu teh. Iraha?
3: Ai bia.
0: Si kunyuk sia. Lala urang kitu fitnah kaing.
1: Kaula datang ti leuweung tos maehan buta teh wa.
0: Sumuhun.
1: Ua teh sumping deui.
0: Iraha teh?
1: Bia.
0: Da samardok ting wa, name dugi ka dieu kapan unyuk-unyuk patos payunan anom teh harita.
1: Bia ua teh ka itu cenah ua sudira geun teu damang.
0: Teu saha teh?
1: Ceuk ua.
0: Aduh.
3: Kula loba alasan kadieukeun eta jimat.
0: Aduh ayana.
3: Tong ayana ayana.
0: Nih. Anom nu saleresna pisan wa teh piraku banyo neme dugi ka dieu. Malum leumpang kolot atuh kaula nun. Piraku ai anom.
1: Wa. Wayahna jeung wa. Bulih deui kadayeuh wa.
0: Amuing-amuing sakedap deui ieu teh dua tanyakan deui.
1: Wayahna,
3: wayahna Pak, wayahna. Sabab bisa bapak nu namut.
0: Be. Wajurig deuleu.
3: Teu nyaho jurig, teu nyaho itu. Sakali bapak teh bapak.
0: Nih.
3: Wayahna.
1: Hayu wa.
0: Ka ka ka ka anu.
1: Ih, hayu wa.
0: Ay.

0: gua semut.
1: Aduh ayanak,
2: iya tenang, kalian tenang tenang. Isi mabdi rewas kunguping na kasauran juragan anom na medugi ka. Sa parapat na doi kapi dong kapin karorompok baru dah nyusulan sarang juragan anom cenah jimat ditamut ku jisim abdi. Nyangakeun sun?
0: Nyangakeun wae.
2: Kakang Semar. Nun. Ampura we eta jimat sakedap mah Sumadra repot deui. Nyapa? Jimat naon sun? Nya eta pusaka Mang Cangkok. Kapan ku dapat gusti disimpen? Kapan dia kakang Semar teh nginyem cenah keur ubar acuk siragian? Sumpah saksi bumi saksi langit sareatna hakikatna zat kersana anu kagungan tingali karena gerak gerik jisim abdi bujeng hingga karena lengkah suku wujud karena utek ati gusti mah uninya. Wantun sumpah abdi teh nun kapan unyuk unyuk teh kitu nemeh dugi katanya kan tadi teh.
0: Aduh.
2: Boanya. Dah bisa jadi riwa boa euy.
0: Iya, Kang.
2: Tadi ce papaehan meureun si Boa. Nah,
0: boa.
2: Duka jisim abdi teh. Naon? Duka naon? Teu kumaha tuntuin jisim abdi teh acan dongkap-dongkap acan ka rombong teh. Aye teh ngomong teh banyol kumaha. Ih. Aye dampal gusti.
0: Ulah banyol wae.
2: Balewat tangan taki-aki teh.
3: Mohon dari kitu mah.
2: Demi kanu kagungan jisim abdi teh name dugi katanyakan. Reuwas ku ngupingna kitu teu pisan-pisan abdi bujeng hingga namut wang sule geus henteu. Sing larkap pitangkis lagian melesat.

0: Ayo.
1: Waduh, silakan.
0: Ayang. Sadaya-daya. Nyangakeun bobot pangayon ti Mang Teraju piraku nyisi mabdi kedah sumpah nu. Hal ieu abdi teh teu pisan-pisan bujing hingakan namut wangsul deui ge henteu. Pak ngaju aku we, Pak. Geus ngakunaon da ti rumah sawah teh tu.
1: Wa angkeun wa.
0: Ti rumah os anu. Enyok naon ieu? Pancarobah.
1: Keur naon?
0: Duka.
2: Maling lain nu sae sejen. Bangsat lain ulian tapi angin disuan ngangles.
0: Amuing, amuing.
2: Jadi aku moal.
0: Sadaya-daya teu pisan-pisan aya na. Aya na. Ayo. Ba. Pisan-pisan pangaulan ngangaseukeun
2: teu neurak.
0: Teu neurak. Sadaya-daya bilih kirang seukeut mah kosreng heula we.
2: Semar kuda pawana diludahan ku Arjuna.
0: Ayang. Amuing, yuyunan di sini, ayana.

0: Ciduhan lah tu. Kayaan ai ku dicocokan ku keris datunya rakyat tak payah mai lamuk kot.
1: Tobat. Ampun dah wala bapa maneh tepi ka kitu na.
0: Kan mah sia.
1: Tetela ye jurik anu nyen pamulah ye. Aing dek init di asak ye alam dunya. Ditinggalkeun ku ikhwan.
0: Kana baca kacing-kacing kumaha bapa abdi?
1: Ampun.
0: Barang pada dipino katilu kali Semar Leungit tanpa lebih hilang tanpa kana.
2: Leungit si Semar kurang ajar. Cepot abis nyingkah si atong aya di dieu.
0: Ulu.
2: Kamanapun bapa su los tuturkeun bapa sia. Ti semet ieu aing teh sudi boga pawongan juga kitu. Bangsat sia. Gerane angga dipidunungan nu sajajar jeung laku juga kitu.
0: Ulu.
2: Dion sirah aing jadi kababawa. Ana mah ke kumaha non teh mana si garing siangan HS bae. Tunduh anjing. Mageus kieu tereng euy. Nya mending balik cek aing. Nya. Nyacok-nyacokeun teh maneh. Bisa jadi bapa cai leungit mau syarah ka tumari itis ya. Ya. Ah balik ke ditanyakan kemana ayah kamu tahu pangan iya yang bayaran 3 bulan san menang pisan iya kumaha copot entong gitu can tunggak bulan tukang deh kapan dek ngarepan lebaran gitu teh ngarepan mungah ongkok tapi dah kerbenuh kita mau bihang mayar juga nih. Mau maju-maju. Baik percaya kakolot ayangnya. Dek ditimpah dari leungit. Ulala wara ilmu sajati di kolot. Ternyata mana maling tau gimana.
3: Ya.
2: Eta kumake nolak nyinyum. Kemang cangkok cikeneh pisan ini tidak kaya itu geus jauh datang kaya itu nolak kadia penyakit itu tapi kadia siksana paingan bapak nginjem jimat bari jeung nolak lamun seboga ilmu kitu dia dek ditimpah leungit yakin dia jelema teh nu jadi kolot sorangan teh ahli dina maling ngante cek cok aja gana ah nah besah bapak seksah bapak aing tukang manisan ngomong di babu paing mah kurang ajar selala warating fitnah tebubu bapak aing teh jikolotnya ke jelamat tegablog maka jeng wadaikan tupat tipu era ting ah gagabah siya ngomong jadi banting ke guaing sana ngomong nasok sok sok kain gong til lain ya mah lamun gitu lamun kang tu ite bapak aing keneh nu ka fitnah. Akeun mae fitnah masa ulah nya. Kena janten nya da tetep ieu teh mangrupakeun beban. Aku mah teu geus kieu. Ah teuing atuh bini.
3: Naon teh?
2: Hay aing ngomong jeung saha bae teh?
3: Eta sudah.
2: Dulu itu pun lanceuk geus jauh. Ah, weh, dagoan. Ya.
0: Dasar nurah Semar duduk wong samanya saya itu manusia nipun di Jayangrana.
2: Bisa leungitna bade ditimpah ku Arjuna Semar parantos aya di kamarna ngeguguh bari ngekepan bantal anu parantos kotor. Aduh ayan.

0: Kakang Semar. Kunaon salira teh kunaon beuteuk kanyak nganjug-jug aya di salebet ping kamar bari nangis ngaguguk sumamap ka barula. Kunaon Kang? Yang balik cucurkeun aing cuh. Halo. Enmaen tong make jeung inget kana gaji sagara rupa. Ai sia eta teh kebon batur entong make jeung ngala terong di kebon batur balik sia buru-buru. Aya kajadian naon di dayeuh Kakang? Kunaon?
1: Cing.
0: Nuhun Arjuna aing kakarak di cijuhan beungeut Arjuna. Satalung keneh aing dicocogan ku pakarang yang tibatan aing diciduhan beungeut saumur hirup acan ngaranna panti jaman kumaula ti Sakri Saputrem kanu mayasa palasara abiasa. Balik sia cucurkeun aing ujar. Nah kunaon atuh Kakang Semar teh Kang Cobi Waksa Balaka aya kajadian naon di kota? Bari teu kanyahoan sumpingna ujug-ujug aya di jero kamar. Kunaon? Kakang Semar. Pasihan katerangan di mana ari baruda?
2: Ai.
0: Nah. Iya ini teh.
2: Ngomong naon sia teh teh?
0: Kaula teh kaget nujungakeul ka kuping suanten salira bangun nyeri ujug-ujug aya di kamar naon kajantenan utumiba.
2: Kawas lain pamajikan Semar sia. Make jeung nanyakeun kitu.
1: Ya.
2: Cing teh nyoku batin sia naon kajadian aing nu tumiba.
0: Ngareuwih wae nanyakeun kunaon sia teh panon batin teh geus lolong deui.
1: Ya.
0: Pamajikan aing tepi ka teu awas kacocokan mata batin make jeung nanyakeun sidik aing keur aya kanyeri ati. Mantuk sia.
1: Ya.
0: Bubuk sia tu dulang ku sajo.
1: Pahur.
0: Tek bengek parabot ka jenting meunang hese capek meuli aing sia aya ka nu ditu.
1: Bubuk kosanekeun
0: teh. Kursi geus eueuh pangjukan, bubuk sia.
1: Ya. Buas.
0: Tong ayam ditinggalkan, tinggalkan mah aing sorangan di sia. Tepat
2: tas pamajikan aing make nanyakeun kitu.
1: Ya.
0: Pajar deuk sapapa aing sama manis. Sia.
1: Weh. Ya, anak sudah ye. Kepenting
2: gua. Dewi Sudiragen teu sasauran lajeng mungkur tilura Semar kuda pawana kaluar ti eta tempat.
0: Cor weh ka itu. Tegap lepas pamajikan kita ke paduli teing sia.
1: Lepas teing wamanya celeng ke pojok rumah.
0: Ah, paduli teing aing mah. Tenelo sia.
1: Ya.
0: Maka jeung nanyakeun kunaon bener mah tenyo aing panon batin awas sia srajingan. Ngala bonteng di kebon batur bieu di jalan.
1: Ya.
0: Jo?
1: Tenyaan lain lagi deh.
0: Buah nya inung sireng teh ini. Ya. Ya, menyusulan teh Jo. Ah, ngomong gitu sok teh banyol nya aing mah.
1: Sebana teh ngeunaeun
0: ha? Cimat beuheung ge ka luhur aing. Ya. Cimat beuheung ka handap mah da.
1: Teu. Eh, uweh cimat eta ka handap.
0: Aya aceung panyusulan ke musi nya punung deui aya. Ha?
1: Susul kamar.
0: Aduh.
2: Dewi Sudiaragen padahal ngebak kajaman samulihna ngebak leungit diri anu sawa jati ical warna nyata. Cangelek janten sawiji satria ingkang bercahaya. Nurut cahaya sekaring wawan.

0: tiga nama can datang bapak ka dieu euy.
1: Jembling ieu Bang.
0: Itulah kan ti jero imah teh jadi sasarina mah lamun eueuh mah emma atau bapak sok naklok konci teh di dieu aya.
1: Nyaha.
2: Pak. Pak.
0: Pak. Buka heula abdi ieu nuju kuleum mah teh. Aya bapak ka dieu.
3: Pak. Ya aing bawa martabak.
1: Duh.
3: Lain beuki.
1: Kok
0: yang jenjaka kolot?
2: Saha? Abdi ya.
0: Saha teteh sopan si kunyuk sia.
3: Ini. Naon?
0: Naon? Ulu. Silakan.
3: Naon?
0: Nya, kan ini is kurang ajar weh.
1: Ya.
0: Naon jauh kurang ajar weh. Bapak mah tungara meunang prihatin. Ieu jeung lalaki di jero euy. Kurang ajar sia. Ah na beteu ngarah henyoh kana. Aling.
3: Kunaon? Ngaruksak imah batur?
1: Nih.
3: Teu pupuguh ngadon dengar panto maneh teh urang mana?
0: Astagfirullah.
3: Ai. Lain anjing euy.
1: Era
0: tamana ta bedin mana disewakeun kitu imah teh teh deuing aja euy
1: sedani
0: teh sada emah bae juga emah bae euy punten mah kulan
3: ai mang urang mana teh sopan ting
0: sun urang dia
3: kaula mah kakarek pangih jeung jelema model kieu saha ngaran maneh
0: abdi dawala sun. Ring asra jingga. Teh nya di kumaha ieu? Imah teh disewakeun dijual kumaha ieu?
1: Ieu.
3: Satagasna anu boga imah imah nya kaula.
0: Naon?
3: Ti saha meser? Lain meunang meuli deuh tiba heula ge kaula di dieu.
1: Nyaha.
0: Ieu linglung kumaha urang teh?
1: Tah
0: nya linglung kumaha si acak lodogna meunang aing ban.
1: Nyaha.
0: Sumur teh. Pira ku aing ngimpi mah.
3: Ye. Buah salah adres euy. Ye. Anjir.
1: Hey.
0: Aduh. Tupi salira teh saha sih?
3: Ngaran kaula Bang, Bang. Pria Kusuma.
0: Dan
3: Pria Kusuma.
0: Tupi ya
3: kaula Dewi Priasmara. Sanes daya teror rompok abdi son. Kagungan pun bapak nu kaula ieu mah tibaheula oge.
1: Nih.
0: Ah, teu ngarti abdi. Nah, kalah gumujeng
3: dedeh teuing jang. Dawala maneh ngaran teh?
0: Tumuhun.
3: Entong lobat carita. Sategesna kaula teh simpatisan tuang Rama anu meunang beunang kanaon meunang ka nyeri ti Arjuna. Di Ciduhan banget nanya ku Arjuna.
1: Nih.
0: Tagening uninga.
3: Memang kaula nempo geus teu kahalangan ku Iga jeung geus teu kahalangan ku Anggang. Sategesna kaula teh aya patua patali saderek sareng Tuang Rama. Dewi Sudra gentos daya di dieu dicana ku Tuang Rama nya kaula nu ngeusian wajib kaula dipandang kolot keneh ku anyeun. Hayu urang babarengan usaha anu maling pusaka. Mang cangkok nu niru-niru Tuang Rama.
0: Dupi jenengan teh saha?
3: Dewi Priasmara.
0: Kaula teh geus ngahaja sewang-sewang jeung nu jadi bojo. Cumuh. Mang wayahna mah barengan jeung kaula. Masat, kaula deuk mikeun ajaran kana kakurang ajaran Arjuna. Ya teh leres sadarek pun bapa, kaula ti kahyangan.
1: Iya,
0: sia ti mana we milik mah.
1: Milik mah.
0: Sanes kumaha pamikirna? Nyaha abdi sareng Nen Putri atuh? Trinya saya teh mah jo nyokot na entang ge.
1: Bisa milihna teh nya.
3: Henteu. Mang Dawala jeung bojo kaula usaha Mang Asra jingga. Jeung kaula gareng tunggu imah.
0: Asal geus abdi sareng Neneng.
3: Jeung kaula, jeung pamajikan kaula Mang Asra jingga jeung kaula.
0: Iya jeung Lelakina dewek jeung wajiganana.
1: Ah, menya.
0: Moal dipercaya jelema ceureumeuh kitu. Lain euy sok emar sok ngoro jajan we, ngoro jajan eng mah.
1: Iya. Awal emar da ogor jeung
0: kan. Reja ogor. Kumaha kuy mah di kitu di neneng-neneng di geulis-geulis teh asa-asa teh mah reja jajanan teh bro, teh dewek.
1: Iya, sabaraha
0: teh dewek. Malas perak teh.
1: Iya. Amo
0: ajau tikitu. Hatur nuhun atuh kulan namung ieu kanggo milari nu malingna bade nganggo cara kumaha?
3: Kumaha kaula we Mang Dawala hayu? Ini tuturkeun kaula teu ka pinodamal engkang urang sewang-sewang lampah we nya.
0: Mangga mangga geus mah.
1: Ge. Amon.
0: Aya awa we geulis-geulis muni hapeuk awakna ge.
1: Hapeuk tanya.
0: Seungit wajit baseuh nu heubeul.
1: Nya.
0: Kieu utangi asa wawu heokna mah.
3: Ayu tuturkeun Mang Dawala astragi ngawayahna jeung salaki kaula.
0: Yeuh gagal aing mah. Hayu init

0: Ya.
1: Upamikanya maka patuha tak?
0: Ya.
1: Sumuhun.
0: Apanya?
1: Ah, ya pankorot di Nyamang Utar dagang cikopi.
0: Ya.
1: Ya. Panonoban tukang beca tetek kolot dewek. DDP tetek.
0: Ya.
1: Kumaha kaula memang cicing tong loba nu diceritakeun sumuh. Sana si Teli Sahna nu dianggo teh meuni seungit-seungit teh. Nya. Meuni hiak-hiak.
0: Bener meletak ge nya ge ada.
1: Asa wawuh ye kana ambeul kieu ye. Tong loba carita
2: barang nuju ngobrol di sanap di satengahing alas. Di luhur ayah hiji pungawa anu kapidangdung ti aya sanes Lodrapati anu bade mulih kana gara Giling Wesi kapidangdung ti apa kaler kidu kurmetan. Ningali ayah hiji istri geulis kawanti-wanti lajeng lumungsur.
3: Aing teu bisa wali keur linglung ka itu ka dieu aya awewe geulis-geulis teuing di handap tu. Ting hayang nyaho deuk turun kalau datang teu ti kulon nya beuh sireuwaseun aya jelik di luhur mah.
0: Ah, tenang we. Hoyong-hoyong we.
1: Mang,
4: kulang.
1: Aing mah geus terkenal di dieu.
4: Kantenana kulang.
1: Wayahna eta beungeut teu diusapku ka urang sangkan ulah apaleun batul.
4: Sae kulan sae pokona mah sieun pangijeng nu nagih abi teh.
0: Heh, boga hutang naon atuh?
4: Hayi jelema butuh mah da gede hutang wae atuh.
0: Nya. Duh.
4: Nah, teteh panangan teh seungit jengkol tuh.
0: Nya.
1: Tong loba dongeng.
4: Moal aya nu apaleun ka abi saha oge?
1: Moal.
4: Genah, siap.
2: Nya. Neng. Neng,
0: dok.
1: Saha?
2: Pangapunten ye kaula aya taroskeunan ye.
0: Hei. Iya.
1: Naon maneh jiga nu kaget? Mang Dawala.
4: Sanes kitu beungeutna asa wawuh abdi.
1: Di mana maneh panggih jeung pangawa eta?
4: Anu bade maling jimat teh eta. Nu bade dipayahan teh ngan kaburu maot, tapi hirup deui.
1: Cicingnya ku mah kaula we tong loba carita bisi nya aya hubunganna.
4: Sae kulan, kana sana ka dieu. Saha?
1: Saha?
2: Ye kaula aya kapriuk jeung pangapunten ieu.

kaget dan era ingkah ningali. Kaget tak kagiri-giri. Iya dan era

0: Puntenan neng nyaye.
1: Pungawa asararewas deing saha salira.
0: Akang.
2: Iya, Bang Satesia. Sugan teh moal jumeneng deui.
0: Dupi neng ge, bangsa naon?
1: Saresna kaula teh bangsa Widadari.
0: Ya.
1: Bangsa Widadari.
0: Ih. Bari ka mana ye?
1: Kaula teh nuju neangan pisalakieun.
0: Duh. Nyana we rejeki mah.
3: Nyana we meipat.
0: Wamun ka Akang we ye. Nih.
1: Saha jenengan?
0: Akang Lodrapati. Ti nagara Giring Besi.
1: Atuh mangga teh teuing.
0: Ngan Akang teh jelema ridu nyai.
1: Eta mah kaya wagelanana ayah dilalaki hakna sabab kasengker ku istilah wenang.
0: Ieu ieu teu milikeun teh sia yeuh.
3: Rasakeun ya.
1: Namun kaula teh sakedik aya janji.
0: Daun.
1: Sing salalaki anu nyekel pusaka Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar eta pisalakieun kaula jadi kaula teh hayang dimas kawinan ku eta jima.
0: Aduh.
2: Aciri jiga nu bungah pisannya ya.
3: Oh, mantang.
2: Kan.
3: Sabar we lah.
2: Nah mending sangakeun ka raja, kitu nah mending keur kapentingan aing ye.
0: Dipilih.
2: Tapi gampang batur mending kapentingan pribadi heula.
3: Eta.
2: Baru diteuing dipecat jadi pecat aing.
0: Nya. Ye. Sarasa nu boga jimat nya Akang pisannya.
1: Jimat naon?
0: Iya nu bieu ya.
1: Nawiskeun salira nu kagungan anu nyepeng cobi kaula ninga.
0: Tah, tingali.
2: Cing taroskeun ti mana kitu?
1: Ti mana kengeng nu kitu?
0: Sakal-akal nyi. Ieu teh ti tangan Arjuna. Anu ngahajak kaula teh nipu. Meungpeunan. Panenyona tepi ka kaula usaha. Nyinyum wujud Semar kaula bisa nyokot jimat.
2: Genah sia.
1: Ya. Katukature bunukun cobi ka kaula keun.
0: Singkeng-keng. Di mana nya itu sakapi bojok ku Akang nemek ye jimat kasangakeun.
1: Ya. Teu sae kitu piraku da Widadari matala jalir. Upami teh kacekel ayeuna sawios kaula teh boga salaki ka anjeun oge.
0: Mangane. Hah, urang ngetok surat kaum. Nah nikah teh paling di sawarga, nah paling di negara kaula. Dari itu dia aya kantor urusan agama na ngeunaan pertikahan. Lebih aya 7 itu.
3: Nyaha.
1: Satuh acana kaula kapi bojo ku anjeun jimatos di kaula, tapi ayeuna pamenta kaula hiji.
0: Naon?
1: Semplakeun heula tak-taken cakatuhu.
0: Gelo siap.
2: Ya, ulagan-agan abis itu nyaho dewek salakina teh euy.
0: Ya. Oi.
2: Kurang ajar sia. Jimat geus di dieu, ayeuna mah kari pancol jeung aing.
0: Ya.
1: Munur mang moal kuat,
2: sawias ku abdi kulan.
1: Coba maju.
0: Wah, tukang tipu awewe teh ieu. Wah.
1: Minasti kersayang tumampara.
2: Beungna Patih Lodrapati dijejeg ku sampean katuhu tak-tak ditoker kunu kensa.
1: Pegat sapisan acal satengah ngayuda.
0: Wah.
2: Seket-seket teuing sampean teh.
1: Emang da dina jaman ayeuna mah mang awewe ge diajar jurus, diajar silat sabab jaman kamajuan bela diri ngaranna.
2: Model abdi kitu kulan. Di abdi ge aya comot dage.
0: Wah. Pacih aing paeh ku saha sia.
2: Barayana tong.
1: Paling. Ayu Dewi Priasmara maledongkeun patrem denawa Raja saking Gringwesi Prabu Lodra parisangka katibanan patron amnes dateng tenggorokan ajal setengahing alas menelasa. Wah!

0: ieu bangsatna.
1: Sumuhun kulan.
0: Bawa sirahna keur bukti bisi pajarkeun ka urang nu malingna mangsaksina buktina nya ieu sirahna.
1: Keun ku abdi teuk-teuk sia. Pengajar. Wayahna sia. Ini bawa paing. Atuh sun ka bojong siang teuing.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi rong saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

saudara pendengar. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 14 Juni 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Kaum Dangu Perempat Budaya Air Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah bahagia sekali tentunya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali saya Nia Iswara dapat menjumpai Anda di Pro 4 Pagi, edisi siaran hari Minggu 14 Juni 2026 bertepatan juga dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa hari ini diperingatinya sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Baik, Om Dangu, dalam Wanci Carangcang Tihang kali ini kami hadir dengan beberapa program acara yang akan menemani Anda di sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Cahaya Pagi kami hadirkan selama 1 jam yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan. Obrolan Kacida kami hadirkan 30 menit yang dirangkai dengan lagu-lagu Kawih Pop Sunda. Dan bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam Wanda Bajidoran, tentunya melalui gelar Kawih Pasundan kami hadirkan selama 60 menit. Dan perjumpaan kita akan kami akhiri dengan obrolan UMKM pada pukul 11 hingga pukul 12 nanti. Baik, Om Dong, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda dan mengawali perjumpaan kami di pagi hari ini. Kami akan hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum Dangu, Pro 4 RRI Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah senang sekali kembali Pro 4 RRI Bandung bisa hadir menemani Anda di pagi hari ini, tepat di tanggal 11 September 2024, bertepatan dengan 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah, bersama saya Benny Hadiansyah dan juga ditemani Ustazah Nikmah Fauziah SPD. Alhamdulillah di kajian Cahaya Pagi hari ini akan membahas tema yang menarik, yakni raih kebahagiaan akhirat dan jangan lupakan bahagiamu di dunia. Saat ini sudah terhubung dengan Ustazah Nikmah Fauziah. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik Ustazah di pagi hari.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Tanpa terasa nih kita bisa kembali lagi menemani tentunya kaum Dangu Pro 4 RRI Bandung seperti bisa di kajian Cahaya Pagi. Di sana hujan Ustazah. Alhamdulillah hujan pertama nih kalau untuk di kawasan Diponegoro. Mudah-mudahan hujan ini jadi hujan keberkahan ya Ustazah, sehat semuanya. Amin. Baik, untuk tema di pagi hari ini raih kebahagiaan akhirat dan juga jangan lupakan bahagiamu di dunia, ini dua hal yang penting juga nih ya. Kita hidup di dunia namun juga tentunya akhirnya kita akan kembali ke akhirat. Artinya ada tujuan begitu untuk mencapai akhirat begitu Ustazah. Mangga disampaikan Ustazah.
3: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga tercurah pada nabi junjunan, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhlaknya Al-Quran, yang perjuangannya telah mengantarkan kita pada kehidupan yang terang, jalan lurus penuh kedamaian. Pemirsa Cahaya Pagi yang saya hormati Allah muliakan, tema hari ini yaitu tadi raih kebahagiaan akhirat dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Sepertinya kita akan membaca dulu Al-Quran ya, surah Al-Qasas ya, ayat 77. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan pada kita. Alhamdulillah Allah turunkan hujan Semoga Allah menjadikan hujan ini bagian manfaat untuk kita semuanya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Enggak, saya akan bacakan surah Al-Qasas tadi ayat 77. A'udzu billahi

0: الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, pemirsa, dalam ayat ini Allah menganjurkan orang beriman untuk bersungguh-sungguh meraih kenikmatan yang Allah berikan berupa kenikmatan di Darul Akhirah atau kampung akhirat. Dan anjuran itu disertai dengan peringatan untuk tidak melupakan bagian dari kenikmatan dunia. Kalau dicermati secara seksama, kita akan dapati bahwa yang ditekankan oleh Allah adalah urusan akhirat. Sampai-sampai Allah gunakan fi'il amr atau kata perintah. Raihlah, carilah, wabtaghi tadi ya. Adapun untuk urusan dunia hanya diingatkan dan jangan lupa. Jadi bukan fi'il amr tetapi ya, diingatkan tangsa tadi ya. Ini memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa akhirat harus menjadi prioritas utama setiap orang. Mengapa urusan akhirat Allah gunakan kata perintah sementara urusan dunia Allah cukup ingatkan atau jangan lupa? Karena pada prinsipnya akhirat memang mesti diraih dengan sungguh-sungguh, mesti diusahakan. Sementara dunia yang setiap orang memiliki jatah sudah menjadi naluri setiap orang untuk meraihnya, sehingga tidak perlu dimotivasi. Tanpa diperintah pun orang pasti akan mencari dunia gitu.
1: Betul.
0: Tetapi yang menyedihkan adalah kesibukan mencari dunia terkadang melalaikan dari akhirat. Banyak orang yang tergadaikan akhiratnya oleh karena ambisi yang berlebihan dalam mengejar dunia. Nauzubillah. Nah, itu ya. Jadi seremuki di dunia wae, di dunia wae, karena memang tadi ambisinya luar biasa. Sebaliknya, tidak ada orang yang rugi dan lupa dunia karena sibuk mempersiapkan akhiratnya. Tidak ada orang yang lupa makan karena sibuk beribadah. Tidak ada orang yang lupa menikah karena sibuk berdakwah dan mengurus agama. Sesibuk-sibuknya orang mengurus agama dan mempersiapkan bekal akhiratnya, ia tak akan lupa dunianya. Meminjam sebuah ungkapan nih, ada istilah gini nih, Mbak Eni ya. Tanam padi, rumput ikut. Tanam rumput, padi luput, gitu ya. Urusan akhirat, dunia pasti ikut. Urusan dunia, akhirat belum tentu ikut. Jadi ada juga kalimat seperti ini. Kalau kita selalu berkiprah untuk akhirat, maka dunia akan dapat. Tapi belum tentu dunia, terus akhirat belum tentu dapat. Nah itu ya. Nah, mudah-mudahan ayat tadi yang dibahas, dibaca itu menjadi pemicu kita untuk memotivasi kita dua-duanya sesungguhnya.
1: Betul.
0: Tapi yang diutamakan adalah akhirat. Bahkan seorang muslim seharusnya menjadikan nikmat dunia yang diberikan Allah sebagai alat dan kendaraan meraih akhirat. Menjadikan harta dan kenikmatan dunia lainnya sebagai sarana memperoleh pahala dari Allah. Dan tidak sebaliknya, mengorbankan umurnya untuk meninggalkan amal soleh dan mengejar dunia. Alhamdulillah. Kita bisa meraih akhirat ketika mampu mempotensikan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berupa harta, ilmu, waktu dan tenaga untuk dijalankan untuk dijalan ketaatan kepada Allah. Misalnya, kita mempergunakan untuk dakwah, menuntut ilmu agar paham Islam. Dan inilah yang akan mengantarkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan. Dan jalan ini pula untuk menggapai pahala yang ada di kehidupan akhirat nanti. Di lain sisi, kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia, yaitu dari yang Allah berikan, dari yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan menikah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. memenuhi hak keluarganya, yaitu hak anak dan istrinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia menunaikan hak-hak setiap yang mempunyai hak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan manusia total beribadah 100% tanpa memikirkan dunia.
1: Betul.
0: Ada sebuah kisah juga bahwa orang itu duduk aja di masjid dari subuh sampai pagi lagi, itu tidak ada keluar-keluarnya karena untuk urusan akhirat, bukan seperti itu ya. Jadi ada bagian-bagian untuk kita beribadah, ada bagian kita untuk bermuamalah, ada bagian juga untuk beristirahat kan gitu. Nah, namun demikian manusia tidak layak membuat aturan karena manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah dan terbatas. Aturan buatan manusia akan menghantarkan pada kerusakan demi kerusakan. Seperti yang terjadi saat ini, manusia diberi kebebasan membuat undang-undang sebagai aturan hidupnya. Ya. Hasil dari sistem demokrasi yang melahirkan kebebasan sehingga menimbulkan perselisihan demi perselisihan yang tidak pernah kunjung selesai.
1: Betul.
0: Sejatinya yang memiliki hak untuk membuat aturan atau hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak ada hak untuk membuat hukum. Suka tidak suka hal itu sudah diatur di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Taraktu fikum amrini la tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Ini hadis sahih ya, hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Semakin jelas dari pesan cintanya Allah terhadap hambanya, tentunya kita harus berpikir cemerlang sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita tidak akan pernah ridho mengambil aturan atau hukum buatan manusia, karena tidak akan mampu menghantar kepada kehidupan yang bahagia, baik di dunia apalagi akhirat. Karena hakikat hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat kita mengejar dunia dan melupakan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu Kang Benny sebagai pengantar kajian kita hari ini. Karena di sini juga ada yang saya akan menyampaikan juga sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Rabbmu punya hak darimu, dirimu punya hak darimu, keluargamu juga punya hak. Maka berilah setiap hak kepada pemiliknya. Ini juga hadis riwayat Bukhari nomor 1968.
1: Betul.
0: Nah, itu sebagai pengantar kami.
1: Nah, tadi Ustaz menyebutkan bahwa sebenarnya bahwa apa ya, harta atau mungkin kesenangan di dunia ini adalah sebenarnya hanya sementara, kemudian juga pandangan tentang dunia ini adalah tidak bertentangan begitu ya untuk tujuan meraih kebahagiaan di akhirat.
0: Sampai di penting sementara agengan.
1: Oh iya. Ya. Jadi dunia ini sebenarnya tidak bertentangan dengan tujuan meraih kebahagiaan akhirat apabila dipergunakan dengan sebagaimana mestinya begitu Ustazah ya. Begitu. Nah, bagaimana cara kita juga mengetahui apakah tindakan kita ini sudah benar-benar ikhlas, artinya dunia ini juga sebenarnya sebagai kan mohon
0: kenalnya duka di hujan gitu.
1: Oh mohon, bagaimana dunia ini begitu, atau apa yang tindakan kita yang sudah kita lakukan ini tidak bertentangan dan sudah benar-benar ikhlas, artinya dunia ini dipergunakan sebagai kendaraan untuk menuju ke akhirat begitu.
0: Iya, kan tadi tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menyembah Allah ya, menyembah Allah. Maka di dalam surah tadi Al-Qasas ya ayat 77 itu sebetulnya ada tiga hal Kang Beni yang menjadi penguat ayat ini. Itu satu, mengutamakan akhirat, tadi sudah jelas ya. Karena dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus selalu mengingat bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sementara kehidupan di akhirat adalah kekal. Nah itu ya Rasulullah. Jadi kalau kita tahu tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah, insya Allah nih ayat ini bisa menjadi rujukan yang paling mendasar untuk kita ya. Nah, Rasulullah bersabda, kun fid dunya kana kalribun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang lewat. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk tidak terlalu terikat dengan dunia dan selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nah, jadi di ayat ini juga yang inti daripada ayat tadi bahwa yang kedua tidak melupakan dunia juga. Kalau tadi kan dunia akhirat dicari harus gitu perintah. Nah, kalau ini hanya bagian daripada pengingat saja, tidak melupakan dunia. Meskipun kita mengutamakan akhirat, bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak melupakan bagian kita di dunia. Yeah. Ini berarti kita harus berusaha sebaik mungkin dalam pekerjaan, betul, pendidikan dan kehidupan sosial. Innaka antadharu warasaka aghnia khairun min antadharuhum alatan yatakaffafun annas. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain. Karena hadis ini menunjukkan pentingnya bekerja keras dan memberikan nafkah yang baik bagi keluarga kita. Nah itu pokok yang kedua dalam ayat itu. Kemudian yang ketiga, nah ini berbuat baik dan menghindari kerusakan. Nah tadi ya dibacakan ayatnya, dalam menjalani kehidupan di dunia kita harus selalu berbuat baik kepada sesama dan menghindari segala bentuk kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Begitu. Jadi kita harus tahu juga tujuan hidup.
1: Tujuan hidup
0: Allah, betul, menjadikan kita di dunia ini ya.
1: Baik. Gitu kan Bu, ini pernah. Iya. Ustazah, satu lagi nih, Bini pernah mendengar bahwa sebenarnya dalam konteks menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat ini, caranya adalah dengan beramal atau bersedekah. Nah, ini apa, seperti apa nih Ustazah?
0: Ya. Ulangi,
1: nanya
0: lapor-lapor
1: santana
0: kami. Mohon.
1: Betul. Dalam menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat ini, Beni pernah mendengar begitu, dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga akhirat ini, caranya adalah dengan beramal bersedekah nih Ustazah. Begitu. Nah, ini bagaimana begitu dengan pentingnya beramal bersedekah dalam konteks menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat?
0: Luar biasa Kang Beni ya, tentang sedekah, karena Kang Beni harus tentang sedekah. Ini ada sebuah ungkapan dari salah seorang ustaz ya, saya mengutip kalimat ini. Kuntu fanian fasirtu bakian. Jadi sebelum kau sedekahkan, kata si, ini kata harta kita nih, si uang ya, aku fana. Tapi setelah kau aku sedekahkan, aku kekal abadi selama-lamanya. Jadi kata si uangnya, kalau kita mendengar uang itu berbicara begitu, untuk solilan fasil tu kafiron. Sebelum kau sedekahkan, aku sedikit. Tapi setelah kau aku sedekahkan, aku menjadi bilangan yang banyak. Kunta hafiztani wal an ahfaduka. Ini yang ketiga kata si uang itu ya kan. Sebelum kau sedekahkan, aku kau jaga. Tapi setelah kau aku sedekahkan, giliran aku yang akan menjagamu. Nah, jadi di dalam ungkapan ini begitu luar biasanya berinfak bersedekah. Sampai-sampai yang tadinya fana setelah disedekahkan jadi kekal abadi itu. Maksudnya kekal abadi itu si uang itu, harta kita itu akan terus mendampingi kita kemanapun kita pergi gitu. Dan katanya dalam yang bait yang keduanya, sebelum kau sedekahkan aku sedikit kolilan, tapi setelah kau aku sedekahkan aku menjadi bilangan yang banyak. Yeah. Nah gitu. Jadi jangan dikira kita bersedekah 1.000 rupiah uang kita punya uang 10.000 disedekahkan 1.000. Ya. Bukan 1.000 sebetulnya, tapi kali aja 700 gitu ya. Hmm. Sesungguhnya uang kita yang sesungguhnya adalah yang diinfakkan, yang sedekahkan. Sampai-sampai kalau lihat dari bait yang ketiganya, kunta hafidzani wal an ahfaduka, sebelum kau aku sedekahkan, aku kau jaga. Maksudnya si uang itu yang dijaga oleh majikannya gitu, oleh yang punyanya. Tapi setelah kau aku sedekahkan, giliran aku yang akan menjagamu. Sampai-sampai Kang Beni, saya mengambil kalimat dari salah seorang ustadz ini, saya jadikan lagu loh Kang Beni.
1: Oh gitu.
0: kalau boleh di dalam kuping.
1: Boleh mangga.
0: Sebenarnya karena ini luar biasa, ini saya ciptakan apa namanya, ada yang saya buat gitu ya. Kayak gini.
1: Mangga.
0: Ini iramanya populer ketika kita mengajar tajwid anak-anak, tuhfatul athar atau kita apa ya? Alfiyah ya gitu. Untuk fanian pasir tu bakian, sebelum kau sedekahkan aku fana, tapi setelah kau aku sedekahkan, aku kekal abadi selama-lamanya. Kuntu qalilan fasirtu katsiran, sebelum kau sedekahkan aku sedikit, tapi setelah kau aku sedekahkan, aku menjadi bilangan yang banyak. Kunta hafiztani wal an ahfazuka, sebelum kau sedekahkan aku kau jaga, tapi setelah kau aku sedekahkan, giliran aku yang akan menjagamu. Jangan-janganlah kau ragu bersedekah, Allah lipatkan pahala bersedekah, sampai tak terhingga pahalanya di akhirat yang akan menjemput kita.
1: Masya Allah. Enak sekali Ustazah. Alhamdulillah.
0: Iya. Ini kalau lihat dari kalimat ini luar biasa. Jadi kayaknya tidak akan ada orang yang pelit membiarkan saudaranya kelaparan, membiarkan karib kerabatnya kesusahan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena bahaya apa pahala bersedekah itu luar biasa.
1: Betul, betul.
0: Karena inilah yang akan insya Allah menjemput kita di akhirat nanti. Yeah. Memang kalau punya uang 100.000 dikeluarkan 10.000 habis dong, di 90.000 lagi. Padahal bukan, menurut matematika Allah bukan seperti itu.
1: Betul, betul.
0: Gitu ya, jadi berlipat-lipat pahalanya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi
0: mudah-mudahan kita bertanya tentang sedekah, ya inilah manfaat bersedekah gitu ya.
1: Iya. Dan Ustazah, ada saat ini kan tentunya ada istilah materialistis begitu. Materialistis. Nah, ini juga bertentangan dengan itu ya. Jadi harus sebisa mungkin.
0: Jadi materialistis, jadi dalam hal bersedekah atau apa Kang?
1: Dalam hal bersedekah.
0: Ya. Jadi memang dalam Al-Qur'an kan surah Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi berinfak sedekah itu sebagian dari pahala yang Allah berikan pada kita. Sana sadayana, bukan semuanya dikasihin, yeah, gitu kan. Betul. Ada batasan-batasannya. Mm-hmm. Jadi tidak semuanya, tetap kita harus ada untuk kita, untuk anak kita, gitu kan. Kayak tadi, meninggalkan anak keturunan kita lebih baik ketika dalam kondisi kita kaya, gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Sehingga anak-anak kita itu tidak meminta-minta. Dalam artian bahwa bersedekah lama, tapi sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Dalam surah lain, wasari'u ila mawqilatin min rabbikum wajannah wajannatin arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sara'i wad-dharra. Jadi kita orang bertakwa di dalam surah Ali Imran itu bahwa berinfak bersedekah itu dalam keadaan lapang, lapang kel sempit tetap berinfak bersedekah. Berarti tidak ada aturan harus berapa-berapa, hanya beda dengan zakat ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kemampuan kita.
1: Kemampuan, betul.
0: Ya, juga jangan begini, ada saya memang punya hanya 10.000 padahal dia punya uang 1 miliar. Nah, tidak begitu ya.
1: Timpang ya jadinya.
0: Iya, tapi sero ibadoro dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit tetap beramal, berinfak. Dan sampai-sampai ada kalimat begini, sholatmu untukmu, hajimu untukmu, saumu untukmu, gitu kan. Tapi bagaimana dengan sedekah? Sedekah adalah Allah yang suka dengan amal-amal ini. Kenapa? Karena dengan bersedekah banyak orang yang terbantu, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang selesai pembangunannya untuk pesantren dan sebagainya kan gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga insyaallah umat Islam itu memang harus kaya. Nah, kekayaan inilah yang harus disampaikan kepada porsi-porsinya. Titipkanlah harta-harta kita kepada panti asuhan, anak-anak yatim piatu, kepada lembaga-lembaga yang berkompeten di dalamnya untuk menerima infak sedekah kita. Karena suatu saat nanti Kang Benny, juga kaum Dangu, tidak akan ada orang yang akan menerima infak sedekah kita. Karena semua manusia merasa kaya. Saya juga bingung mau dikemanain ini uang saya yang banyak ini, bingung. Semua orang udah tidak menerima, aku juga bingung mau menerima uang darimu. Kami juga bingung mau kemanain ini harta. Kalau sekarang kan masih seirnya, Kang Benny, masih seir banyak. Aduh.
1: Jadi sebenarnya Islam itu tidak melarang manusia gitu, makhluknya, untuk mencari rejeki sebanyak-banyaknya, asal tentunya jangan sampai kesenangan dunia ini jadi melupakan akhirat, begitu Ustazah ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Baik.
0: Dilupakan akhirat, iya, malah.
1: Baik. Ustazah, sebelum kita lanjut lagi di termin yang kedua, tentunya juga mungkin sekaligus juga merupakan penutup begitu ya Ustazah. Kita akan jeda dulu, satu lagu akan kami hadirkan. Ustazah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nuhun. Atau nuhun, kaum Dangu, tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Kajian Cahaya Pagi akan kami lanjutkan kembali untuk termin yang kedua. Masih bersama dengan Ustazah Nikmah Fauziah ya. Tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Amalan sunnah di bulan Ramadan menurut Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi, menahan lisan. Selama menjalankan ibadah puasa, umat Islam sangat dianjurkan untuk menjaga lisannya dari ucapan yang tidak berguna. Hal ini justru akan menggugurkan pahala berpuasa seseorang. Tidak hanya saat berpuasa, umat Islam juga selalu diingatkan untuk menjaga lisannya dimanapun ia berada.

Yang di atas atau pemberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah menjaga kehormatannya. Dan siapa saja yang merasa dirinya cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak, mendengarkan kajian Cahaya Pagi bersama dengan Ustazah Nikmah Pauzia. Masih dengan topik raih kebahagiaan akhirat dan juga jangan lupakan bahagiamu di dunia, ya. Di termin yang kedua, kita akan kembali dengarkan. Kami persilakan Ustazah.
1: Kaum dangu yang saya hormati, mencari kebahagiaan dunia akhirat, ya, itu dua-duanya penting dan betul-betul tadi sudah dibahas. Terus bagaimana dengan mencari kebahagiaan akhirat nih? Ada beberapa poin sebetulnya yang harus kita utamakan dalam mencari kebahagiaan akhirat, karena meraih kebahagiaan akhirat merupakan tujuan utama bagi setiap muslim. Di antaranya yaitu keimanan dan ketakwaan, ya. Jadi yang pertama untuk cari kebahagiaan itu iman dan takwa. Di antaranya ada tauhid, juga ada takwa. Memahami dan mengesakan Allah adalah dasar utama kebahagiaan akhirat. Tauhid yang murni merupakan syarat utama untuk mendapatkan rahmat Allah. Takwa yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa itu juga mencakup hati dan tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu yang kesatu, ya, untuk meraih kebahagiaan akhirat. Yang keduanya adalah amal soleh, ibadah, ada juga kebaikan sosial kayak tadi disampaikan. Ibadah itu melakukan ibadah yang wajib seperti sholat, saum, zakat, dan haji dengan ikhlas dan khusyuk. Kemudian bagaimana dengan kebaikan sosial? Membantu orang lain, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Di antaranya tadi ada sedekah dan sebagainya. Kemudian yang

dan hadis dengan cara yang benar, serta mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari ini. Sudah dibahas juga tentang Al-Qurannya. Kemudian yang kelimanya ada tawakal dan doa. Nah, ini tawakal artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Tawakal menunjukkan kepercayaan penuh kepada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Bagaimana dengan doa? Memanjatkan doa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk, kekuatan, dan rahmatnya. Allah suka kepada orang yang berdoa ketimbang tidak berdoa, gitu ya. Nah, jadi doa itu un'uni asla tajib lakum, ya. Disuruhkanlah doa, perbanyak berdoa. Kemudian bagaimana dengan berikutnya adalah penerima takdir atau qadarullah. Saya pernah ditanya sama anak-anak santri, Ustazah gimana qadarullah itu apa? Ini anak luar biasa, qadarullah. Nah, ini sayang ya, saya bilang sabar, syukur ya. Sabar maksudnya apa? Menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Sabar merupakan bagian penting dalam meraih kebahagiaan di akhirat. Syukur, bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Nah, itu saya jelaskan seperti itu. Alhamdulillah. Ini anak-anak banyak yang bertanya gitu ya. Tapi yang ketujuhnya lah tazkiyah, pembersih jiwa. Pembersih jiwa menghindari penyakit hati seperti sum'ah, riya, dan hasad. Membersihkan hati dari sifat-sifat negatif untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Kemudian ada muzakarah, melakukan muhasabah atau introspeksi diri secara berkala untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri, gitu. Jadi ada muhasabahnya. Kemudian yang kedelapan dalam mengejar kebahagiaan akhirat itu adalah pendidikan keluarga. Keluarga yang beriman mendidik keluarga, khususnya anak-anak, dengan nilai-nilai Islam agar mereka tumbuh dalam keimanan dan ketakwaan. Bahkan kita perlu nih sepekan sekali atau berapa seminggu berapa kali untuk kumpul dengan anak-anak tentang seputar bagaimana keadaan kehidupan keberagamaan kita, terus bagaimana ibadahnya. Itu perlu dicek anak sholatnya, dicek anak ngajinya, wudhunya, dan sebagainya, kan. Kemudian yang keduanya dalam pendidikan keluarga itu tanggung jawab, memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga, pasangan hidup, dan anggota masyarakat sesuai dengan tuntunan Islam. Yang kesembilan, mencari keridhaan Allah, ada ikhlas ya, melakukan segala amal perbuatan hanya karena Allah semata. Niat yang ikhlas adalah kunci diterimanya amal di sisi Allah. Yang berikutnya dalam hal mencari keridhaan Allah, menjaga hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah ya, berusaha menjaga hubungan yang baik dengan Allah melalui ibadah, doa, dan taubat. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran ini, diharapkan setiap muslim dapat meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Setiap elemen dari materi ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan akhirat. Nah, ini supaya enggak pincang ya. Nah, bagaimana untuk mencari kebahagiaan dunia? Nah, kembali lagi untuk mencari kebahagiaan dunia kan tadi tidak jangan lupa juga kebahagiaan dunia. Apa diantaranya? Menjaga iman dan ketakwaan yang tadi. Ya, iman dan takwa dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Barang siapa yang tidak memiliki cinta kepada Allah, maka tidak ada kebaikan padanya. Kalau yang tadi Qur'annya, At-Talaq ayat 2, kalau ini hadis riwayat Tabrani. Kemudian untuk mencari kebahagiaan dunia yang kedua adalah menjalankan amal soleh. Dalam hadis, riwayat, maafkan dalam Quran Surah An-Nahl ya, Al-Ibrahim Rasyaitan Rajim, langsung artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, yang ketiga, bagaimana nih untuk meraih kebahagiaan dunia itu? Menjaga kesehatan dan kesejahteraan, penting tuh Kang Beni. Jadi jangan hayowe ibadah gitu kan, tapi kesehatan, makanya ada sebuah pepatah gini, menjaga kesehatan itu adalah ibadah. Gitu ya. Kenapa? Karena in wakulu wasyobu walatus rifu. Jadi jangan makan minum itu juga jangan berlebihan. Ada batas-batasannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kenapa? Karena Rasulullah makan sebelum apa Kang Beni? Makan sebelum lapar, berarti sebelum kenyang gitu ya. Karena masih enak untuk ngabuk ya. Kenapa? Karena la dharara wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Ini mana yang halal, di samping halal juga baik gitu dari segi mengkonsumsinya ya. Nah, berikutnya menjalin hubungan yang baik dengan manusia, sama manusia, kalau tadi dengan Allah ya, kalau ketika akhirat, kalau ini hablum minannas, wallahu ya'lamu ma fi

0: Bikum Al-Baqarah 225, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kamu. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim, malayu'minu imanan ya'rifuhu qalbuhu wa ya'rifuhu lisanuhu laisa minna. Barang siapa yang tidak memiliki iman yang dikenal oleh hatinya dan lisannya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Segitunya ya, kita harus menjalin hubungan baik dengan manusia. Yang kelima, mengelola keuangan dan bijak dengan bijaksana. Kayak tadi ya, dikelola keuangan dengan baik, dengan bijaksana. Bahkan di dalam surah Al-Isra ayat 26 ya, dan berikanlah hak kepada kerabat orang miskin dan anak-anak jalanan. Jadi ada pengelolaan keuangan dengan bijaksana. Jadi tadi tidak ada infak, ada sedekah gitu ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, untuk meraih kebahagiaan akhirat itu dunia ya, mencari ilmu dan pendidikan. Tadi juga di dalam akhirat ada ilmu pendidikan ya. Betul. Ini juga ada gitu. Kenapa? Karena Toha 114, Rabbi zidni ilma. Qul Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Jadi kita harus cari ilmu. Kan di beberapa pertemuan yang di belakang kita tentang ilmu kewajiban ya untuk kita semuanya. Kemudian bagaimana dengan yang berikutnya, bersyukur dan bersabar. Ada lagi tuh. Ini dunia akhirat tuh syukur sabar tuh harus ada terus gitu ya.
1: Betul.
0: Dalam surah Ibrahim yang udah populer kan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersyukur dengan berlipat ganda, dengan luar biasa gitu kan ya. Dan bagi yang tidak bersyukur, Allah akan azab dengan azab yang sangat pedih. Itu isi daripada surah Ibrahim ayat 7 tadi.
1: Baik. Ustazah, tak terasa nih kita sudah acara ya, alhamdulillah hatur nuhun pisan. Ya, jadi intinya bahwasanya kita harus menyeimbangkan, mencoba menyeimbangkan, dan tentunya tujuan utama adalah akhirat begitu ya. Baik, Ustazah, mari kita tutup saja kajian di pagi hari ini, Mangga.
0: Iya, Mangga pemirsa, kaum dangu yang saya hormati Allah muliakan, begitu banyak pembahasan kita hari ini karena memang kita harus meraih kedua-duanya ya, akhirat dulu baru dunia.
1: Betul.
0: Untuk itu mudah-mudahan kita sama-sama menjadi orang-orang yang sukses bahagia di dunia dan di akhirat.
1: Amin.
0: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang populer dan yang harus kita baca setiap saat. Untuk itu mari kita sama-sama akhiri ta'lim kita ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustazah. Alhamdulillah. Sehat selalu, berkah dan barokah gitu, tentunya. Dan selamat beraktivitas di hari ini. Semoga diberikan kelancaran. Dan Kamdangku Promot RI Bandung, demikian mohon maaf nih harus kami akhiri. Terima kasih untuk Anda semuanya. Anda bisa kembali menyimak kajian Cahaya Pagi di setiap harinya ya, dari pukul 5 hingga pukul 6. Saya Bini Hadiansyah dan juga Ibu Ustazah Nimah Fauziah undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu. Ya.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Ngobrol bola, tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna. Dengarkan komentator idola. Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.